0: ngobrol dua nana antara si Rusli jeung si Jihek. Beranehanana leumpang ningalkeun sedong tempat penyumputanana. Terus ngajug-jug ka lembur Cisasak, sajajalan guntur ngarobrol sagala diceritakeun suka seuri gogonyakan lantaran cita-cita tanggeus hasil geus laksana. Harita teh wanci asar maranehanana anjog ka sisi lembur. Breh katingali aya awewe keur ngisikan di pancuran. Terus ku Rusli jeung si Jihek disampeurkeun. Maksud Rusli maklum jelema merekadaweng, jelema beleweng, jelema badeur Rusli mah. Rek ngajajal baju Cimatea, naha nya ku batur teu kacirieun lamun make baju Cimatea. Barang geus deukeut pok Rusli ngomong dihaja sinangirung.
1: Mimi, ngenaon Mimi, ngenaon Mi.
0: Kitu cek Rusli kebeg nungisikan ngarenyag terus ruak liuk benget na katerapias lengena rada ngeleper ngadeg-deg. Ku Rusli ditoel pipi na kebeg bekirewasen cul isikan pereng-peng lumpat berjejeritan eta si Bibi teh rita teh.
2: Saha? Saha eta? Aduh. Noel pipi kuring aduh. Duh. Aduh. Saha? Saha eta tuh?

0: Naon sia teh doel doel kana pipi aing. Aduh. Curig. Burungan curig. Tulungan kuring tulungan ieu baraya tulungan. Aduh.
1: Atuh puguh guyur urang lembur teh magarkeun teh di tampian aya jurig. Cakak Krusri jeung siji hek sareuri terus nuluykeun lalampahanana ngajugdug ka imah Mang Dasim harita teh. Aduh. Nah atuh sok eureuy sia teh Krusri. Ah, yang nyoba we atuh kuring mah. Nah bener ieu teh teu kaciri make baju jimat teh ye. Bener geuning iheknya, aduh hebat ya baju jimat ya. Tekung si Lila geus anjog kaimah na Mang Dasim kasampak teh Mang Dasim keur nangkep tuur di tepas manyun bari ngalamun digigireunana dompet bakona ngagoler katara kempes dompet bakona teh jika nama geus beakeun bako Mang Dasim teh deudeuh teuingnya. Da teu boga keur meuli na atuh bakona teh mata kempes dompet bako teh. Punten.
2: Aduh, saha nya pupuntenan ti ieu aduh. Eueuh saha geuningan.
1: Duh, ieu mah yeuh.
2: Punten. Bade ka Padasim. Manawi aya Padasim. Manawi aya hayang tepang yeuh. Punten.
1: Rusli uruk salam. Sorana kadenge ku Mang Dasim tapi ciumna teu kaciri. Atuh puguh Mang Dasim teh colohok terus istighfar sabaraha kali harita teh.
2: Aduh. Punten. Sahanya. Aduh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh wayah kieu geus aya jurig ieu mah duh ampun ya Allah.
1: Pak ieu kuring Rusli Pak.
2: Rusli Pak. Punten Pak. Aduh. Rusli. Sumuhun Rusli abdi Rusli. Kadengena tidak lawang pantau tapi eueuh jelema na. Aduh. Rusli. Aduh.
1: Mang Dasim rungah ringeuh. Reuas ngadenge sora anu teu katingalan teh harita teh. Sorana aya jirimna eueuh.
2: Nya kuring Rusli, Pak. Ngahaja kuring teh nepungan bapa, Pak. Bapa, ieu kuring Rusli, Pak. Rusli. Aduh. Rada si Rusli mah eueuh di dieu atuh. Aduh. Ngaku-ngaku ngaran Rusli sagarupa ieu teh. Anak kuringnya si Rusli teh tapi geus eueuh di dieu. Aduh, teuing ka mana budak ieu teh. Nya kuring Rusli ngahaja nepungan bapa, Pak.
1: Ceuk Rusli bari nangtung dina lawang panto. Terus manehna ngalaan baju jimatna breh ka ciri ku bapana nyaeta Mang Dasim. Atuh puguh mani colohok bengong Mang Dasim teh sajongjongan mah teu ngomong olohok we Mang Dasim teh bari jejantungna ratuk tutunggulan harita teh.
2: Pak kurun ngahuleng wae atuh Pak ieu kuring Rusli Pak. Kuring Rusli ieu teh.
1: Ceuk Rusli bari geuk diuk hareupeun bapana siji hek nuturkeun ngan siji hekmah teu ngalaan baju jimatna jadi teu kacirieun badana teh harita teh.
2: Baru maneh Rusli. Rusli ieu teh.
1: Nya Pak kuring Rusli Pak. Saha deui atuh?
2: Ieu teh. Iwana atuh kumaha ieu teh? Diwana atau aku mah ya teh aduh buah aduh astagfirullah aduh ya Allah Rusli Rusli Nya iya pak, kuring Gusli pak. Aduh, Gusli. Buah-buah mana hati gus jadi diriwa, saya terus li, aduh. Dan tadi kadangnya sorak nak, wah jirim nak, ayah nak ayah jirim nak, mana pisan ya Rusli, aduh Rusli. Mun mana gus tepi kan titis tulis nak, mun mana gus ajal pati, gus ningang kena mangsa nak, sing sadrah jang, sing tumarima kena kadar, ulah rekrung sing kumareming, ulah melang sumareang. Sing ikhlas, sing ridho, nyomponan papasten pangeran. Geus aya nama kaditu ulah datang deka dieu Rusli. Geus beda alam. Urang teh geus lain-lain deui sing betah we di ditu atuh di alam kubur. Di alam baka jang. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya hayu ya qayyum. Sok atuh jurig nyingkir. Setan nyingkah ka ditu diwa, tong deget ka dieu. Aduh, aduh. Anak kuring membereng geus palastra ieu teh aduh tong nyarupakeun si Rusli aduh ya Allah ya Allah ya Allah astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim.
1: Mang Dasim kalah si Singlar terus babacaan sabisa-bisa ari sabab Mang Dasim boga anggapan yen nu datang teh arwah anakna nu marakayangan dumeh maot kasadan atawa aya nu maehan dumeh cisamemehna geus dibejaan ku kulisi Cibeo. Yen Rusli rek terus diteangan tepi kakak pangihna jeng ulah diarep-arep teuing cenah dina benangna oge rek didakwakeun ka pengadilan tangtu moal balik deui da bakal dipanyara kitu anggapan Mang Dasim harita atawa meureun dipaehan Rusli teh danggeus jahat ka bina-bina nu matak teu nyangka yen nu datang teh Rusli anu asli atuh ieu teh atuh puguh we Rusli ngagikik seuri harita teh. Aduh, bapak, bapak. Ya teh Rusli, pak. Aduh, ya bapak. Ada si jihek. Nu teu katingali jirimna oge sampai ngalehek. Bakat ku hayang seuri ku kalakuan Mang Dasim. Aduh.
2: Aduh, saha eta teh aduh. Nu hiji katingali, aduh, ngarupakeun si Rusli, nu hiji teu katingali.
1: Ya, kuring cihek, cihek, cihek. Jihek nu mau ngehek, aduh. Eta Rusli, lalengakan yang serikeun lalampahan Mang Dasim bapakna. Anu si Singlar bari ngadegdeg sabab nyangka diriwa ka dirina. Sanggeus seubeuh seuri pok Rusli nyarita. Bapak. Naha bot si Singlar kitu atuh, Pak? Kuring mah lain jurig, Pak. Bukan diriwa, Pak. Tapi asli teh Rusli, Pak.
2: Aduh, amit amit ya Allah, ya Rabbi.
1: Aduh, alik sia teh.
2: Tahun kali ya, aduh, gerak nyingkah, aduh, gerak nyingkah, gerak nyingkah, gerak nyingkah, sing jauh, aduh,
1: aduh, Pak, dijamin abdi teh ora sinil, Pak, dijamin Rusli teh, Pak, gagah sabiasa, Pak, sakti sabihara-bihari, pokoknya mah, Pak, asli kayaknya hiya teh, teka campuran ku ilmu diriwa, Pak, asli abdi teh. Asli ya teh, Rusli. Jek Rusli bari melong ka bapana.
2: Aduh, aing mah teu percaya, sia kurang ajar, sia teu percaya. Aduh, teu percaya, aing mah teu percaya. Anak aing mah geus maot meureunan, ieu mah aduh arwahna sia teh jurig. Aduh. Langsung oge sia mah diriwana sia teh halik sia.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita?
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha karena salira tuh Bu?
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta bisa disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak Ina teh.
2: Majeng kasehatna.
3: Gitu. Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforis.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
0: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih di sarenganku Abah Damis. Anu ngahaturkeun dongeng Sunda. Carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, aing mah terpercaya, saya kurang ajar, saya terpercaya. Aduh, terpercaya, aing mah terpercaya. Anak aing mah geus maot meureunan, ieu mah aduh arwahna saya teh jurig. Aduh. Langsung oge sia mah leuwihna sia teh halik sia. Kalitu sia nying kasih jauh, ulah deket-deket ka dieu, da geus lain mana deui. Geus beda alam, beda alam jang, beda alam, beda alam, beda beda beda beda, beda, beda alam jang. Aduh, aduh, aduh. Astagfirullahaladzim. Ya hayu ya qayyum ya qayyum. Aduh, aduh. Aduh.
1: Mang Dasim keukeuh sisinglar. Waduh. Nah ari bapa bet keukeuh teuing, kudu kumaha ngabuktikeunana atuh yen kuring lain diwa teh atuh.
0: Coba sia teh. Coba sia. Lamun maneh lain diwa sia teh. Coba baca dua kalimat syahadat sia teh, bisi geus ingkar cina agama. Sok buru-buru baca dua kalimat syahadat. Lamun anjeun lain diwa bisa maca dua kalimat syahadat, bari teurobah sia teh.
1: Oh, atuh Pak. Barabat Rusli maca dua kalimat syahadat. Bener eueuh salahna. Puguh we Mang Dasim teh jadi bingung harita teh.
0: Duh, Bapak dangukeun Pak. Kuring Rusli mah asli ieu. Nya sok lah. Aing bakal percaya lamun sia maca dua kalimat syahadat sia deuh.
1: Dangukeun Pak.
0: Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
1: Mang Dasim teh jadi bingung. Da teu ngarti naha anakna bet bisa rastreg. Teu kaciri datangna. Pok nanya deui.
0: Rusli, ari maneh kunaon Rusli? Naha bet bisa anteuing atuh maneh teh ieu teh?
1: Pak,
0: cing aing hayang noel sia teh. Karasa teu molongpong.
1: Sok, Pak. Ieu badan kuring ngaragap ku bapa.
0: Aing geus jagap nyabak sirah sia. Karasa,
1: nya karasa atuh da kuring teh. Rusli ieu teh, Pak.
0: Aduh, bener dinya aduh, sugan diri diwana sia teh aduh. Ari si Jihek ka mana?
1: Aya itu tuh ngajanteng keneh si Jihek mah. Aya. Kieu Pak ieu teh boga elmuna, Pak. Tapi moal dibeja-beja. Da ieu mah Rusia anu teu bisa diucah Aceh ka batur. Pokokna mah bapak kudu percaya yen uing lain diwa. Uing Rusinu asli. Ngan bisa ngaleungit kuring teh.
0: Aduh, nya syukur ari lain diwa na mah. Tapi maneh deh tas di mana Rusli? Jeung rek naon make balik deui ka dieu. Jig bae ini sing jauh sia teh. Sing jauh ini terus ditong kagok sia teh. Tinggalkeun wirang wae maneh mah Rusli ieu teh. Udah ngagemahan wae ka bapa. Bapa teh geus kagok wirang, geus kagok sangsara akibat tina kejahatan maneh Rusli sia teh.
1: Rusli ngahuleng. Ras inget kana lalampahanana peuting nu anyar kaliwat. Basa maling duit anu cukup gede nugan Ubed teh bari make kekerasan. Rusli mikir kumaha carana supaya bapana ulah nyerieun hate. Dilali lapok nyarita. Leuleuy jeung sopan.
0: Apa kumaha sia Rusli? Ini sia teh. Ini tong ka dieu. Aing geus beak karep sia teh aduh nulungan maneh jeung wirang jeung era aing teh sia Rusli aduh. Aduh.
1: Papa, abdi rumaos lepat, Pak. Nanging mugi janten uninga abdi teh amek keneh kagan Ubed, Pak. Hayang malas pati. Hayang mulangkeun ka nyeri, Pak. Lantaran pangna kuring tepi ka kieu teh akibat tina kalicikan kan Ubed, Pak.
0: Yeuh, Rusli. Ceuk papa oge goreng patut sia teh. Boga sifat hayang malas pati teh goreng patut ka cida, Rusli.
1: Tapi da ayeuna mah geus atuh, Pak. Geus kejadian. Hampura we, Pak. Abdi moal sakali-kali deui ngaganggu ka gan Ubed.
0: Kajeun sia teh. Kajeun Rusli. Sabodo kumaha maneh sia teh? Da ayeuna mah geus kagok asong. Yeuh. Bapa teh geus beak, harta banang geus beak direbot ku gan Ubed gara-gara maneh maling duitna. Bapa teh geus purutul ka bina-bina Rusli, nulungan maneh teh. Nulungan kawirang maneh teh. Disangkana bapa teh disamarutkeun. Siapa yang mama surat jahat nak kos maneh?
1: Yo, dengarkan.
0: Gara-gara maneh maling duitkan Ubed, sawah nukur selama bata dibawa kukan Ubed. Kekangan dia duit tu ni paling ku maneh. Ditambah doma beak, ayam beak, kelinci bedis. Sawah gede jabel kukan Ubed. Dipegang kegantian duit tu ni paling ku maneh. Sedangkan celalamun diukur ku nerai mah, can kurup aja deh. Malah imah iya jeng tanah nan dicicingan ku bapak dek direwon dijabel masih can kurup kena duit anu dipaling ku maneh loba keneh satus le. Aduh kacida-cida teuing maneh teh sebuka anak ya aduh.
1: Kebeg Rusli reuwas ngadenge kitu mah sabab jelas tin akibat pagawean manehna bapana kudu nanggung resiko na kudu nanangan lara tungara. Bapak naon nunggeus kejadian teh pak? Naon pak? Akibat pagawean kuring teh naon nunggeus kejadian? Nuni bakal apa pak? Rusli bangun gemes ari Mang Dasim sakilat geus bisa neguh kana naon-naon anu bakal kejadian. Lamun kasadakahan kan Ubed dibejakeun sagemlengna bisi anakna leuwih maceuh dina ngayakeun malas pati ka Kang Ubed. Mun geus kajadian de kitu bakal malik de ka Mang Dasim akibatna teh.
0: Rusli geus teu kudu ka pamanyangan Rusli, teu kudu ka pamanyangan Rusli yeuh anak papa. Anu ngeus mah ngeus wae ulah diungkit deui. Hah? Ngeus nu ngeus mah Rusli. Ayeuna bapa rek nanya. Rek naon maneh teh make losos ka dieu? Rek naon sia teh ngeus init ka ditu sakalian. Tong make ngalanto ka lemur ieu. Lain bapa hayang teh hayang panggih jeung maneh. Ngeungeuning kieu maneh teh. Hah? Akibatna bapa wae nu nanggung. Bapa nu rugi.
1: Cek Mang Dasim. Nya kajeun ari kitu mah tuh pak. Masalahkeun bae ka bapa eta mah. Kieu pak. Kuring teh panasaran keneh pak. Hayang laksana ka Nyi Titi. Tapi teu hayang maksa mirusa kuring teh da hayang sah. Bari jeung direduan ku kolotna. Hayang ngawin Nyi Titi kuring teh. Bogoh pak ieu pak bogoh tuh pak. Moal dipaksa. Pokona mah minta karidoan ti bapa ieu mah. Sugan Nyi Titi beunang ku kuring jadi pamajikan kuring pak. Tak kurantaran kitu kuring datang ka bapa teh rek minta tulung. Hayang dipanglamarkeun ka Nyi Titi ku kuring arek dikawin. Tah kitu maksud kuring teh pak ieu teh. Huleng Mang Dasim ngahuleng miraga meneng. Kaget ngadengi omongan nu jadi anak nyaeta si Rusli. Lantaran bet asa kabina-bina teuing atuh teu nelipak maneh, teu ngukur ka kujur teu nimbang kana awak. Pak. Hayu pak. Hayang ayeuna pak ieu kuring geus teu kuat yeuh. Panglamarkeun ka Nyi Titi. Aduh, hayu pak. Hayu pak. Hayu. Hayu pak ieuna pak. Hmm? Rusli bangun teu sabar pisan.
0: Rusli, ari maneh eling deui teh? Hah? Eling teu sia teh? Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Rusli, Rusli, Rusli, Rusli. Hmm. Jiga nu edan sia mah ieu teh, ha?
1: Har. Nah, ari bapa kalah nanya kitu atuh. Eling kunaon kuring? Irah kuring gelo nya eling atuh pak. Eling pak kuring teh eling teu gelo pak waras pak waras waras matak ayeuna hayang ngalamaran Nyi Titi oge normal kuring teh lalaki sajati pak ieu teh wajar kuring teh bogoh kawewe atuh. Tema Rusli bangun jengkel harita teh.
0: Yeuh mun nya eling hmm moal boga pakarepan jiga kitu mun nya eling jeung waras mah sia teh. Sabab ari jelema waras mah moal wani kitu peta. Cik pikir deui eta paniatan teh, pikir deui nu asak sia teh. Nah teu salah ieu teh. maka jeng hayang kanya Citi anak najang Sukri ya teh.
1: Pak, ulah lo bating papatah ayah nama. Pokoknya mah gara jawab nu jentre. Nah satuju mun kuring boga pemajikan kanya Citi. Satuju itu pak. Lamun kuring boga pemajikan kanya Citi anak Mang Sukri. Mun satuju hayu anter urang lamar. Mun teu satuju gara jawab.
0: Pokoknya mah ieu Rusli. Sakali bapak tersatuju.
1: Nah, gitu atuh pak. Mau tersatuju, hubungan kuring jeung bapak ngan semut iya pak, semut iya.
0: Masya Allah Rusli. Jadi mana tengah segitu? Bagaikan hubungan urang antara anak jeung bapak, gara-gara bokoh kahiji awewe, bae dipaksa.
1: Nyanya atuh. Kenaon kuring kajeng babarengan jeung bapak. Bapak geuning teu satuju pisan. Hartina hubungan kuring jeung bapak pegat lebih ka dieu, Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, pina radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil.

0: Dan juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
0: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: abdi oge teu kirang sawios-wios ieu teh payo.
1: Nuhun atuh. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
0: Siji hek hayang sasalaman jeung pribumi, tapi dirina can katempo. Manehna can kaciri.
2: Wanci magrib gaangreang, jangkrik patemalan jeung padabaturna. Di luar poek mongkreng ngabuta rata, can bijil bulan atuh daharita teh. Atuh puguh keur meujehna keueung wanci kitu mah masih keneh usum liar sanekala cekolot tea mah. Harita Mang Sukri beki keueung lantaran nenyo balad Rusli nu karek nemongan cika nu ngacirim tina karangkang Rusli. Nyapuguh we Mang Sukri teh mani ngadegdeg kesang tiis nyorolok sakujur badan beungeutna ngadadak sepa Mang Sukri teh. Ari si Jehek teu malire kana bengong solongkrong ngajak sasalaman bari ngomong.
1: Nepangkeun abdi pun Jehek Sun.
2: Cenah dongko rada lila sabab Mang Sukri teu buru-buru nemalan kalah buncelik bari ngadaya gedag ngajauhan mungeun nampanan sasalaman si Jehek rita teh.
1: Aduh Pak, abdi Jehek Pak. Temene Rusli.
2: Si Jehek terus teu loba omong, kerewek leungeun Mang Sukri ditewak, dipaksa diajak sasalaman. Atau Mang Sukri teu bisa walakaya awak ngadegdeg panon buncelik beungeut sepa geus si Jehek diuk deui teu malire kana keur soak ku kasieun.
1: Aduh, bek tuluykeun li ngomong nali tuluykeun li
2: pokna bari terus memener diukna tumpang kaki tumaninahna keranan teu karagok teu tumarungpang si Jehek teh harita teh.
1: Heuglah kukuring rek dimimitian ieu
2: tema Rusri geus kitu pok deui.
1: Bapak, kumaha jang?
2: Abi teh ngahaja dongkap ka dieu, Pak. Ngandung maksud mawa maksad jauh teu burung dijugjug, anggang teu burung diteang. Tebih teu burung disungsi. Ari margi teu kinten pentingna ieu teh moal tiasa disisilihan, Pak.
1: Regeureun heula Rusli teh.
2: Terus melong ka Mang Sukri anu masih keneh bengong can kumpula lemutanana malah ret deui ka si Jehek ciga nu hayang sidik kana rupana nah jelema atawa lain eta teh.
1: Pak, bapak

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengkel panangan oge tah ayeuna abah teh terus ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah atos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Nama terbiasa di kemoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes tengah dinten genep tetes balik kulam genep tetes alhamdulillah nganuhunkeun abah teh terus biasa jadi biasa barang damel gitunya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana banyak hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba

0: Nah, lihat.
1: Tuh, kan merah.
2: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
1: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
1: Ya aman dong.
2: Tetes mata, Tesma Aini
1: sudah dijamin 100% herbal.
3: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: teh. Kumaha maksud Ujang teh? Har ari mamang. Pirakun teu kadenge? Hm? Teu kadenge maksud kuring kumang? Atau pura-pura torek ieu teh? Rusli jadi amek. Nu tadi na sopan teh jadi buncelik beungeut na keuneuk malah nu tadi na nyebut bapak jadi mamang ayeuna mah.
1: Kieu.
0: Tadi teh ka kuping. Ngan kirang jelas. Mugi-mugi bae ditandeskeun deui atuh ku Rusli.
1: Yeuh.
0: Kuring teh nyangakeun maksud panglamar. Teras. Kuring teh geus bogoh ti bareto. Geus hayang ti baheula. Geus kataji ti bihari. Tah ayeuna kuring teh ngahaja datang ka dieu rek nyampeureuteuneun neang tuna nagih janji nu kungsi dipasinikeun teh. Maksud kuring teh ieu nyaan. Dari bodoan daria ieu teh kuring teh sungguh-sungguh. Mang Sukri. Maksud kuring teh hayang kauntun tipung ka Tamang Beas laksana ka piduriat sapanaja. Hayang geurak ka parupuh nangtung, hayang geurak ka pemilik. Kitu tah Mang. Eta putra mamang teh nu ngaranyi Titi.
1: Ngalamar saha teh ya Ujang? Aduh eta Mang.
0: Ngalamar tuang putra nya Titi. Aduh, aduh. Piraku kuring ngalamar Bi Unas. Tentu we ngalamar Nyi Titi atuh, putra bapak. Ceuk Rusli bari molotot. Gebeg. Mang Sukri ngarenya greuwas manehna ngahuleng bidaga meneng. Bingung ku pijawabeun. Naha kudu kumaha ngajelaskeunana sangkan Rusli ngarati kana maksudna bari teu matak jaheut kana hatena. Ari Rusli geus teu sabar pok da nyarita.
1: Mang, yeuh.
0: Kuring maksud teh ieu teh sungguh-sungguh, Mang.
1: Pak, Mang.
0: Mang Sukri sing percaya tuang putra moal dikakaya insyaallah disenangkeun, Mang. Moal jadi bahan lalawarakeuneun. Moal jadi bahan permainan tuang putra teh, Mang. Moal dibantun sangsara tapi estuning baris disenangkeun, Mang. Bakal dibungahkeun pokona mah moal mata kaduhung malah mah baris bungah lahir batin keur kabehanana. Bakitu Mang sing percaya ka kuring. Sanajan memang kuring teh jelema buraong tapi tetep kuring teh boga cita-cita hayang ngarumah tangga, Mang. Sugan ari ngarumah tangga meureun jadi bageur kuring teh. Anu penting mah kuring teh bogoh pisan ka tu putra mamang nu ngaranyi Titi.
1: Kitu ceuk Rusli.
0: Ngolo-ngolo ka Mang Sukri susuganan katarima. Ari Mang Sukri kalah beki bingung. Mang Sukri beki bingung. Eta Mang Sukri kalah beki bingung baraya kudu kumaha eta ngajawabna. Da tetep anakna nu ngaranyi Titi moal dibikeun ka Rusli. Malah teu suka, malah teu rido mun anakna dikawin ku Rusli anu jelema buraong teh. Nu kaayaanana batan sakitu. Tapi kulantaran kudu buru-buru diputuskeun nya akhirna pok Mang Sukri nyarita.
1: Rusli.

Rusli rada bekah liang irungna panon molohok ka Mang Sukri. Nanging aduh, nanging kumaha Mang? Nanging hanya kalpisa.

Tapi mang ulah coba-coba ngehina ka kuring ayeuna teh. Nah dikira kuring teu bisa nyenangkeun kitu. Dikira kuring teu bisa nyenangkeun nya titi. Nah jan babak kuring lara balangsak malalat rosa. Nah jan babak kuring lara balangsak malalat rosa. Anak lemah beunghar.

0: Mang ya, ha?
1: Kusiwal pro.
0: Duit gepokan dina meja, duit menang maok tigan ubed tea, can aya nu dicoceng. Nyapuguh Mang Sukri mani hejo nanya duit mah. Tapi manehna kaburu sadar. Yen teu mungkin kudu ngajual anak ka Rusli. Jeung geus nyaho, Rusli kungsi ngagarong ka Gan Ubed, tangtu duit eta teh nu Gan Ubed.

0: Mang teh sanis teh parecanten. Oge sanis teh hoyong ku adatos. Nanging kumaha atuh? Da mang teh sumuhun kitu we atuh ye. Mang Sukri bingung neangan alesan naha kumaha cara napi kenolak panglamar Rusli.
1: Oh. Dasar si balagug tah. Si kolomero tah. Si Biko, si bodoh mamang mah.
2: Piraku teu kabita

0: napang jadi pokoknya mah ada monte mah ieu duit diterima ku mamang. Tapi kuring meta heula jawaban. Rek diterima atawa moal? Tang lamar kuring. Kitu mang.
1: Aduh. Rupina
0: tong wah tong rupina moal atawa rek diterima ieu? Kitu ek kuring mah. Ngarasa inget ieu.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak, tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tos CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge geureuh ieu sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekar Jadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos. Iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis.

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke nama sekene ayah tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan yeah. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakadeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali
2: ngaleutnya.
1: Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat
2: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, terus meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfa propolis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh tarietna terus tarurun terus darah raya terus nyerangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
3: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenging sekali itu akan karaos naon-naon. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Bori sampean abdi sapalih nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki itu terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan da namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna kitu mana ku abdi dibantun bae
0: da tebih nya Pak bokasina
1: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna geurak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Alfa Propolis ya Pak nya. Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.

0: Dina sampean pengomong eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo perarana perarangkeul terus dina ieu iya, dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
0: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
0: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
0: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
0: Jadi sampean teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon. Ayah ibuna ieu.
0: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam, ibu saha itu namina, Bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teda mengnaun kawitna, Bu?
2: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kuma karaosna, Bu?
2: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa, harampang, gitu. Nanti ada dan normal.
1: Kau nyawa tos beralami, Bu?
2: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
2: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama sangkeng ke ayah, nama tos kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon, ya. Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya, konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
0: Konsumsinya, udah, mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inek tetes.
1: Bapak Uding Alfa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teu kana sanes, kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
0: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduhna sapertos abdi, sobianna ngagaleu Alfa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemi papah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Atur Rowon Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
4: Malagpag irung
3: ya.
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana kumaha malagpag teh teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan kumaha?
4: Nya teh eungap we. Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Ya sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
4: Kamana mani.
3: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
4: Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis saya sabaraha botol tah?
4: Karak sabotol kadua arek
3: ayeuna.
4: Ya, kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
4: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
4: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulemboge nganggo bantal teh tilu nya.
4: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
3: Laras.
4: Ayeuna mah alhamdulillah.
3: Sareng seneng ngaleut anong propolis.
4: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
4: Tilu kali.
3: Sabra tetes sakali ngaleut?
4: Genep-genep.
3: Berarti enjing ya?
4: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
3: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
4: Polip
3: nya.
4: Nya, menurut dokter mah polip cen.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong Alpha Propolis alhamdulillah. Ya.
4: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong ayeuna bente.
3: Bentes deuing
4: nya. Nya ayeuna mah.
3: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
4: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya bilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wah biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cenah abi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya Alpha Propolis ceng teh.
3: Laras. Hatur nuhun teh nya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
9: Iya,
8: Pak,
9: iya.
8: Ya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh, 68. 68 iya, usianya iya, ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak, asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
3: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
3: 6 sabotol.
2: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
2: Ngangge obat atau kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karaos?
3: Lah anger wae geuningan mun harita wung. Ungkul, terus ngelain muntah ya weh doi, karawas doi.
2: Jadi itu mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit ya ungkul?
3: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya dete. Terus ngeleut malah anger weh doi.
2: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
3: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tah meser weh doi gitu dua.
2: Eta panyawata naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ha, enakeun cen ayeuna teh teu peuris ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
2: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
3: Batur-batur pengen tanya, pengen tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pengen tanya bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
2: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
6: iya,
5: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya, ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan, yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
6: ketiga
5: botol ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya.
6: Nyata.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
5: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
4: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
5: Tuh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
4: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
5: Aduh, nyesek wae pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
4: Mohon, tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
5: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ka rumah sakit ge.
4: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
5: Tos sataun langgung.
4: Oh, tos lami nya, mohon. Tahu kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
5: Alpha Propolis.
4: Alpha Propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bah?
5: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan dia robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
4: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin kekosrekan wae.
7: Eh, cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
7: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ya teh cek?
7: Insya Allah tetes mata Tesma ini 100% herbal cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
4: www.radioprssanijabar.net
5: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
6: warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan lab Kesda menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Kredit macet UMKM capai 24,41%. OJK Tasikmalaya ungkap penyebab dan solusinya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium, menyusul sebelumnya mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur ini dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG yang dekat dengan permukiman warga setempat. Pengurus RT dan Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3 mengatakan, pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, dua titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
1: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
6: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
4: Kita hanya memaksimalkan nih, dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman, dan kalau memang dimaksimalkan terus.
6: Masih informasi dari Banjar. Jajaran Satres Narkoba Polres Banjar berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika sepanjang periode Maret hingga Mei 2026. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan sejumlah tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, hingga obat keras tertentu. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti unit Satres Narkoba Polres Banjar melalui serangkaian penyelidikan. Diketahui para pelaku mayoritas merupakan pengguna sekaligus pemain baru dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Kota Banjar. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro Senin 25 Mei menyampaikan para pelaku menjalankan berbagai modus operandi dalam menjalankan transaksi narkotika mulai dari penjualan melalui media online hingga sistem tempel. Menurut Didi, dari hasil operasi, polisi menetapkan beberapa orang sebagai tersangka karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 serta berbagai jenis obat psikotropika. Dari pengungkapan 7 kasus, berhasil diamankan barang bukti berupa ganja sekitar 3 ons serta sejumlah paket sabu. Nilai transaksi narkotika yang beredar pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 per paket. Kapolres pun menjelaskan salah satu cara yang dilakukan para pelaku saat melakukan transaksi narkotika yaitu menggunakan metode sistem tempel di mana barang pesanan diletakkan di lokasi tertentu kemudian pembeli mengambil barang sesuai petunjuk lokasi yang dikirimkan pelaku. Untuk kasus ini, polisi juga masih terus melakukan pendalaman terhadap jaringan peredaran narkotika tersebut termasuk memburu sejumlah kurir yang diduga terlibat.
8: Modus operandinya ini menjual berbagai macam cara, diantaranya adalah melalui media online, sarana online, kemudian juga ada yang mendapatkan narkotika juga dari orang yang diutus ya, kemudian mengambil barang di tempat tertentu. Di situ dari unit narkoba mendapatkan informasi dan dilakukan didik. Ternyata didapatkan beberapa orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan juga dari alprazolam dan juga ganja yang saat ini kita amankan. Modus transaksi dengan cara sistem tempel yaitu meletakkan barang yang dipesan di suatu tempat.
6: Tingkat kredit macet pada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Priangan Timur masih tergolong tinggi. Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya mencatat rasio kredit bermasalah mencapai lebih dari 24%. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati menyebut rasio kredit bermasalah atau non-performing loan UMKM mencapai 24,41%. Menurutnya, tingginya angka itu disebabkan oleh karakteristik UMKM yang masih rentan terutama dari sisi keuangan. Keterbatasan likuiditas menjadi salah satu faktor utama, di mana para pelaku usaha umumnya memiliki cadangan dana yang kecil dan tidak stabil. Selain itu, keterbatasan dalam pemasaran, komoditas usaha, hingga pemanfaatan teknologi turut mempengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam menjaga keberlangsungan usahanya.
9: Jadi kalaupun tadi ada 7.000 yang terlayani, mungkin oleh-oleh kan masih ada sekian puluh ribu masyarakat lain yang tidak terlayani dengan program tersebut. Jadi kan industri jasa keuangan itu masih tetap punya pangsa ya. Di luar itu apapun sebenarnya bagus, program, semua program pemerintah itu juga bagus kan. Kalaupun itu program diberikan kepada misalnya UMKM, pasti ada sasarannya. Misalnya sasarannya apa? Yang nggak bankable. Ya kan? Yang nggak bankable. Nggak mungkin dilayani oleh bank melalui itu. Selain itu, yang dilayani oleh bank, oke, sama bank. Jadi kan programnya tidak akan saling mengganggu sebenarnya.
6: Nova Hermawati menambahkan, sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan OJK menilai program kredit pemerintah termasuk kredit tanpa bunga bagi ribuan UMKM tidak akan mengganggu sektor jasa keuangan. Program dinilai memiliki sasaran khusus terutama bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan atau non-bankable. Kendati begitu, OJK menegaskan akses kredit sebenarnya tidak sulit selama pelaku usaha memiliki integritas dan perencanaan yang baik. Penggunaan kredit yang tepat sasaran, kemampuan membayar serta riwayat keuangan yang baik menjadi faktor penting dalam mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan. OJK juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak mengambil pinjaman secara berlebihan tanpa perhitungan matang, karena dapat berdampak pada meningkatnya risiko gagal bayar.
7: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
11: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
12: www.radioprssnijabar.net.
3: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
13: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
12: 0813-2424-5911.
6: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Haikal Hasan menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk meningkatkan daya saing produk baik di pasar domestik maupun global. Haikal usai menghadiri acara sosialisasi sertifikasi halal produk UMKM bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Gedung Pendopo Garut Senin 25 Mei menyebut jika masyarakat UMKM tidak peduli dengan sertifikasi halal pada produk-produknya, pihaknya khawatir akan kalah bersaing dengan produk UMKM luar seperti Cina, Korea, Jepang, dan lainnya yang telah menggunakan label halal pada produk mereka. Menurutnya, terkait dengan program MBG, sangat penting sebagai bagian dari persyaratan yang diinstruksikan Presiden. SPPG harus mempunyai sertifikat laik higienis, sertifikat gizi yang bermutu, dan sertifikat halal.
14: UMKM itu dari Cina, dari Korea, dari Jepang, semua masuk dengan label halal. Terus kalau UMKM kita tidak bebenah, nggak bakal kepilih oleh masyarakat, karena psikologis masyarakat akan memilih makanan yang halal begitu, apalagi Garut kota santri. Nah, begitu kurang lebih. Jadi kedatangan kami untuk ikut bantu menyemangati dan apresiasi kami terhadap Pak Bupati yang luar biasa, karena Pak Bupati sangat concern dengan halal.
6: Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengungkapkan perihal daya saing produk UMKM setelah bersertifikat halal mengalami peningkatan cukup signifikan. Tercatat, omset UMKM mampu menyumbangkan putaran ekonomi hingga Rp4.900 triliun. Syakur mengakui perlibatan UMKM oleh SPPG dalam program MBG ini masih perlu ditingkatkan.
15: Ya, ini yang kita dorong terus ke mana? Ke para SPPG. Terkait juga ada beberapa hal yang perlu ada penyesuaian, ya. Itu yang kita dorong, kita kemarin bikin surat edaran juga, termasuk ini juga sekaligus juga sosialisasi tentang himbauan, bahkan juga pemberian dorongan supaya mereka lebih banyak menyerap produk-produk lokal.
7: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio.
10: Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
12: Kilas Radio.
16: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
17: Baraya Radio Peace,
18: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam.
19: Mohon sarang saha nami ieu teh mah?
20: Sarang Ibu Yaya.
19: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
20: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
19: Ciemas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabar botol?
20: Tos saep sabotol.
19: Sabotol. Panyawat anu karaos?
20: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
19: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
20: Mohon.
19: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
20: Entos sehat.
19: Entos sehatnya.
20: Pas
19: lungsur.
20: Kantun rematikna salit.
19: Rematikna salit sarang
20: radang pinggulnya.
19: Radang pinggulna mohon. Mohon mohon. Eta teh name sabotolnya?
20: Mohon.
19: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
20: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
19: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
20: 3 kali.
19: Sabaraha tetes teh?
20: Genep tetes.
19: Berarti anjing
20: siang sarang wengi.
19: Wengi bae bobonya.
20: Mohon.
19: Mohon.
17: Baraya Radio Peace.
18: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
17: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
21: 0813-8000-6860
22: TSA?
23: Bukan.
21: TSPA?
23: Bukan.
21: TESA?
23: Bukan.
21: Ya terus apa dong?
23: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
21: Obatin pakai apa?
23: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
21: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
23: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
24: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
21: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
23: Coba baca ini.
21: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
23: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
24: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmun problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumbu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Mak Iya.
3: Mak Iya teh linggih pali mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
3: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan, ya, untuk pemetes karaos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
4: Ya, biasa, wah, uih, ke rumah sakit, kasep.
3: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
4: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
4: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
3: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
4: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
3: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
4: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayeuna bade ngaleut deui, Ma, teh.
3: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Ma.
4: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah gitu nya mate ieu ge jamu teh istuning mah manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma hanya segala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
3: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emas saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur,
6: ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat
6: amin,
5: normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
3: Iya, panyawa tos sabaraha lami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraprapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selaca oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
4: Nembe sabotol sareng aya nembe 2.
3: Sadidinten kumaha Bu konsumsina?
4: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Walafiat.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar budak.
1: Amin. Amin. Amin ya rabbal
2: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
1: Sami-sami de.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura
6: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
5: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua.
6: Iya,
5: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, 68. 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini,
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih, Berepi sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM, Radio Peace, Ciamis. Sahabat sehat,

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Paramitra. Caturkeun di hiji lembur, nu teu jauh jeung lembur Paramitra sadaya. Aya saurang budak lalaki umur 10 taun. Budak teh keur memejehna bangor, maklum kangaranan budak tea, geus ilaharna kitu manakomo ieu budak lalaki. Eta budak lalaki teh boga ngaran pangnenehna nyaeta si Oding. Teuing ari ngaran sabenerna mah saha, da sakur jalma di eta lembur nyebut ngaran eta budak teh nyaeta si Oding. Nilik tina pasipatana mah, si Oding teh beunang disebutkeun budak gede ambek jeung babari kasinggung. Teu kaup mangih omongan tengeunah atawa perlakuan anu teu dipikaresep ku manehna, sok tuluy bae goreng adat. Leuwih na ti eta, si Oding teh boga sifat dendem kasing saha bae jalma anu geus mere katugeunah kana hate manehna. Salila dendemna tacan kabales mah, manehna teu waleh ngakalakeun kanu geus mere nyeri hate ka dirina. Si Oding teh kacida dipikasieuna ku unggal jalma nu geus nyaho mah kana kaayaan manehna. Anu mana tetela si Oding teh boga kakuatan supranatural ngaliwatan remote ajaib anu ngan dipiboga ukur ku manehna. Eta remote ajaib teh sabenerna mah remote biasa nu sok dipake pesawat televisi. Ngan teuing naon sababna eta remote teh bet boga kakuatan magic. Bisa dijadikeun alat pikeun ngatur naon bae, boh barang atawa samalah kalakuan jelema oge bisa diatur ku eta remote. Ku ayana kitu tara aya jalma anu pirajeunan ngaheureuyan ka si Oding. Mana komo nganyarikeun kana hatena mah, sok sieun si Oding beraksi make remote ajaib. Ngan beda deui pikeun jalma anu lenger mah. Kaayaan si Oding kitu teh sok dipake kasempetan pikeun ngadu-ngadukeun jelema dijadikeun hiburan. Ngan aya oge diantarana nusok ngamangpaatkeun si Oding pikeun deleka ka batur. Siga harita, caturkeun saurang pangsiunan kuwu. Tisaprak manehna lengser tina kakuwuan, jadi loba nganggur teu puguh laku. Demi eta pangsiunan kuwu teh, loba nu nyarebut mah nyaeta wakuwu. Pikeun ngisi waktu bari sakalian hiburan, manehna ngingu rupa-rupa manuk make kurung mani aralus. Aya manuk titiran, tikukur, anis, jeung sajabana. Malah wakuwu teh ngingu manuk beo sagala. Atuh teu matak heran lamun saban isuk, diimahna teh mani rame ku sora rupa-rupa manuk. Ku rame-ramena sora manuk anu baleger pating jerewet. Loba jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu narutupan ceuli. Sabab loba manuk lalembut di sarada, anu sorana matak torek kana ceuli. Di antara manuk anu sakitu lobana, nu pang dipikaresep ku manehna nyaeta manuk beo. Pangna dipikaresep teh geus bisa ngomong sababaraha kecap kalayan sorana mani nyeples siga jelema.
1: Wakuwu, wakuwu.
0: Cek eta manuk beo basa wakuwu ngadeukeutan kandangna. Serengeh wakuwu teh seuri tuluy kadenge nyarita ditujukeun ka eta manuk. Tah, kitu ari kadunungan teh kudu someah. Terus mun aya tamu, tong pohonya ngomong wilujeng sumping, gitu, nya. Memang bener para mitra, manuk beo boga wakuwu teh beunang disebutkeun jenius. Manehna bisa niru omongan jelema kalayan dina waktu anu cepet. Sigana eta manuk beo teh poe kamari aya nu mapatahan ngomong teu bener. Da unggal jalma anu ngaliwat kahareupeun imah wakuwu teh, sok loba anu pangangguran mapatahan ngomong ka eta manuk beo. Kabuktian harita, wakuwu lain deui ngarasa kagetna barang ngadenge manuk beo teh ngomong kieu.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Kebeng, wakuwu teh ngarenjang. Matana molotot mata simeuteun bari melong ka manuk beo. Pruk pruk pruk pruk. Harita kandang manuk beo teh dikepruk-kepruk wakuwu. Atuh garapak manuk beo teh ngagarapak tuluy kadenge deui ngomong siga tadi.
1: Wakuwu kopet, wakuwu kopet.
0: Huleng wakuwu teh ngahuleng, manehna teu ngarti naha manuk beo teh bet bisa ngomong kitu. Tuluy manehna ngomong jero hate. Aeh, naha nya manuk teh bet bisa ngomong kitu? Na dipapatahan kusaha nya. Aing jadi penasaran ya. Rek ditalingakeun ah, kira-kirana saha tah? Nusok mapatahan ngomong tu bener ka manuk aing. Mun kanyahoan diwarah si aku aing. Soyong wakuwu teh indit ninggalkeun kandang manuk beo, anu harita keur ngalaweco si ganu pidato. Bus manehna asup ka jero imah, bari satuluyna nyerangkeun ti kaanggangan, nyalingker satu kangen gorden. Manehna harita teh ngintip kira-kira saha jelemana anu sok mapatahan manuk beo boga manehna ku bahasa-bahasa anu teu pararugu. Teu ngendak lilati harita, rentang-rentang aya nu datang saurang budak lalaki bari nyenyered momobilan kacoan anu dijieun tina kulit jeruk bali. Waku harita teh curinghak mencrong ka eta budak bari nalingakeun paripolahna. Aeh, geuning si Oding. Piraku si Oding pirajeunan mapatahan ngomong teu bener kana manuk beo aing. Jeung deui sakanyaho aing mah si Oding teh teu pati resepeun kana manuk. Ari si Oding anu harita keur ulin sorangan bari nyenyered momobilan teh ujug-ujug leumpangna eureun. Sabab kadenge kumanehna siga aya anu ngajak ngomong.
1: Reka mana? Reka mana?
0: Lieuk si Oding teh ngalieuk kalebah imah waku anu kaliwatan kumanehna. Satuluyna ngabagi reret ka sakurilingeun pakarangan imah wakuwu. Tapi ku si Oding teu kungsi katempo aya jelema.
2: Aih, nasahanya nu tadi nanya ka Oding, reka mana cenah? Ditempoan dawuh jelema. Piraku jurig mah.
0: Ngarasa eueuh jelema di lebah dinya, si Oding teh niat rek init deui neruskeun leumpangna. Sigana mah manehna teh rek nyampeurkeun batur ulina. Tapi kakara oge rek ngalengkahkeun sukuna, kadenge deui aya nu ngomong.
1: Tong init, tong init.
0: Lieuk si Oding teh ngalieuk deui kalebah imah wakuwu. Tapi anger siga tadi teu katempo aya jelema. Ngarasa eueuh jelema, si Oding teh panasaran, tuluy pok nyarita.
2: Saha nu tadi ngajak ngomong ka Oding? Mun nya jelema, geura nembongan. Tapi lamun jurig, kaditu init. Gerasup kana raga sup mana wakuwu.
0: Rengseng ngomong kitu, kadenya deui aya nu ngomong.
1: Cuang ulin, cuang ulin.
0: Ret si Oding teh ngareret kalebah datangna sora. Ana breh teh katempo kumanehna, manuk beo boga wakuwu keur tunggang tonggeng dina kandangna.
2: Oh, jadi maneh nu ngajak ngomong ka Oding teh? Ari sugan teh jurig. Ngenalkeun atuh, ngaran uing Oding. Maneh boga ngaran teu?
0: Ditanya kitu, manuk beo teh katempo godeg. Nempo manuk beo godeg, si Oding teh jadi panasaran. Manehna jadi hayang ngaheureuyan ka eta manuk, pedah siga anu ngarti kana caritaan manehna. Satuluyna si Oding teh harita nyamperkeun kanang manuk beo nu dipipindingan ku Ramkawat. Sanggeus deket, pok si Oding teh ngajak nyarita, siga we ka batur ulina.
2: Heh, beo, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Ditanya kitu ku si Oding, manuk beo teh cicing bae. Atuh si Oding teh jadi beki panasaran. Tuluy harita teh nanya deui rada panjang lebar.
2: Heh, beo, sakali deui Oding nanya, maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Manuk teh harita anger bae teu daek nemalan. Antukna si Oding teh nafsu. Ceg manehna teh nyokot batu sagede peureup. Tuluy batu teh ditakol-takolkeun kana tihang kandang manuk beo nu dijieun tina pipah beusi. Kadenge harita sorana teh mani bebelentrangan.
1: Trang trang trang trang trang trang.
2: Hayo, ngomong sia. Tong cicing bae. Ari tadi ka Oding teh ngajak nyarita. Ari haja-haja ditanya kalah cicing bae. Hayang dikieu sugan ye.
0: Ceg harita si Oding teh kana sapu cakar, tuluy nyokot nyere sasiki. Sup harita tungtung nyere teh, diasupkeun congona ka jero kandang.
1: Cepret, cepret, cepret.
0: Manuk beo teh dicepretan ku nyere. Atuh harita manuk teh kuat kaguguru bugan. Para mitra sadaya, wakuwu nu harita keur ngintip ti jero imahna. Lain deui ngarasa kagetna barang nempo manuk beo keur dicepretan ku si Oding make nyere. Guruduk manehna teh gagancangan kaluar ti imah muru kandang manuk beo. Teu tatapa sini deui gantawang teh wakuwu nyarekan si Oding.
3: Eh Oding, nanaonan maneh teh? Naon maksudna manuk beo dewek dicepretan kitu? Yeuh, bisi maneh hayang nyaho, ieu teh manuk anu pang dipikanyaahna ku dewek. Aya nu rek meuli 10 juta ge teu dibikeun.
0: Ari si Oding dasar budak bantong ngor para mitra, dicarekan kitu ku wakuwu teh lain sieun. Tapi manehna kalah serengeh teh seuri, bari ngomong bangun anu tenang.
2: Bohongan bae wa, manuk teh ongkoh ka Oding ngajak nyarita. Tapi ari haja-haja ditanyakeun ngaranna saha? Cicing bae. Malah mah kalah nongengan ka Oding. Ah, si Uwa mah ari heureuy teh, tong sok kamalingaan. Di mana teuing aya manuk hargana 10 juta? Ngarah naon awa? Manuk beo mah dagingna geuleutik. Kamari Oding ge meuli daging manuk ngan 10.000 wa. Eta teh manuk anu geus meunang ngagoreng. Komo ieu manuk can dipencit-pencit acan, 5.000 ge meunang.
0: Dijawab kitu ku si Oding, Wakubu jadi bingung oge. Sabab manehna sadar, ngaranna ge budak polos can boga lilingeran. Tapi Wakubu harita teh nyoba-nyoba ngajelaskeun ngeunaan manuk beo teh. Susuganan wae kahartieun ku si Oding. Yeuh, Oding. Pangna harga manuk beo mahal teh kulantaran boga kaistimewaan. Nyaeta manuk beo mah bisa niru-niru salat jelema. Numatak, maneh ulah nyoba-nyoba mapatahan ngomong jorok. Geus ayeuna mah mending balik wae ka ditu atawa ulin sing jauh. Sakeudeung deui rek aya tamu ti kota anu rek meuli ieu manuk beo. Manehna teh geus wanieun harga 15 juta. Ngadenge waku ngomong kitu, si Oding teh colohok. Tuluy pok kadenge nyarita.
2: Wah, ari duit 15 juta teh, lamun diwadahan aya sabar hading kulen.
0: Waku harita teh jadi tambah bingung, ngadenge si Oding nanyakeun soal duit 15 juta. Antukna waku jadi keheul, tuluy nyarita bari morongos.
3: Meungeus gandeng si Oding, halik indit ka ditu.
0: Hayang dibere ieu sugan yeuh. Ceuk waku harita teh bari nemongkeun bujal. Atuh nempok itu mah si Oding teh guna giru init bari hatena gugulunuk.
2: Cadrol teh, kurang ajar tah waku bu. Geus wani-wani nyarekan ka Oding. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
0: Sigana si Oding oge ngarasa keuheul ka waku bu. Ceg harita manehna teh kana kaleng susu anu kabeneran ngagoler dina taneuh. Tuluy peluar harita kaleng susu teh dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Atuh komrang harita teh meneran pisan nele kana tiung kandang manuk anu dijieun tina seng. Geus kitu mah becir si Oding teh lumpat. Para mitra sadaya, sakumaha tadi ceuk Wakubu? Majar cenah rek aya tamu ti kota anu rek meuli manuk beo, memang bener. Kabuktian harita katempo aya mobil Mercy, eureun hareupeun imahna. Jerut harita nu tumpakna teh turun, tuluy nyampeurkeun Wakubu, anu harita geus siap-siap ngabagiakeun. Nempo aya anu datang ka Wakubu, si Oding curinghak. Tuluy manehna nyalingker kana dapuran cau anu teu jauh ti karang imah Wakubu. Ceuli si Oding teh mani rancung-rancung we, banget ku hayang nyaho anu rek diobrolkeun ku Wakubu jeung tamuna.
2: Wah, kabeneran ya. Wakubu kadatangan tamu. Sigana mah anu rek meuli manuk beo teh. Awas, rasakeun sia. Sakeudeung deui remote ajaib rek beraksi.
0: Mata si Oding harita manco ka karang imah Wakubu bari ngadedengekeun obrolan dua jalma. Anu harita obrolan dua jalma teh atrapisan kadengena ku si Oding. Sabab ngintipna teh teu pati jauh ukur aya sababaraha meter ti imah Wakubu. Kadenge harita ku si Oding obrolan dua jalma teh kieu. Tah juragan, ieu koleksi manuk teh. Nya lintang ti manuk beo teh aya oge manuk-manuk anu sanesna. Bilih bade diborong kanggo ngadamel kebon binatang. Tamu teh harita katempo rurat reret ka ditu ka dieu. Nitenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih para.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Sareng emas saha itu nami nama?
6: Emak teh emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
5: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
6: Nya lelah otot, cok dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
5: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
6: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun atuh aa rugikeun ka ayeuna teh
5: atau 14 tahun ya, Mak?
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta, Mak tos ka mana wae pengobatan?
6: Saal kadok tos kanu ka alternatif, sakun ngabatos santai entos jadi tepangan, pokoknya Mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, kitu anger wae gejed di nama pahta teu tiasa tebih, kitu.
5: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
6: Nganggo alpa propolis.
5: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
6: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayah milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos biasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu, A.
5: Muhun, Mak teh tos CF sabaraha botol?
6: Nama oge satengah botol kitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh. Tos tos seneng we mage semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
5: Alhamdulillah, mohon Ma, kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
6: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
5: Aye Ma punten uninga alfa propolis di manten Ma?
6: Nya ti radio.
5: Oh, mohon.
6: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku alfa propolis.
5: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
6: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu saantosna minum alfa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janjeun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
6: Amin. Mohon
5: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
6: Mohon, mohon ah, mohon.
5: Dan kitu nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, etana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
5: Hatur nuhun, Ma.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin ke kosrekan wae.
8: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
7: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes Ce.
8: Tetes mata, tes ma, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
8: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
7: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
0: Dapatkan
9: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Di tenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih parab. Telila kadenge tamu teh ngomong badi paromana rada kerung. Na manuk naon bae ieu teh wa? Sorana recet mani peureus kana ceuli. Manuk siga kieu mah di kebon ge loba. Tapi cingan, dewek hayang adenge heula sora manuk puter. Keun beo mah engke deui, da geus karuhan rek dibeli. Ngadenge pamenta tinu rek meuli kitu, gancang wakuwu nyamperkeun kurung manuk puter anu digantungkeun dina dahan buah. Sedengkeun si Oding anu harita keur ngintip dina dapuran cau. Nempo wakuwu rek ngetes sora manuk puter teh manehna mani curinghak.
2: Awas ya, digawean ku aing. Bongan tadi wakuwu geus nyarekan ka Oding.
0: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh nenggak bari nyetrekan manuk puter. Bareng jeung kitu, gancang si Oding ngaluarkeun remote ajaib tina endong calanana. Sap harita remote ajaib teh diusap, tuluy diarahkeun kana kurung manuk puter, sarta cet harita remote teh dipencet. Bareng jeung dipencetna remote, aneh lain dikieuna. Sora manuk puter teh jadi robah teu cara biasana. Kieu nu kadenge teh.
12: Kuwu, kuwu.
0: Bego.
12: Kuwu, kuwu.
0: Bego. Kebeg wakuwu teh ngarenja greuwas. Da biasana mah manuk puter teh teu kitu disadana. Aeh, nyanaha manuk puter teh sorana bet jadi robah? Pan biasana mah guk grukwo. Guk grukwo. Nya bet jadi kitu? Cek wakuwu bari katempo harita teh nurunkeun kurung manuk. Sarta satuluyna manuk teh diulang ileng. Pikeun miceun kapanasaran. Sakali deui wakuwu harita teh nyetrekan eta manuk. Atuh si Oding anu keur ngintip teh harita mencet deui remote ajaib. Gebeg dewe harita wakuwu teh reuwas. Sabab sora manuk puter teh robah deui beda tinu tadi.
12: Kuwu
0: belegung.
12: Kuwu
0: belegung. Cek sora manuk puter teh bari satuluyna katempo manuk teh ngelepek kapiyuhan. Para mitra sadaya, tamu anu rek meuli manuk tea manehna oge sarua ngarasa kaget. Dumeh eta we, manuk puter sorana siga kitu. Komo barang nyaho manuk puter teh tuluy kapiyuhan mah, manehna jadi gegelendeng. Lah, aing mah, sajauh-jauh datang ka dieu, kalah dititah ngadengekeun sora manuk sawan. Jaba manuk anu laleutikna teh, cararewed pisan. Asa teu puguh dedengean ieu teh. Geus lah, manuk puter mah moal jadi dibeli. Wakuwu harita beungeutna teh jadi sepa, barang adenge meuli manuk puter teh rek dibolaikeun. Ari nu matak jadi hanyakal pikeun manehna, nyaeta geus kapastian manehna bakal rugi. Da manuk teh ngahaja meuli jang jualin. Ari si Oding, nempo polah wakuwu siga anu sasah teh, manehna nyikikik nyeungseurikeun.
2: Baru nyaho sia. Nu matak tong sok nganyarikeun hate Oding. Tah, kitu balukarna.
0: Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh bari rada popoyong kodan sasadu kanu rek meuli manuk. Duh, punten juragan. Manawi ieu mah aya sakedik gangguan manuk teh. Eta rupina mah pedah anyar tepang sareng juragan. Janten manuk teh stres. Mungkin ka kapiyuhan sagala apan. Ke anto sekedapnya, manukna bade diceceuhan laku cai. Supados Oding deui. Harita munurek meuli manuk teh, ngadenge manuk rek diceceuhan teh. Manih nanyureng bari tuluy pok nyarita. Geus teuing wa teu kudu diceceuhan sagala. Manuk siga kitu mah peuncit we. Ngeunah-ngeunah atuh dagingna. Jeung ngadeui da dewek mah teu pati resep kana manuk puter teh. Cingan, ayeuna acakan tah manuk beo teh. Geus bisa ngomong naon bae? Ngadenge manuk beo rek ditesorana, si Oding siap-siap beraksi.
2: Wah. Kabeneran ye. Manuk beo teh majar nama rek dijual 15 juta. Oding mah teh satuju. Sabab manuk beo teh geus jadi batur ulin Oding. Tah engke mah unggal poe manuk beo teh ku Oding rek dilatih sina bisa pidato. Atuh lamun terus dijual mah Oding teh jadi leungiteun.
0: Cik si Oding harita teh ngocomang jero hatena bari tuluy remote ajaib teh di program. Teuing kumaha cara programna danunya ho kana urusan remote ajaib teh ukur manehna. Sedengkeun wakuwu jeung tamu ti kota anu rek meuli manuk beo tea, harita keur narangtung deukeut kandang beo. Kadenge pok tamu teh nyarita. Cingan wa, acakan heula sorana, hayang nyaho geus bisa ngomong naon bae tah manuk beo teh. Pokona ku dewek moal rek ditawar deui, harga 15 juta langsung jadi. Asal bener ieu manuk geus bisa niru omongan jelema. Wakuwu katempo marah mai, barang adenge manuk beo teh bakal dibeli saharga anu dipikahayang ku manehna. Tuluy pok harita manehna nyarita. Nya atuh kedah janten kan, pangaos 15 juta mah. Margi tos hese cape ngalatihna oge. Komo satalina mah, ieu manuk teh moal waka diical. Margi bade dilatih sina bisa ngomongkeun batur. Nya mangga ayeuna mah, urang cobian bae heula nya. Ku abdi ieu manuk krek dipancing sina ngomong. Beres nyarita kitu, wakuwu neuteup manuk beo bari pok nanya ka eta manuk. Nyai, kumaha damang? Ngadenge wakuwu nanya kitu ka manuk beo, si Oding rikat mencet remote ajaib. Jauh tina panyangka tur kacida anehna. Manuk beo teh tibatan nemalan mah, kalah ka sorana teh robah jadi sora anak ayam. Kadenge cuak ciak matak gatel kana liang ceuli. Ciak ciak ciak ciak ciak ciak. Cek eta manuk beo teh para mitra, atuh kebeng wakuwu teh ngarenjag, beungeutna jadi sepa. Sabab biasa nama mun ditanya kumaha damang teh, eta manuk sok ngajawab, pangesto, pangesto. Kitu cenah biasa nama. Tapi harita mah jadi ujug-ujug robah, jadi sora anak hayam cuak-ciak siga nuleungiteun indung. Mana baruk manuk beo teh bisa ngomong siga jelema, geuning kalah ka cuak-ciak kitu. Geus karuhana nanginggu anak hayam, cuak-ciak ge mata kresep kadengena. Ari ieu mah deuh, sorana teh kalah peureus kana ceuli. Cek tamu teh rada keuheuh, dumeh manehna asa diheureuyan. Wakuwu ngahuleng salila-lila. Manehna bener-bener teu ngarti kana naon anu geus kajadian. Bari rada dumareuda, pok manehna ngomong ditujukeun ka tamu. Ke sakedap juragan, ulah waka ngabatalkeun. Rupina tadi mah manuk teh ceulina nuju saliwang. Disangkana abdi nitah niru sora anak hayam. Cingan urang pancing deui sina ngomong. Nyai, ieu si uwa bagiakeun. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, si Oding anu keur ngintip harita teh rikat mencet deui remote ajaib bari ditojokeun kana kandang manuk beo. Aneh deui bae pikeun wakuwu, sabab harita manuk beo teh sorana ngahos-hos siga entog. Nya kumaha we sora entog para mitranya? Pan sok kitu tah hos-hos-hos, hos-hos-hos, hos-hos-hos. Kebog wakuwu teh ngarenjag deui bae para mitra. Manehna banget ku teu ngarti. Manuk beo anu geus bisa ngomong teh sorana bet jadi samodel kitu. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng deui salila-lila. Keur kitu ras inget manehna ka si Oding anu tadi kungsi ngaganggu eta manuk beo. Wah, buah-buah ieu manuk teh jadi owah gara-gara diganggu ku si Oding. Manuk nu geus rek jadi dibeli oge bakal kaancam dibulaikeun yeuh. Kurang ajar tah bebenyit atah adol teh. Gerentes wakuwu ngakalakeun si Oding anu majar tadi geus ngaganggu manuk beo boga manehna. Tamu anu ti tadi ukur ngabandungan polah wakuwu. Manehna

0: nyingina siga sora entog. Nyaku mahwe entog gitu sok ngahos-hos. Cing-cing, cobi ayeuna dipancingna ku juragan. Ku sora anu bentes. Ulah asa-asa nyariosna. Sok we cobian bari ceceleuweungan, ngarah jelas. Waku ngomong kitu, tamu teh ngahuleng sakeudeung. Tuluy harita pok manehna nyarita. Nya sok atuh ku dewek ieu manuk krek ditanya. Mun manehna ngajawab kalawan bener, ku dewek krek langsung diduitan. Teu lila harita tatamu teh ngomong ditujukeun ka manuk beo. Nyai, bagiakeun yeuh, dunungan maneh datang. Bareng jeung kitu, si Oding rikat harita teh mencet remote ajaib ditujukeun ka kandang manuk beo. Atuh gebeg deui bae harita wakuwu teh ngarenya greuwas lain dikieuna. Wah, cilaka yeuh. Duit 15 juta teh bakal ngalayang. Nah, manuk teh bet jadi kieunya. Moal kitu eutekna koslet gara-gara diganggu ku si Oding. Nya, wasah deui. Pasti ieu teh gara-gara si Oding. Da memeh diganggu ku si Oding mah manuk teh calakan pisan. Awas ya Oding, diwarah ku aing. Gerantes waku harita teh bari nyusutkeun sarung kana tarangna anu renung ku kesang tiis alatan stres. Tuluy ret manehna teh katamu anu harita keur nyetrekan manuk beo siga anu hayang ngayakinkeun yen manuk beo teh bisa ngomong cara jelema. Nempo kitu waku teh tuluy nyamperkeun tamu bari pok nyarita. Duh juragan, hapunten abdi, sanes aya maksad ngaheureuyan, tapi ieu mah bener-bener murni kacilakaan. Da tadi enjing mah manuk beo teh capetang pisan, samalah tiasa nembang sagala. Tah kumaha ajeuna upami abdi nuhunkeun waktos dugi ka ieu manuk tiasa waras deui, ku abdi rek dikursuskeun heula. Moal tanggung-tanggung agan, engke mah ieu manuk teh sina bisa ngomong bahasa Inggris. Ret harita tamu teh ngareret ka wakuwu bari anger leungeuna mah nyetrekan manuk beo anu keur tunggang tonggeng. Teu dilapok tamu teh ngomong semubang kenu.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya?
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam, panas.
2: Mohon, teras?
3: Teras. Napas, nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak teh nya?
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna aya henteu bae benjolan.
3: Ilang. Alang benjolan ilang.
2: Tos aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon
3: panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati?
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang telandung alfa prosesnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayu panas
2: kan. Mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu Kang Onus ya, Nes?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu, kadu panyawat kieu-kieu rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobian ku landong alfa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860 TSA

0: Bukan.
1: Tespa?
0: Bukan.
1: Tesa?
0: Bukan.
1: Ya terus apa dong?
0: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
0: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
0: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Teli lapok tamu teh ngomong semu bang kenu. Geus lah tong sok loba acara. Mending dipencit bae manuk ieu mah. Ngeunah meureun dagingna. Waku ukur colohok ngadenge tamu nyarita samodel kitu. Manehna rumasa geus nguciwakeun tamu anu rek meuli manuk tea. Tamba era teuing, waku harita teh tuluy nawarkeun manuk sejena. Sabab kabeneran koleksi manuk wakuwu teh lumayan loba oge. Tuluy pok wakuwu nyarita. Tos atuh gan pamite minat mesir mah teu sawios-wios. Mana kitu oge manuk teh. Hayang keneh hirup babarengan sareng abdi. Tamba lengoh teuing mah peser bae atuh manuk anu itu tuh. Cek wakuwu harita teh bari manehna nunjuk kana manuk bueuk. Liat tamu teh ngalieuk ka lebah manuk bueuk anu keur anjeuceuleu dina dahan tangkal buah. Tuluy kadenge harita manehna teh nanya ka wakuwu. Ke, dewek mah asa kakara manggih, aya jelema anu nginggu manuk bueuk. Ngarah naon wakuwu? Ditanya kitu wakuwu teh kontan ngajawab. Oh, nyari sorana mah memang teu pati penting. Jeung nadeui da manuk bueuk mah disadana oge ukur ti peuting. Ngan sigana kalolobaan jelema teu nyarahweun. Yen manuk bueuk teh lamun pareng aya milik mah bisa dipake jimat pikeun urusan kadunyaan. Da ari manukna mah nurut, geura urang cetrekan. Cek wakuwu harita teh nyarita panjang lebar bari tuluy nyetrekan manuk bueuk. Dicetrekan ku wakuwu teh manuk bueuk curinghak. Matana harita teh melotot mencrong ka wakuwu sarta teulila manuk teh hiber muruk ka wakuwu. Treup manuk bueuk teh eunteup dina taktak wakuwu. Sakedapan tamu teh colohok, barang nempo manuk bueuk eunteup dina taktak wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun ka wakuwu bari pok tumanya. Munang ti mana manuk bueuk teh wa? Nyaan, alus yeuh manuk teh. Sigana bakal mawa hoki kanu bogana. Eta we dicetrekan ku wakuwu teh. Tuluy bae nyamperkeun, rek dijual sabaraha wa? Ditanya kitu ku tamu, wakuwu teh beungeutna aya deui getihan. Sabab ku angkeuhan, manehna bakal meunang duit. Sarta telila pok manehna ngajawab. Ari asalna mah ieu manuk teh nimuti kebon. Sigana ieu manuk teh can bisaeun hiber geus disapih ku indungna. Karunya, ku abdi teh dicanak we karorompok. Nepi ka ayeuna tos aya sataun langkung, ku abdi ieu manuk teh diurus. Nya ari pangaosna mah samikeun we sareng manuk beo 15 juta. Pokona tong hariwang, ieu manuk bakal mawa hoki, kana usaha oge pasti tambah lancar. tamu harita teh katempo unggut-unggutan. Ari si Oding ngadenge wakuwu nyebutkeun harga manuk buek 15 juta. Manehna ngagebeg. Sabab manehna ge nyaho yen manuk buek mah tara ieuh aya nu meuli manakomo hargana nepikeun ka 15 juta. Tuluy harita si Oding teh ngagerentes jero hate.
6: Wah, tetela wakuwu licik ya. Tiraku manuk buek dijual 15 juta. Dinanyana oge dibikeun. Nugeus nyahoeun mah moal daraikeun. Jang naon nginggu manuk buek?
5: Teu mikir panjang deui. Cet harita si Oding teh mencet remote ajaib. Eta mah para mitra aneh bin ajaib. Barang remote ajaib ku si Oding dipencet, ujug-ujug kelepur harita manuk buek teh hiber ninggalkeun wakuwu. Cle manehna eunteup harita teh dinadahan tangkal buah. Atuh nempo kitu wakuwu teh reuwas sabab manehna bakal kalengitan duit 15 juta. Hay. Aha manuk teh beuti hibernya. Cek wakuwu harita teh ngomong sorangan. Tuluy manuk buek teh kumanehna dicetrekan. Haben cetrak-cetrek aya sababaraha kali. Manuk buek teh ih cicing we eueuh reaksi nanaon. Samalah harita manuk buek teh pur deuwi hiber beuki jauh. Atuh wakuwu harita teh leuleus satulang sandi. Nugeus aya dina pikiranana duit 15 juta ladang ngajual manuk buek teh harita lapur. Kuluk-kuluk wakuwu teh leuleus. Brak harita wakuwu teh katempo nagog bari ngalamun. Nempo kaayaan kitu tamu teh harita colohok. Tuluy kadenge pok nanya ka wakuwu. Kunaon wa? Manuk buek teh geuning kalahi berdeui? Ah, sigana wakuwu rek nipu ya ka kuring. Hanas kuring jauh-jauh datang ti kota ka dieu teh. Nyumponan pamenta wakuwu. Kari-kari ayeuna kuring dikuciwakeun. Geus lah teu jadi. Kuring ayeuna rek balik. Cek tamu teh para mitra. Bari teu ngadagode jawaban ti wakuwu. Harita manehna init muru mobilna. Sanggeus kitu mobil di starter tuluy maju. Nyemprung ka beulah kulon. Ninggalkeun imah wakuwu. Para mitra sadaya. Sadi tinggalkeun anakku tamu. Wakuwu anger keneh nagog bari ngalamun. Sedengkeun si Oding nempo wakuwu nagog bari ngalamun teh, manehna nyikikik seuri.
6: Rasakeun si wakuwu. Tah, nu matak ka Oding mah ulah sok mere nyeri hate. Kitu tah balukarna. Geus manah kitu oge lain milik wakuwu. Ongkohan manuk teh jang naon di jualan. Oding geus mimiti resep ya, kana manuk boga wakuwu. Tah engke manuk beo jeung manuk buek unggal poe ku Oding rek diulinan.
5: Kantos kata si Oding harita teh bari satuluyna manehna kaluar tina panyumputan. Sanggeus kaluar tina panyumputan, si Oding nyamperkeun wakuwu anu harita anger keneh keur nagog bari ngalamun siga anu jauh paninengan. Kalawan teu nyarita heula ti anggalna, ujug-ujug si Oding teh harita noel tak-tak wakuwu. Nu ditoel ngagurubug tuluy malik ka si Oding. Kebeg teh harita wakuwu reuwas para mitra. Breh teh harita si Oding keur nangtung. Nah, kabeneran sia. Ku aing di dagoan ti tadi ayeuna datang. Alah, ora aing nyampakeun kegebug sia. Eh, Oding, tadi isuk manuk beo boga dewek dikumahakeun? Ditanya kitu si Oding teh harita manehna pura-pura pulungapolongo.
6: Naon ari wakuwu? Oding mah tadi ukur ngulinan wungkul. Kunaon kitu, Wak?
5: Heeh, manuk teh sorana jadi robah. Maunya ya manuk beo ujug-ujug sorana jadi sora anak hayam? Tuluy, ngahos-hos siga entong jeung sajabana. Ieu kabeh moal salah, gara-gara si Laing. Ayeuna dewek rek menta pertanggungjawaban. Waraskeun deui manuk dewek. Waku harita teh nyaritana poporongos bari tutunjuk ka si Oding. Ari si Oding tenang we dicarekan kitu teh. Tuluy manehna ngajawab salse.
6: Tenang wa, pokona Oding tanggung jawab lamun tea mah manuk wakuwu jadi robah gara-gara Oding. Sok tempokeun ieu wa.
5: Cek si Oding harita teh para mitra, bari katempo harita teh manehna. Ngodok enong calanana nyokot remote ajaib. Tuluy remote ajaib teh kumanehna ditojokeun kana kandang beo, cet dipencet. Rengse mencet remote ajaib, tuluy pok si Oding nitah ka wakuwu sangka nyalukan eta manuk beo.
6: Cing wa ayeuna acakan. Salukan eta manuk beo ku cara wakuwu biasana unggal isuk.
5: Ngadenge si Oding nyarita kitu, wakuwu harita teh gancang nyalukan manuk beona. Nyai, kumaha dama? Da eta mah para mitra aneh bin ajaib. Ditanya kitu teh manuk beok langsung ngajawab.
7: Pangesto, pangesto.
5: Eh, geuning bener deui manuk tehnya. Apaan tadi mah ku dewek dicetrekan teh, boro-boro ngajawab. Kalah sorana we cuak ciak siga anak hayam. Wah, hanya akal tamu nu rek meuli manuk beo teh geus balik. Aduh, rek ditelepon teu nyaho nomor HP-na. Geus lah teu naon. Mana kieu ge meureun manuk beo teh betaheun keneh jeung aing. Ngadenge manuk beo bener deui ngomongna, harita si Oding teh nyikikik seuri.
6: Tuh, cek Oding ge lain salah Oding. Waku masuk tuluy bae nuduh teu bener ka Oding.
5: Ngadenge si Oding ngomong kitu, waku harita teh nyelemes. Nya hampura bae atuh Oding. Da nyaan tadi mah manuk teh teu bisa ngomong kieu. Ditanya teh ngajawabna kalah niru-niru sora hayam, terus niru-niru sora entong sagala. Jeung deui eta manuk beukna hanya ujug-ujug kabur ninggalkeun waku. Cing Oding, sugan maneh nyaho naon sababna? Ditanya kitu ku waku, si Oding teh nyikikik deui bae seuri.
6: Eta mah manuk beukna bae meureun wa, hayangan ulin. Cing gerak Oding cuang geroan.
5: Tuluy harita si Oding teh tunggak-tenggak, neangan di mana lebah-lebahna manuk buek. Ana breh teh harita manuk buek keur anjeucleu dinadahan tangkal peuteuy anu pangluhurna. Tuluy si Oding teh gera-gero.
6: Wek, wek, wek.
5: Kitu cek si Oding teh para mitra, bari cet harita manehna teh mencet remote ajaib. Da eta mah para mitra, manuk buek ujug-ujug nyirorot, tuturubun tina tangkal peuteuy. Kalayang. Clek. Harita manuk teh entrep dina tak-tak si Oding. Atuh wakuwu teh kaget pacampur jeung bunga. Kagetna dumeh ujug-ujug harita, aya manuk buek murag, turta entrep dina tak-tak si Oding. Ari bungahna dumeh manuk buek anu dipikadeudeuhna teh, harita geus bisa balik deui. Aduh, tete lah Oding, maneh katurut pisan ku manuk. Nya geus atuh ti ayeuna kahareup mah maneh teu naon ulin di dieu. Kan kahade manukna ulah diganggu nya. Ari padu ulin bae mah teu naon. Ngadenge waku ngomong kitu si Oding teh kacida bungahna.
6: Nya atuh wa da tadi oge Oding mah teu ganggu ieu ka manuk waku teh. Eta mah keur kabeneran we meureun manuk waku na keur ogoan. Nya geus atuh wa Oding rek balik heula. Tah isukan Oding ka dieu deui rek mapatahan manuk beo waku supaya bisa ngomongkeun batur.
5: Cik, maneh mah ari ngomong teh. Ulah ari ngomongkeun batur mah. Wakuwu mah hayang supaya manuk beo teh bisaeun pidato. Amin teh sawaktu-waktu bisa ngawakilan wakuwu pidato di balai desa.
8: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
8: Tipalih mana?
9: Di Galunggung, di pada Kembang.
8: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
9: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
10: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
9: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
10: Oh,
9: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
10: Panyawat naon manawi?
9: Panyawat nama kawitna mah lambung.
10: Lambung.
9: Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot gitu.
10: Mohon.
8: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana.
9: Katingalina. Alhamdulillah gitu nya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
10: Ah mohon mun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
9: Panten para wargi sadayana nyawat. Anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Unbiang lambung malihan mah Unbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten yeah.
8: Hatur nuhun
9: engga sami-sami yeah. Bapak
8: pamugi sing neras sehat.
11: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
12: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
13: Assalamualaikum Ibu.
14: Waalaikumsalam.
13: Punten, nama Ibu siapa?
14: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
13: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
14: iya.
13: Kecamatan
14: Ketanggungan.
13: Ketanggungan, Kabupaten
14: Brebes.
13: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
14: 48.
13: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
14: Iya.
13: Beli yang kedua.
14: Iya.
13: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
14: Tinggal sedikit.
13: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
14: Matanya suka merah.
13: Suka merah.
14: Pandangan kadang kabur juga ya.
13: Pandangan kabur,
14: ya.
13: Pandangan kabur.
14: Iya.
13: Gitu.
14: Iya.
13: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
14: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
13: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
14: Iya.
13: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
14: Amin.
13: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
14: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
13: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
14: Amin.
13: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: Radio Peace Ciamis.
17: Radio Peace Ciamis.
16: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik? Jadi Irma ini nggak tahu apa-apa.
2: Memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet penggilingan padi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan Labkesda, menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Di Bogor, penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dibongkar polisi. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium. Menyusul sebelumnya, mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur itu dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG, yang dekat dengan pemukiman warga setempat.
4: Pengurus RT Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3, mengatakan pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
5: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang lapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
4: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
6: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan dimaksimalkan terus.
3: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, GRIP, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi di bawah kerana hukum. Konflik mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, 33 tahun, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP.
7: Polemik antara penulis Ahmad Bahar dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Hercules Rosario Marshall, kian memanas dan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Konflik tersebut mencuat setelah Putri Bahar, Ilma Sani Fitriana, mengaku mengalami intimidasi dan tekanan psikis dalam peristiwa yang menyeret nama sejumlah petinggi GRIP. Sementara itu, Ahmad Bahar akhirnya buka suara terkait dugaan persekusi terhadap putrinya. Bahar mengaku heran karena keluarganya merasa menjadi pihak yang mengalami tekanan. Namun di sejumlah pemberitaan justru pihak Hercules disebut sebagai korban.
8: Saya lihat dari pagi sampai sore itu anak saya murung. Akhirnya saya ajak jalan-jalan. Nah di jalan-jalan itulah akhirnya anak saya itu speak up. Salah satunya itu bicara begini. Bah, kok nggak adil ya, Pak? Kenapa deh nggak adil? Kenapa saya yang begini? Terus saya juga tanya, emang harusnya abah kan? Tapi kenapa yang kena adik Ilma ini? Jadi Ilma ini nggak tahu apa-apa. Hanya karena HP saya sama HP anak saya diretas, sehingga kami nggak bisa masuk, ada kode OTP dan lain-lain begitu. Nah sebenarnya dimulainya salah pahamnya di situ. Tapi mohon maaf, Hercules dijelaskan nggak ngerti juga.
7: Saat ini, pihak keluarga telah membuat 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran cyber dan tindak pidana hukum. Laporan tersebut dibuat oleh putrinya yang disebut mengalami langsung dugaan penyekapan dan intimidasi. Selain itu, Bahar juga menyiapkan laporan tambahan terkait dugaan masuk rumah tanpa izin. Ia mengacu pada pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindakan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin.
3: Satreskrim Polres Bogor mengungkap praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang diduga dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dari 9 pelaku yang diamankan, 3 diantaranya merupakan oknum pegawai SPBU.
9: Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan praktik ilegal terjadi di 3 kecamatan, yaitu Pamijahan, Ciampea, dan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Para pelaku diduga menjalankan aksinya dengan membeli BBM subsidi secara berulang menggunakan puluhan barcode berbeda. Selanjutnya BBM tersebut dijual kembali dengan harga non-subsidi untuk meraup keuntungan.
10: Total tersangka ada 9 orang. Motif para tersangka ini adalah memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan selisih harga antara BBM atau LPG bersubsidi dengan non-subsidi.
9: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polres Sukabumi Kota memberantas peredaran gelap narkotika. Petugas sukses menggagalkan peredaran sekaligus meringkus dua orang terduga pengedar kelas kakap serta menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 90,98 gram.
2: Kasat Narkoba Polres Sukabumi Kota AKP Tenda Sukendar menjelaskan, pengungkapan kasus merupakan buah dari hasil pengembangan dan penyelidikan mendalam mengenai peta jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Dua kasus berhasil diungkap dalam waktu berbeda di wilayah Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Sukalarang. Di lokasi ini, personel Satres Narkoba mengamankan seorang pria paruh baya berinisial US 42 tahun, warga Jalan Bineka Karya, Kelurahan Keramat. Dari hasil penggeledahan yang teliti, petugas menemukan sejumlah barang bukti krusial berupa satu tas berwarna biru berisi 5 plastik klip bening ukuran sedang bermuatan sabu, satu dompet kecil warna pink berisi satu paket sabu, serta satu unit timbangan digital beserta satu unit telepon genggam milik pelaku.
3: Dua orang diduga tersangka kepemilikan narkoba di wilayah Gunung Puyuh dan Sukalarang. Barang bukti sabu-sabu kurang lebih 91 gram dari dua tersangka.
1: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan memiliki dua alat bukti serta keterangan dari belasan saksi termasuk saksi ahli, akhirnya polisi menetapkan PT TDP sebagai tersangka korporasi atas dugaan pelanggaran pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara mengungkapkan bahwa PT TDP yang berlokasi di Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung ini bergerak di bidang pengolahan karet. Penetapan status tersebut karena perusahaan yang bersangkutan tidak memiliki tempat pengolahan limbah berbahaya. Limbah yang dipersoalkan merupakan sisa bahan dasar produksi berupa zat kimia yang disimpan di dalam jeriken. Bukannya dikelola di tempat khusus, jeriken-jeriken berisi zat kimia berbahaya tersebut justru dibiarkan menumpuk di area terbuka tanpa pengamanan yang standar. Kondisi ini dinilai sangat berisiko merusak ekosistem di sekitarnya.
5: Telah menindak salah satu korporasi perusahaan yang ada di wilayah Cicalengka berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 yang tidak memiliki TPS sama sekali. Sehingga kami telah menetapkan tersangka yaitu korporasi PT TDP. TDP ini memproduksi hasil olahan karet berupa hasil-hasil karpet otomotif termasuk juga karet-karet yang digunakan untuk penggilingan padi.
4: Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya sanksi penutupan atau penyegelan permanen terhadap operasional pabrik, Kompol Lutfi menyebutkan bahwa kewenangan berada di tangan instansi terkait dan otoritas peradilan.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional Idul Adha Rabu 27 Mei 2026 serta cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah Kamis 28 Mei 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Jumat 29 Mei. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana sakala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Panik nyata di alang-alang kumitir. Sang Hyang Tunggal ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjen kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Watak wantos sang

0: kunirahangan dikalis manis melas melis leih kedeh atrak pertela anu pinuh kuwibawa. Kunirahangan dika Badranaya. Yap tadi kakarep diuk ngasemar togog kalayan otipati.
1: Aduh ayah anakmu.

0: luhun laksa ketika bigahan kana non rupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semakong arcana maya. Semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewa Jinun. Kalihna ti eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologong sareng sajabina. Katilu perkawisna ieu teh aya pikeresaeun naon tilu putra dikempelkeun. Kengeng panghaturan ti salira pangersa Rama Dewa Jinun. Badranaya
1: iya nu
0: ujas tutia anjing ditarima ku dua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka
1: nuhun nuhun
0: kalayan urang saling maklum tina naon rupaha kasalahan
2: leres
0: oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun
1: mangga mangga tansah diajeng-ajeng nun
0: diantos pisan geus geula gong kahareup maneh togong
1: itu tidak tambah cisi mati lurah toko kura tejo manti ngaturakan semua bekti konyuk panjenengan Rama Dewa Jinun
0: ditarima togong
1: selajengnya ayah pikir saya naon pura panjenengan keresah di mali
0: kelanan otipati tolanun kula Rama Dewa Jinun unyuk sumanga ngahaturkeun semah kong arsana maya semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewa Jinun
2: ditarima
0: kohunyuk kakang Ismaya heug luhun
2: luhun luhun
0: kohunyuk kakang Antaga
1: nuhun oti oti nuhun
2: saun cenah kulaan ah
0: kalayan unyuk sumanga aya pikeresae naon Rama Dewa Jinun
2: oh kieu
1: aya naon ieu teh nuhun
0: disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kana jadi anak ku heubeulna teu bisa tepung
1: sami nuhun
2: sami
0: kadua nati eta kula payus reknikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua Semar ngansik di marca padanya eta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna nya eta ngadunungan Semar teh kajalma adil plamarta purah dicaci purah dihina atuh togog ngadunungana teh nyaeta ka jalma-jalma anu sarakah supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya menang pangwarah atuh otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nya eta bakal diganyar widadari tak ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nya eta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada naon sabab pangna nepi ka perbah dinya teh sabab ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun leungeunna jelema ruksakna dunya teh kupolah jeung laku lampahna jalma Takuh kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu, anak anu tilu meunang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan. Nyaeta ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Sabab dilahirkeun anak manusia ka alam dunya teh kalayan bersih. Taku hal iya ku ayana anjen menang tugas iya ti kaula anu geus ratusan tahun malahan dunya masih keneh genyelong, daratan masih keneh budahan batu, masih keneh beye Semar mah geus kumelenang di dunya. Sumuhun tapi lebih kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita. Beuki pakusrut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan. Ta ayeuna Semar ngadunungan teh di mana?
1: Sen, ayeuna teh ngeraskeun ngasuh Panawa, jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu Dewanata. Ari si ieu pun adi si Togog nyaeta ngasuh Kurawa, putra na Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina.
0: Dastarata anu teu ningali teh sumuhun.
2: Beda asuhan hungkul sudah bon.
1: Tah kitu nun beda asuhan.
0: Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung jelema. Jeung geus silih cokelan kasalahan. Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna?
2: Komo kahanapna?
0: Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat datang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangna ngumpulkeun anjeun teh rek menta pertarungan jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertarungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di marsapada, padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
2: Disuhunkeun pertanggungjawaban
0: leungeun. Ujar meneng-meneng Gusti Petengan.

0: ayana sami pada ngahuleng ngaraga meneng ngolok mangkadu bingung ngetemangi tungtung susah manah nutaya sudana.
1: Doh, iya iya.
0: Gunirahka ngandika, ayo sih ngara ngomong.
1: Saupennya. Oh,
2: ampun kakang Semar. Cisi maabdi togong itu bisa ngawaler pada idem. Pada nyangka kene kakang Ismoyo.
1: Oh, kawakil kene merendete wawak.
2: Nyangka kene kakang Ismaya. Kange ngawalerna mah margi ite di Karaton Johar Manik.
1: Karaton Kasucian.
2: Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan. Margi tisoledat letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade. Nyangka kene ka kakang Ismaya.
0: Nyangka kon ka kakang Ismaya.
1: Kawakil kene ka sepuh panginten bulan.
0: Ih, geuning akhir-akhirna mah bet pararego siling oge.
1: Bemut-bemut matak ka nyeret kene ka sepuh ngan.
0: Jawab Semar.
2: Sadaya-daya nun.
1: Cobi wa
2: kali asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun.
1: Atuh tangtos we kulang.
0: Pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha?
2: Subuhun disuhunkeun pertanggungan jawabna.
0: Wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema.
1: Duh, eta
0: bener.
1: Edas
2: sadaya-daya ari kange pertanggungan jawab.

0: kagolong manusia biasanya wah aduh. Jisi mabdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu.
1: Leres.
0: Cenah eta bade digugu nuhun teu digugu nyangakeun bargi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana.
1: Aitos didugikeun
0: mah. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng.
1: Asal ulah lepat di uah meureun
0: teh. Asal ulah lepat di jisim abdi we.
1: Hehe ieu mah. Aitos didugi.
2: Aitos didugi. Leres ka Kang Sumar leres. Leres ka.
3: Tuluy.
0: Mangga. Cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling serang, saling bunuh. Kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran?
1: Wah.
0: Eta dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. Apan para malaikat teh protes?
1: Wah, unyuk rasa.
0: Unyuk rasa ka pangeran. Naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
1: bakal pacengkadan leres.
0: Ayeuna kanyataanana
1: buktosna mah ayeuna nyawon.
0: Mangga emut. Daji si abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun ka saean.
1: Digugu sareng teu namanya wa.
0: Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangan.
3: Leres. Syukur.
1: Tepat kakulan jawaban.
3: Jadi ya. Jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nya eta dumasar kana argumentasina.
1: Leres.
3: Dumasar kana data-data nu otentik bener lamun numutkeun sejarah mah kitu jadi yakin atuh dina lebah dieu ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar tah kitu nun
1: leres diwajibkeun teh wa.
3: Nah kumaha teteh kaayaan di negara astina teh anu mawi
0: ayeuna teh kulantaran di negara astina teh aya ngaran dua saturunan aya dua ngaran anu sahij anu hiji nyaeta disebatna turunan Kurawa anu kadua Pandawa margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham, setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Di mana parantos dordar di dieu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara.
1: Terus diambang pintu mun kieu
2: mah. Oh, jelas.
0: Kanyataanana di negara astina geus saling cokelan.
1: Ya,
0: komo upami ninggalkan sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu negara astina dirajaan ku Dastarata yakin bakal perang Bratayuda nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya perang dulur bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana.
1: Wah eta keterangan sepuh mawon.
2: Nah kitu na.
0: Ai Dastarata na akal atrok-atrokan teh mah.
1: Kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan.
0: Ya, teu betah cicing di imah lamun di imah teh mah. Ya,
1: kitu we kalmur batur
0: aprak. Sul nagara sul masyarakat. Sedangkeun kaayaan ekonomi politik teu stabil. Supremasi hukum pun kitu deui teu stabil.
1: Leres.
3: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
1: Tak kitu ai nu ngalanggar pelaturan teh.
3: Apan dina pelaturan di eta nagara astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih

0: turta wibawa nepinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina. Atunaha bet dilalangar kumararane. Numawi duka naon ieu teh kasang tukang na daji sim abdi mah kana pulutak politik teh teu ngartos.
1: Teu apa wah mah kumaha.
0: Duka kumaha ieu teh?
1: Sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat nya mohon.
0: Nungungsi teh seueur ayeuna teh bali haji sim abdi oge ayeuna teh jadi korban
1: elit politik.
0: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
1: Duka di mana nyangsangna teh Akang kulana.
0: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
1: Cobi kulana.
0: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit. Kulan kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit.
1: Deh nawa ke gumujeng
0: anu mana Satria Piningit teh sareng saha nun? Saha jeung anu mana namah gumantung kana bisa jeung teuna ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang jamu sekali musada buru-buru gerabikeun. Kasaha ulah dikeukeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh Gingsir.
1: Wah, leres kuan.
0: Dupi sarana? Sarana pek geura malalikir kumamararaneh we. Mangga atuh pamikitu mah carana sun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Wasta Muhtar.
2: Bapak alamat lengkapna di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
2: Bapak kantos teh ngaleueut sabaraha botol?
3: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel ah hoyong nyobian.
2: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupina mah aya sataun nok sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu eh nah dikenca kitu aya ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
2: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleueut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
3: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tas kamana wae kitu, Pak, berobat?
3: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
2: Kadang ngukeun naon, Pak?
3: Resep da wayang golek gitu.
2: Lainna bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
3: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini, membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon rupa hapan senti pangresak Kang Jeung Rama.
1: Urang singkil kayaknya.
0: Heeh, balikanan aya di dewek ieu layang jamu sakali musada teh sok dipikasirik wae ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun ka Satria Piningis, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleuh.
1: Sae.
0: Untu pinodamel mangga. Mangga Kakang Semar, tasak itu jig gera init beragra rumampah junggra lumaku gera bikin etak layang jamu sekali musada kasatria piningin. Mangga ayeuna rupina da jisim abdi teh ieu teh ngantunkeun pun anak di
1: lemurnya
0: marcapada teh sih
1: laris
0: ya bra lumampah amit atuh

0: abdi pada Premius Ramadewaji.
1: Pra.
0: Premius Ramadewaji.
1: Bra. Lumampah.

0: gelawe di karaton Bale Mercukona Kaulasono hayang huap lingkung jeng dulur. Parantos puluhan tahun urang tete acan huap lingkung jeng dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeng bangsa, ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi.
1: Eta saos
0: era kewe geus saos aya soal huap lingkung mababari eta mah.
1: Sumohon ulah
0: heulakeun keur kapentingan nagara jeng bangsa.

0: aya di satengahing marga Sopana.
1: Marga?
0: Marga jalan
1: Sopana.
0: Sopana alas pringgan di ngacala. Anu dina waktu sieu sasat bade ngajalankeun pancen ti kiang tungga. Itu deuleuh. Tah ieu leuweung teh sasat totowang. Ti antara Karaton Joharmanik ka Karaton Bale Mercukona tah ieu leuweung teh ngahaja.
1: Tenan.
0: Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik.
1: Di dia
0: nyambungnya. Untuk pinut damel Kakang Semar waktu orang ucing-ucingan di dia breto.
1: Kan ucing sumpah.
0: Leweng oke, leweng beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi. Ta di dia.
1: Laras atuh da. Leweng di dia mah teu angker bah.
0: Tah. Tempat badami urang baheula di dia tatapa.
1: Deh. Keur ngalap ilmu panemu
0: nya mah. Sumuhun sumuhun. Tayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak Otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea.
1: Leres sae teteh kulan.
0: Di nagara astina teh keur meujeuh nariweuh.
1: Keur engkap ranyug.
0: Ekonomi teu stabil, politik pon kitu deui, supremasi hukum pon kitu deui. Karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik.
1: Leres.
0: Ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayeuna provokator-provokator anu ngahaja ngadudobakeun jelema.
1: Leres.
0: Leres. Tayana urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan Dasarata.
1: Teu acan kulan bujeng-bujeng.
0: Taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina. Ulah cenah gonggang wae parebut sungut parebut adu sungut.
1: Leres.
0: Nyaritakeun politik ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud.
1: Ngomong
0: pabedang-bedang can aya kanyataanana.
1: Urat beuheung wae meunih ngajarepatkeun
0: aing. Heeh. Tah. Ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi ai tanahna teh rek nyokot ka nagara astina perbatesan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan alas Amer leuweung Mertani tah di dinya dewek dek nyin raja nagara teh
1: leres
0: sae dewek dek jadi raja tah wayahna togog silaing jadi patih atawa silaing jadi raja aduh teu sanggem itu wantun
1: hayang langsung kudu jadi kolot keren.
0: Dupi kaula bade dilibatkeun ipung tak ilaing mah Otipati wayahna dewek teh dek nginyeum karaton ti sawarga karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna
1: ya nu dilikuidasi
0: aya naon anu nganggur teh karaton utara segara. Karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu.
1: Wah.
0: Margi Batara Wisnu teh ayeuna panparantos dimutasikeun ka alam dunya.
1: Leres.
0: Nyaeta pikeun ngungkulan kabiadaban kagorengan, kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana. Atanapi Kresna teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Panu anu ayeuna di Astina.
1: Leres.
0: Jadi eta nganggur tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh ngangge aji sarining gampang.
1: Wah.
2: sakalian yang
0: say, he sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna nya kadaharan kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi
2: pentingkeun obat-obatan
0: nuker
2: katalangsara wah
0: anu keur katalangsara ku dewek dik dibelaan anu jadi korban elit politik di nagara Astina ayeuna
2: rek dijahit
0: mangga diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginjem opatan mah
2: ada keur naon nu carantik
0: atuh kanyana oge gamelan silokananta we
2: sakalian
0: dek diinjem ku dewek oh mangga
2: hiburan biasa
0: jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
2: anu sae suantenna sareng sae rupina
0: unyuk sumangga
2: anu ulah nong-nong we kade
0: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh pindahkeunna teh ulah ti beurang ti peuting
2: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
2: dialihkeun perhatianana dek
0: dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamu sakali musada
1: sae teu teu wae
0: hayang nyaho saha satria piningit teh aya atawa eueuh
2: bisa gede sungguh
0: tiasa ngajawab ayeuna teh deuleuh di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh
2: loh
0: murukan jelegur belah kidul jelegir belah kaler corowok belah kulon lares barakatak belah wetan lares. Pajar ngaku satria piningit wah didenge-denge teh ku aing
2: duka lamun satria reungit wah
0: lapur deuleuh ditoong teh dina hatena di ditoong dina batokohok teh deuleuh ah molongpong kosong wungkul
2: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan taku hal sakitu nu matak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dik dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran ka raharjaan ka nagarana
1: sae sae
0: wae mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios bra

0: kedet netra karaton utara segara dialihkan ku hiang otipati jagat nata sapuratina sarang para petugas karatona.
1: Iya ge.
0: Sementawis ye Semar sarang Togog.
1: Tah, Gog.
0: Jisi maaf di kakang Semar. Wayahna, oi. Dewek dek jadi raja. Sabab ayeuna teh karaton geus pindah deuleu. Tak init kaitu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos wae
0: kulan. Tak cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae
0: teu teu. Oh unjuk sumangga dupi cerana. Ha carana teh urang sami-sami rap sidakep sina kutunggal mateni babahanan catur dria.
1: Catur
0: ari catur teh opat dria angen-angen sir budi cita rasa
2: henteu pina damel
0: sok urang babarengan eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
1: arah
0: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis
1: bisi kerodit teh
0: ulah kerodit tadina hate teh cing bener-bener bersihkeun hate puseurkeun pikiran. Urang make aji sarining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di karaton utara segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae
0: wae. Oh mangga mangga. Sok. Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung kanu Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

0: dumatu sa kacapinya ta
1: yenge
0: ye Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujug-ujug aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyana ka nagara Astina.
1: Leres.
0: Anegleng dina kursi kerajaan ieu Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
0: Leuleuy kedeh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Leres.
0: Gunirahangan dika togog gera bentak mane
1: oyo
0: kaget tenen.

0: hebat ilmu
1: aya kitu kolot teh lah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Hayu dipurak mah ilmu
0: teh aya kitu. Geuning salira teh nya lain lawan-lawaneun kaula. Boro mah kaula teh sok nganggap hanap ka salira teh.
1: Nganggap
2: MP. Ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nganggap naon-naon ge ka kaula.
0: Timala.
1: Nya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
0: Yanga. Moal bade ngalalangkungan Rayi mah.
1: Cing, nu payus ka nya naon?
2: Kumaha lamun ieu karaton teh urang ngaranna we nagara Ajar Padang?
0: Nagara Ajar Padang.
2: Teu pino.
0: Sae, sae, sae, sae.
1: Sae, sae. Saimbang sareng kaayaan.
2: Ngaran kaula nyaeta Prabu Wiramanik.
0: Prabu Wiramanik.
2: Iya.
1: Ya, sae.
0: Dupi kaula.
2: Cobi saha anu sae?
0: Kumaha upami kaula Wiranta Kemong?
1: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
2: Tong heureuy Rayi.
1: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
2: Lain pakna urang mah hareureuy.
0: Atuh saha?
2: Pingaraneun Rayi teh nya eta Wiradenta.
0: Wiradenta.
2: Nya.
1: Saimbang sareng dedegan
0: Wiradenta. Wiradenta. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Sae kuan.
2: Sakitu Rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi.
1: Wati.
2: Anu jadi korban elit politik nagara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh ka panasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perubah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
1: Leres. Ulah
2: urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perubah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
0: Timalan, timalan.
1: Sae.
2: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenah nyangsarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
1: Leres.
0: Timbalan, timbalan.
2: Lir pindra.
1: Iye geuh.
2: Barang saweg nuju aya dina imbau cana sapraptane bu.
1: Iye geuh.
2: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan di awang-awang. Ngintip-ngintip ieu Semar Badranaya teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna sang hiang rancasan.
1: Walah.
2: Kapanasaran, kahayang, kambung, kaamek jeung kakeuheulna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
1: Iya ge.
0: Guniraha ngandika.
2: Aih.

0: Ulah kaget bangsat. Aing moa silo. Moa kabaraman aing nyaho kasia. Ae.
1: Susulung pusan ge menengon. Atuh kung sauyo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sasana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes mak. Aini Cuk, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
4: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal, Cuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Putra Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu nembe sumping
1: cangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana.
0: Gunira kangandika, denawa Bagea sadatangna Andika.
2: Bagea penggawa.
0: Hahaha.

0: kurang ajar.
1: Kurang ajar maneh bakal diburak barik. Rusyah maneh ayeuna.
2: Asa dileleceh.
1: Bakal digagalkeun maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semarang.
2: Iya.
0: Sawios kurang payuna neh ku kaula.
3: Kahareup rayi.
0: Raja Punggawa.
1: Kula
0: tepuguh-puguh anjeun.
2: Datang-datang teu jauh amak kamu.
0: Abong kena letah tetulangan biwir teu diwengku. Ya, entong waka ngahina raja kaula. Geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
1: Dek Wiradenta, Dek Wiro Sableng aing moal ka porong jar. Aing nyaho sia si Togog.
0: Hayo kurang ajar.
1: Apa kon wani barang aku?
0: Ora wani dening apa pulanang-pulanang.
1: Acumulah titegah dia.
0: Dinuleg.

Wah, make jeung munur satu jang beas moa ngejat sakumaha bae oge. Gara samat saha bae anu dipika dineung kumaneh ayeuna kurang aja.

0: alam marakayangan kurang ajar.
1: Leres
0: kulan ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud kula.
1: Kadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Aduh, eta terupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta Kakang Rancasan anu teu leuh ngudag-ngudag ngukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nya, Won.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawaku nafsu teh.
1: Ka baud ku iblis teh eta.
0: Ta eta mulangna nya eta mawa ka panasaran, mawa ka keueung berat keneh kana kadunyaan ka konengan teuing eta teh sabenerna Kang Rayi.
2: Leres. Da di mana-mana geu koneng mah bau atuh da.
1: Oh, kan tenan teh.
2: Itu sok abdi oge.
1: Berat teuing kana lokasi teh kitu
0: tayuna. Lumawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh datang oge urang teh teu barang bawa.
1: Ulah loba ka beberat
0: bae. Ulah loba ka beberat. Lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang solenang acan kapan dibowehan ge kunu hirup.
1: Leres.
2: Leres, leres. Leres.
1: Kantenan ku anah.
2: Dibowehan ge kunu hirup, datang buligir bali buligir.
0: Nanakeun urang mah eueuh kaboga.
2: Leres, leres, leres, leres.
1: Naon nu rek di aku atuh
0: bae. Barang saweg nuju aya dina
1: satengahing
0: obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktu ieu kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina.
1: Hirup sakaparan-paran
0: nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala.
3: Jauh ti kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Ya. Akang.
0: Duh. Si horeng hirup.
1: Adah, si horeng hirup naon ri Akang eden teh.
0: Hari jaman kiwari
4: puguh dedengean.
0: Hirup teh teu puguh dedengean. Harengheng ku kaayaan. Nasib diri bagja awak. Politik teh stabil jeung ekonomi.
1: Iya, nu leutik.
0: Aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian. Sementara nu cararek cok di luhur.
1: Naon da?
0: Tungtungna mah paciwi-ciwit lutung.
1: Ai si lutung?
0: Si lutung pindah ka tungtung nu ditungtung ribut nu dihanap ruksak nu di tengah oge kagenceng.

0: serba
1: ngaran-ngaran anu leutik atuh da euy urang mah. Jang
0: Kang
1: dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ka mana leosna si Gareng teh euy
0: geus papisah jeung kulawarga ge
1: Kang papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun
0: alatan-alatan jelema anu kararitu
1: alatan oh biasa we nu kitu teh nu diararadu anu saling cokelan kasalahan
0: sedangkan nu ngadukeun anu teh jelema leutik
1: marukana teh dina lembah dieu ye nah iraha atuh ka sorang adil makmur teh euy adil dina kamakmuran makmur dina kaadilan
0: ka sorang palamarta teh nya Kang hirup urang mah
1: dimitian ku KUT duit KUT dilaleg-legan
0: kaget eta nya JPS naon
1: JPS teh tenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilaleg-legan keun cenah barareuh beuteungna teh si jurig
0: lain Kang murukan murukan moal aya balitungan
1: meureunnya murukan moal aya balitunganna meureunnya
0: sing kadeuleuh we ku urang
1: ah da bakal kadeuleuh engke oge
0: jelema kitu mah Kang
1: heuh eta we supremasi hukum ayeuna teh geus bener
0: ah geus teu stabil Kang rek naon atuh urang
1: mah dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu mau hayam digunyang ganjing diteungeulan nepi ka boborot geutih
0: nepi karek tidur
1: nah aya nu korupsi miliaran
0: kalakah dikencar
1: triliunan kalakah dikencarkeun aya gecan panggih
0: dia sabunina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang lomba burung ka ameun
1: heeh eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang
0: amun rek lihat maneangan
1: ya, bener dalam niat maneanganna atuh da ah
0: ba burung beunang
1: gedet netra ge heuh da piraku lain ahli wungkul sarere oge
0: ya bener Kang
1: anu dititah neangan teh ahli wungkul
0: ahli wungkul
1: atuh da meureun ieu mah kasalahanna pacuwit-cuwit lutung ge acuh
0: oge si lutung keur ngarebab deun bener atuh.
2: Niat mindingan di kana
1: mah Kang. Ngomong ngadengekeun dina TV gini caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum.
0: Oh, bini. Jiga nu hareueuh
1: eta ngomong. Pro kontra teh palalinter aing dina ngomongna aing dina teori mah da aing ge bisa becus.
0: Heeh, da bener atuh.
1: Da prakna nu hese mah ceuk aing oge.
0: Kanyataanana. Bener
1: teteh. Oh, ayeuna jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah namahan
0: deuleuh. Kalah ka meuweuh dipikirna.
1: Kalah ka meuweuh kajadian teh.
0: Bener.
1: Dan nu ruksak mah aing. Nu leutik
0: urang we nu ruksak mah.
1: Nu macak teh oge. Kumaha atuh geus ge jadina ieu?
0: Asa teu puguh aya pamuntangan
1: urang mah. Eta Dasyarata nu jadi rajana eta teu dileuh.
0: Atuh naha wae dipariliih atuh Kang
1: lah. Wah, nu milih da we nu teu neuleuh mah. Sidik pelaturan ge kitu ngajadikeun pamimpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
0: Heeh, eta ngarepak hukum
1: teh. Ngarepak hukum teh.
0: Mata kieu kajadianna.
1: Tibaralik ieu mah tibaralik jelema teh tibaralik cing oge.
0: Aya jelema nu waras
1: ah, teuing. Da naon? Asih geus naon? Ieu manggih suung. Euy ngan kokoreh wae sia cita tadi.
0: Suung rampak leubah
1: teh. Lumayan we ieu ah.
0: Dipais rakang
1: lah. Dihijikeun. Di mana dipaisna sia teh? Kayak di mana aya pangdeselan urang mentah huun.
0: Huun pais aja ngoli rem ngeunah Kang lah.
1: Naon samaraana asih setempet. Trempet jeung taira gaji. Aburan obat nyamuk. Ngeunah teh ah henteu. Ya si jurig. Boro aing hayang ngasaan.
0: Boro akang hayang ngasaan ye Kang.
1: Aduh ampun. Lah naon? Heuh urang teh kumaha itu teh kudu ka mana itu init.
0: Heeh, da teu puguh nu dijug-jug digana teh.
1: Teu puguh cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung.
0: Jeung ka saha kudu nyumput
1: ka kitu. Bapak Bupati Bandung eta teh parantos henteu.
0: Oh, parantos
1: eh. Henteu ngabupatian deui Bapak HU Jati Permana.
0: Ya, ayeuna mah pantos digenus.
1: Pileuleuyan Bapak.
0: Laras
1: Kang. Bapak Hatta U Jati Permana.
0: Anunya ah ka akang.
1: Sareng ibu, anunya ah ka akang, mudah-mudahan eh. Sing panjang yuswana ulah hilap ka Kang Cepot gitu nya. Nya sing sering tepang gitu.
0: Sing ageung rezeki
1: kana. Ayeuna atuh gegentosna Bapak Obar Sobari. Sa?
0: Obar Sobarna.
1: Pak Obar Sobarna.
0: Sing leuwih nyaah ka
1: akang. Sing leuwih nyaah
3: ka Pak Haji Obar Sobarna.
1: Pak Haji Obar Sobarna.
0: Sumohon.
1: Nya.

0: sareng bapa wakilna di Bandung, mudah-mudahan wiatkeun ku Pak Haji atawa Jati Permana teh ka bapa bupati ayeuna.
1: Leres Kang. Iya.
0: Duh, yang
1: Kang.
0: Sing dekeun teh lagu ah.
1: Lagu.
0: Yang hiburan dek.
1: Oh, nya sok bang-bang-bang-bang ku hiburan atuh
0: kayaknya. Bang-bang-bang ku hiburan aing ah.
1: Tong mikiran wae nu
0: teu parah. Mikiran teh geus usah dolar ngiga euy sih. Naon? Heuh ngiga sih bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring. Oh, kan bae saeutik-saeutik ge. Lagu naon Kang?
0: Laguna
1: nya
0: entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ge ah ayeuna mah jelema teh jaman sensitif
1: nya sagala dicokelan pian
0: ah sagala jaman dicokelan eta mah
1: lagu mah da loba tuh
0: kan lagu baheula we mah
1: lagu naon
0: lagu buhun
1: lagu naon lagu baheula
0: lagu naon nya euy baheula teh
1: ada loba polos polos tomo naik geboy aya
0: dah euy Sulanjana
1: Sulanjana
0: ta Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna geuning ke ngagugat mah di akhirat kitu nya
1: Kang euy bari tungaranna make di akhirat
0: heueuh lah nah aing mah
1: tah Sulanjana bener Kang
0: Sulanjana bener kanya euy bah
1: aja arif

0: Aduh. Alah.
1: Napas geus kolot mah euy meunang euy.
2: Aing geus teh hayang keneh aing napas geus ponong.
1: Alah. Generasi muda ayeuna can bisa ngararuda geus teh kumaha geus teh euy. Heeh,
2: kitu lah
1: Kang,
2: teh belajar
1: bareng. Aduh.
2: Temeng hayati di ongkoh.
1: Ya, mang. Heeh, dipikir-pikir aku deweknya euy.
2: Naon, Kang?
1: Jelema ngaranana ge jelema, acuh jual jalan sakama-kama.
2: Heeh, abong disebut jelema.
1: Loba teuing mikiran dunya teh kitu teh euy.
2: Tain si oreng dunya teh nya mata kirakan.
1: Anu heeh.
2: Itu bisa mawa.
1: Mahala mahayu euy dunya mah anu
2: teh. Itu bisa mawa na mah.
3: Hoong.
1: Alah,
2: jeung mawa dunya mah mending mawa.
1: Naon? Lain itu euy. Heeh, nah. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
2: Lain katingalina meuli agreng gitu, Kang.
1: Karaton naon itu euy?
3: Mewah
1: sama Gusti. Karaton naon teteh? Teuing atuh. Cing euy urang urang ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
2: Api-api urang kreangan gawe.
1: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinukmi.
2: Walah nya, Kang, uli.
1: Aduh, dulu itu.
2: Sing garurilap kitu euy, Bang.
1: Lah naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sosatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di nagara Astina.
2: Tambah era marek neangan gawe.
1: Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
2: Kitu we.
1: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
2: Lain kebon anu geus dipanyer Akang.
1: Heeh. Aduh. Hayo hayang nyawa,
2: hayo hayang nyawa. Sok itu ngawani kendiri atuh.
1: Ngawani kendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teacan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair. Merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
5: iya,
4: gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Nggak ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
9: Api-api we rek leangan gawe.
8: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinuk mi.
9: Walah nyokong uli
8: singgar. Aduh, dulu itu.
9: Singgaru rilap kitu we,
8: Bang. Ulah naon? Heuh urang kaitu sugane tu urang sosatna nyelindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
9: Tambah era mah rek nyangan gawe
8: we. Tambah era mah urang api-api we nyangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
9: Kitu we.
8: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
9: Lain kebon anu geus dipanyer akang.
8: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyaha we.
9: Hayu hayang nyaha. Sok atuh ngawani keun diri atuh.
8: Ngawani keun diri.

0: Sampurasun.
1: Sampurasun. Kang Rayi
0: kauleun.
1: Itu geningan dedeh teuing si Cepot anak kurang.
0: Waduh, bagja nu taya papadana.
1: Wah, geuning. Tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanna.
0: Oh, sae, sae.
1: Yap, ka dieu. Eh, para petugas.
2: Kaulah, kaulah, kaulah, kaulah.
1: Ege. Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
0: Duh, lah. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang, hebat. Diaturanan linggih mangga, mangga, mangga.
3: Kayak diangken tuh kata pi barang kalebat.
4: Epek teh datang ka jero teh dipaehan aing.
3: Ada, Kang, eta
4: teh. Ahnya kumaha nu kawasa we lah.
3: Ulah sudon yeah. Gitu kana diri teh. Yeah.
4: Percaya we kudu pede nu mah jelema jeung.
3: Heeh, bener. Heeh. Teu pede mah cilaka yeah. Ayeuna mah.
4: Beakeun teu pede. Teu pede mah ayeuna mah lapur dileu. Ngawanikeun diri we hayang nyaho lah.
3: Ngawanikeun diri we urang mah lah.
4: Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
3: Lain meni putus asa teh kan eleh ku anak lain atuh.
5: Heeh. Jadi saingan anak maju teh lain bangga aing
4: taraka. Aing ngaka saingan ku anak euy lah.
3: Kan bae ka saingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da aing anak mah alus jeung alus digawe na tina seni na teh ari aing mah geus tinggaleun.
3: Lamun kitu ka saingan ku oplet kudu amak.
4: Heeh, apiraku deui nya euy ah ku anak-anak teh mah make jeung asa ka saingan.
3: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kupurihun ngawariskeun dunya henteu.
3: Ngana di amu mana jang salerea.
4: Eta da anak aing mah minang digebugan atuh da. Tingkene.
0: Mangga linggih.

0: Gusti Prabu linggih linggih
1: linggih. Meni someah kitunya raja.
2: Oh, wibawaan. Urang teh geus jauh lalampahan leumpangan teh euy.
3: Karasa iku bari ngobrol.
2: Iya, teu karasa bari ngobrol mah nepi we ka nagara naon ieu teh.
1: Urang tanyakeun euy.

0: Dola.
1: Naon?
0: Punya syamurin kak bulu punuk aing dirungrum ku raja dulu. Mangkaning sakieu bararau awakna dulu.
1: Akang mana rumah sabawa awak.
2: Pahang.
0: Tong boro raja dek dulu. Awewe ngadeketan oge muni nyararingkah deui. Nya tong boro make jeung batur dewek sorangan oge meni teu guling gasahan aing kamu awak teh.
1: Urang sorangan geus ngarasa ijin kana diri.
3: Heeh. Beurit geukeut ka jalan leger.
1: Kamu batur.
0: Eta cucunguk nyampeurkeun akad teh meni jeger geuning. Di kumaha? Heuh ditinggal. Heeh.
1: Bener tapi na teh.
0: Sembah kapihatur Gusti Prabu kulan. Nuhun ditarima puja stuti maneh. Ti abdi ge teu kantun nuhun
4: nuhun nuhun nuhun nuhun
0: dupi ieu teh sin karaton naon ieu teh sin dupi ieu teh karaton naon kulan
3: cing
0: ieu teh maneh bisi teu apa karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang nagara Ajar Padang uluh nyaan da wala geus jauh pisan urang leumpangan teh euy teu karasa deuh. Oh,
1: teu karasa aing ngobrol mah kieu mah.
3: Tapi ke Batu Jajar
0: teh. Geus nepi ke Batu Jajar deui teh cing.
3: Ajar Padang ya,
0: kan? Ajar Padang lain Batu Jajar. Ah heueuh. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramanik. Wiramanik cen. Leres. Taye adi kaula patih nagara kakasihna nya eta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye.
1: Oh, turunan Wira
0: bae. Untung eta Wira Sableng oge. Atau Wira Swasta.
1: Bisa jadi turunan ningrat bae Wira-Wira gitu.
0: Ari maneh teh urang mana? Sin, abdi teh ti Astina kulan. Ti Astina sumuh.
4: Ti Astina anjeunna.
0: Sumuhun kulan.
4: Bejana di nagara Astina teh ngan ribut teh jeung ribut.
0: Loh, geuning eta parantos uninga sih. Numawi abdi teh ieu teh nyingkah ti nagara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan. Duka saha nu bakal mereskeun dina waktos ayeuna teh sih nu hayang merdeka mah.
1: Oh, rupa-rupa.
0: Oh. Nu parasea mah antar penduduk.
1: Anu tawuran
0: nya kan. Anu tawuran
1: aya nu ngomongkeun wae pamimpin
0: iya nu ngomongkeun wae pamimpin nu ngagogoreng wae pamarentahan di pamarentahanna oge geus saling ngomongkeun geus saling cokelan kasalahan
1: aya
0: ah ayeuna mah di kaca di mata luar negeri mah parantos awon di nagara urang teh nagara Astina teh
1: goreng pisan kan
0: iya
1: puruk
0: atau duit Astina morosot,
1: morosot
0: terhadap dolar
1: nilainya teh jauh pisan
0: nya kajadian di nagara Astina teh kitu sumuh nuju
1: hareng-heng
0: hareng-heng eta sieun nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah nya saharajana Dasarata kan parantos opat raja eta di nagara Astina teh dikawit Prabu Santanu Dewa kapungkur terasku abiasa tia biasa teras kapanu ayeuna Dasarata ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan
1: negarawan teh mah
0: teras nu kadua abiasa eta mah hartawan
1: hartawan eta mah
0: teras anu katiluna panu dewanata ilmuwan
1: ilmuwan
0: ayeuna mah wisatawan
1: patak lain patak karaya yeah. Di patak karaya di gogobrog gitu.
0: Nya. Eta we kana akuarium ge murukna TV. Nya. Kitu kulan.
1: Eta init ka Arab ge.
0: Aduh, ampun.
1: Anak hormat monyet teu nyebutkeun.
0: Kitu kulan. Ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi teh nyingkahan pacengkadan kulan. Atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing.
1: Tuh, geuning.
0: Dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu.
1: Aya pangakuan eta geuning.
0: Lah, kumaha euy? Heuh, ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara.
1: Sementara we
0: kajadian. Sementara ieu mah mentas waka unggul.
1: Kege ari geus beres roes makang
0: geumeureun. Kege geus beres roes balik deui aing mah.
1: Benar.
0: Sanajan pangkat TRT RT acan aya soal
1: tanggung jawab.
0: Tanggung jawab maka negara aing ngomong acul. Nya.
1: Moal nu Kang nonggong ka lemah cai ya Kang.
0: Lemah cai urang negara aslina teh leuh.
1: Ade goreng
0: nya. Ade goreng oge nu matak kula saling gorengkeun. Hayang bukti dewek mah sili asah, sili asu, sili asih teh.
1: Heeh. Bener Kang.
0: Tirakara. Geura pek. Ayeuna mah tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur meujeuhna tawuran
1: sarua ya,
0: sarua
1: sarua keur tawuran
0: itu. Syukur bagja maneh di syukur maneh di dieu dek digawekeun sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan
1: geus boga kaahlian
0: ke ari ngaran maneh teh abdi saha Tante Yusepa.
1: Aduh, pake yeah. Jeung Tante Yusepa segala. Lain jauh-jauh.
0: Ari eta anu tukang abdi kulan. Iya. Yeah. Desi Ratnasari abdi mah.
1: Paingan meuli geulis mah.
0: Heeh. Urang Sukabumi abdi teh.
1: Aduh, eta yeah. Pejalanana
0: atuh. Iya, yeah. Malah teh. Dan nuju lelengohan abdi teh.
1: Giri
0: padahal nah si teh kemana karep pengen ngomong cah
1: kan bayang nah. Lengohan gak tuh
0: maneh teh lain sepotea
1: uluh naon teh
0: anu tukang dawala gusti
1: ain eta apalin gak atan
0: ulah ngabohong abus kakaraton ieu mah maneh
1: cuman ngabohong
0: kudu ngadek sacekna nilas saplasna sumuh rumawa syek lain abdi teh gede bohong
1: tadi nah heureuy
0: mah Kang heureuy sih tadi dia mah ulah loba ting heureuy
1: atuh sanes jari mah seni pangintan
0: atuh pangintan abdi moal payu teh heureuy mah nya
1: lain jiga nagara nu eueuh seni
0: hebat euy waspada pisan nya raja
1: oh patak ulah lalawora Kang
0: tah kumaha kinten-kintenna abdi upami jadi tukang sasapu di dieu kaula muarek ngangkat maneh jadi tukang sasapu tapi maneh teh rek dijieun senopati hiji jeung senopati dua
1: rek dijelemakeun Kang
0: beres uluh tebih teuing kulan ah pangartian jauh di tanah kalangit tina pangartian abdi mah keujeung kudu jadi senopati non teh tah rusak di negara aslina teh kitu
1: itu lain ahli
0: dijenengkeun dumeh baraya dumeh dulur panyakit nepotisme teh nu kitu teh
1: oh jasah ya Kang mah teu boga.
0: Iya. Aini tah teh kedah ka ahlina. Ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu.
1: Bener, sagala ge kudu bidangna tuh.
0: Da kedah dina widangna sagala rupi oge. Teu nanaon. Di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun senopati.
1: Wah beres,
0: Pak. Wah kanampi abdi sih. Margi abdi teh panginten kada saimbang sareng pengertian.
1: Si di demo bae Kang.
0: Bilih di demo ku urang dieu. Nya. Keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna ge rek disalinan. Sanggup. Ngadola siling tanyakeun kana hate siling kumaha cih? Ih, ngabetem wae sia mah. Teu di luar teh dina kaset sia kajedog we. Ih. Ayeuna dina jaman Abah baheula mun ngopepang sia teh capetang. Hapana ayeuna mah geus digenti ku Aka. Eta sakali ewang geus leuh. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh.
1: Sakieu buktina
0: da Kang. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui, caheum dua deui tanem we abdi mah. Nya
1: dasnong
0: naon teh dasnong teh cicadas binong
1: teh disingkat bareun
0: wawan palot naon palot palot teh kalapa dayeuh kolot kalapa dayeuh kolot
1: kalapa ari padang
0: naon ari padang Cianjur
1: kolot kalapa
0: Cianjur kadupanak ah jauh sia cina padang mah kalapa ledeng jeung mah jauh-jauh. Aduh, ampun. Banjaran cangkuang eureun di Beela.
1: Pantes aya nyupiran angkot Amir.
0: Aduh, ampun. Aduh. Ayo kenek na uman. Mangga cukuran sih. Ayo kinten-kinten na ka abdi ka angge mah. Nanging abdi teh jauh teh ngagaduhan ilmu sih. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jalma senopati saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara.
1: Wah iya iya.
0: Syuh say aju.
4: Sok atuh kanya maneh dek di istrenan aja jadi senopati.
0: Tong seserian wae. Syuh say aju gulan. Say gulan. Sok atuh kanya a wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot
1: mun gerengeh wae peureum
0: sudah kanya peureum
1: sok peureum
0: ulah peureum si teh bolotot wae kumaha teh
1: ulah peureum hayam
5: lajeng ieu Astra Jingga sareng dawala ditawa ku ieu Sang Nalendra Prabu Wiramani
0: iya tadi usapan bari di ilmuan
1: leres
5: saciduh matu sakecap nyata iya Astra Jingga sareng dawala jadi dua satria sakemaran
1: iya nge
0: iya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng ganang tur pertengtang
1: walah
0: salin jinis
1: ganti rupa
0: ganti rupa iya Astra Jingga sareng dawala
1: hilang jasad
5: po norcak ya sesekar ningwang

0: Wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri.
1: Neangan tilu balang satu.
0: Sangsara teh nya eta tuleh timul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma lian.
1: Panyaci
0: pamaki nu matak urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Nya eta urang ngabuktikeun welasan asihannya ahan dedehan. Sili asah, sili asuh jeung sili asih teh yayi. Urang buktikeun wih ku urang dina waktu ayeuna rayi.
2: Allah.
3: Montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belegung.
1: Hayo we kapangih
0: ge. Montong make jeung ngahina maneh dawala. Dawala.
3: Geuleuh sajuriga.
1: Hayeuna mah geus jadi satria ge wae.
2: Aya wae
3: nya. Hayeuna geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh.
1: Kudu andalemi.
0: Yayi. Dawala.
3: Apaan lain dawala ayeuna mah belegung.
0: Aiha Raden Bambang Wirakusuma.
3: Duh no eta si kasebelan. Kabina-bina teh ngawat-ngawat teh biwirna teh.
1: Satria teh.
3: Jeung eta gelenye ditu.
0: Heeh. Yeuyi. Nan hanya kawe ieu teh sanajan awak dinding tapi saku mah kosong. Kasaha urang ngeclok duit.
3: Ulah ucak ecelok pun cinta kabayar. Nah kabina-bina teuing ayah-ayah.
0: Jadi tinggali eta batu ali meni alus.
3: Cing atau cokot.
0: Aduh yayi gening tikotok. Itu yayi.
3: Lain dah beda. Juring saja yang diwawalkan karena irung aing. Dia berblong.
1: Dah beda aja.
3: Ayah-ayah. Kabina-bina teuing.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
1: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngene Pak.
2: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
1: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
2: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
1: supaya tuntas nya panya.
2: Mohon.
1: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
2: Di Babakan Nasol.
1: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio
7: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Nah, udah diwawalkan beti ini dah si kasebelan deh.
10: Oh, mana balado, lain mana balado sih gitu kan?
11: Wayahna yai,
8: kangge sarapan mah eta we kelanan ti kotok yeuh
9: ka sebelah di sia.
8: Sarapan pagi
9: bener-bener. Eta nepi ka tu bisa tumpah-tumpah kitu, kudu bisa pindah sai pindah tampian belegung.
8: Heeh, atuh geus jadi satria teuing mah.
9: Aing geus jadi satria teuing mah.
8: Kumaha kaula we?
9: Tah rusak nu nagara teh nu karieu yeuh.
8: Kudu mawa karep sorangan.
9: Kudu mawa karep sorangan. Aing geus jadi pejabat mah yeuh. Kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati.
8: Sing andalemi.
9: Andalemi.
8: Supaya kapercaya ku rakyat.
9: Ulah lalawara, ulah dibawa heureuy. Lamun dek niat heureuy jadi bodor, jadi pelawak. Ibangan banyol jeung banyol nya capek teh.
8: Heeh. Tebugu cekeleun
9: nya. Tebugu cekeleun teh aya kitu teh.
8: Eh, kukul utuh sesiring teh. Hayu urang idin anguran.
9: Iye. Banglus lampah ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusumah nguriling ka tepis miring anya celang ka padesa.
8: Iye ge.
9: Tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara.
8: Duh.
9: Nyebar. Malikanan seueur rakyat anu ka aku ku nagara ieu ajar padang atuh Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona oge para Kurawa teu kantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina sesepuhan ku Resi Bisma halumampah watak wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh ka asah ku pangabisa ka patri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tindak kendinganipun dermayonan labih ya kanza
8: kulang aya pikir saya naon sepuh kulang
9: aya hiji

0: disantenkeun ka murid-murid mang. Nyaeta Kurawa sareng Pandawa anu rengse digembleng ku mang eta barudak. Cing percanten manusia anu model kitu. Barudak anu kedah ngayakeun tina kanana.
1: Iya. Yeah.
0: Urang mah kadang ngapi.
1: Iya. Yeah.
2: Ukur ngalulubuan kolot
0: ngomong. Kasep. Duryodana.
1: Ulan. Mamang.
0: Dursasana. Aik. Anger citraksa citraksi itu manak saparto marwo iru paksa daru citra citra lu citra soma citra yuda boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeng saja mana
1: ulang ulang ulang ulang ulang ulang
0: Bima
1: anda apa
0: Arjuna
1: Allah nu
0: Yudhistira
2: Allah nu
0: Nakula Sadewa
2: dah Allah nu
0: he wajah nak kasih kurang tinak manusia mereka gitu.

dina leresan di kasepuhan urang percanten kene ka barudak nyata ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktu ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang ngagemleng mah meunang ngadidik meunang ngatik dileuleutik.

0: lamun si Aswatama dibawa.
1: Wah, 2 menit ke tuang putra mah.
0: Hanya ka si Aswatama teh dibawa, aduh.
1: Atuh mun urang mah
2: tara-tara.
0: Nya eta si Aswatama teh ieu teh aduh ampun teh aya teh keur diwisuda.
1: Ayeuna teh
0: nya
1: sakalian kieu Eueuh Aswatama teh ieu.
0: Tapi Eueuh Aswatama teh
1: eubeu nu ngarengse.
0: Nya
2: masalah teu milung teh.
3: Gondar jadi lurah.
4: Hayay. Kurawa sadayana dugi ka papurisat ngagempur jelema duaan dugi ka teu mampu ku kasaktianan ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma.
1: Iya geus.
0: Da lamun mang teu kempreng mah kumang?
1: Ah beres
0: kulang. Lah ieu rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca.
1: Lamun teu ngajenghak mah.
0: Ngajengak bae katingang kersen teu pira. Ceung mang oge.
4: Haling. Hei Satria.
0: Itu panawa ngadoncaru leuheuk di cekumaha je.
1: Salahok
0: ge. Iya.
1: Limaan geulang ka Bandungan.
0: Kumaha ieu?
4: Ayeuna mah kieu Satria. Jeung kaula lawan teh.
0: Sok ai teh era anu mana ngaluan budak.
1: Beres jeung sepuh mah kuan ah.
4: Tega lara.
0: Tega?
4: Pati sok. Laden.
0: Yeah.

0: Satria.
1: Nah, iya Resi Bisma anu kasohor Kongas, anu kasohor jago tebet Namru.
2: Jago kolot Namru gong.
3: Udang maneh Bisma.
0: Aduh ampun Satria. Ampun Satria.
1: Iya. Woi, Allah. Penastiker sayang do mampar.
2: Iya ge.
1: Iya Resi Bisma diangkat kuduaan ku Wira Sakti layak kalayan Wira Kusuma. Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina.

0: Teu sangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru. Nyaan urang sakti lamun kieu sarana. Hebat raja urang teh ieu.
1: Sahara lampangnya
0: awar. Moal ieu anu disebut satria piningit teh kitu. Ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajang. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tatarucingan satria piningit teh saha nu sabenerna. Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku. Boa akang ngora satria piningit teh. Lah. Nah siapa ke ciciduh melengkung? Jiga nu ngewa ka ieu teh. Eta mah keujeung hayang disebut satria piningit sagala. Ngarukana satria piningit teh kumaha urudul yeuh aing ngaran-ngaran satria piningit teh anu geus pinuh elmuna jemar panalarna sugih pangartina geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah geus masagi dina sagarupana elmu lahir elmu batin elmu syariat hakikat torekat marifat iman tauhid marifat islam ta eta satria piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rengal kamanusaanana ari sedengkeun maneh pan hutang gede. Ka itu can mayar ka dieu can mayar.
2: Atuh tong dibejakeun eta na atuh.
1: Teuing lamun satria raweuy ku sagala rupa.
0: Teuing lamun satria raweuy mah ku hutang. Kami nabi na sia ngomong teh ka mana karep? Ya ieu. Bener. Itu saha tu limaan?
1: Ranteng itu
0: mun teu salah eta asuhan urang Pandawa putrana panu Dewanata Suwargi
1: biasa
0: jadi Pandawa coba aing batur lalumpatan ngalalasir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan ngandung harti aya kene kawani nyamperkeun lamun aya kawani Bambang urang sakti kawa Bima
3: anda ba
0: urang salaku warga nagara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang ayo urang sampeurkeun
3: ora kapinu gawe
0: nyamperkeun yeuh

0: Kaget dan Satria. Kaulah Bima anu bakal bisa nyasaak pejit maneh.
1: Ulah waka sombong Bim. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sia.
2: Kuring mirang katulang.
3: Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mana?
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Telinganya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus daya.
0: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
1: Munda, sami dar darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seur perubahan anak.
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace.
1: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Salam pacapang, salam abdi. Artis teh ya, anu kurang artos. Wah, pahibung. Hayang sohor. Top padak, top malam. Padahal namru we nu aya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten eta nama nu, ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu, ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we, ka perobihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data damang, upami tos ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu kana sampean eta ge raos gitu. Sadai ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkor nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu kana masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna Bu nya. Mohon. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe ieu nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos Ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca kieu. Mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
1: Berobatnya dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
1: Alhamdulillah tos teu karaos peurih, teu karaos pegel.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha mak ngaraoskeun khasiatna mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
0: Mun oh, seep probihan nyamanya.
1: Muhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Rowon, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas izinnya saat ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sejarah sepanjang perjalanannya banyak mencatat orang-orang besar. Ada orang menjadi besar oleh karena pangkat, jabatan dan kekuasaannya. Apabila pangkat, jabatan dan kekuasaannya selesai, maka selesai kebesarannya sampai di situ. Ada orang menjadi besar oleh karena harta benda dan kekayaan yang dimilikinya. Bila satu saat ia jatuh bangkrut, tamatlah kebesarannya sampai di situ. Ada pula orang yang menjadi besar oleh karena ia dibesar-besarkan dan berusaha setengah mati untuk mencapai kebesaran tadi. Bila satu saat terjadi pergeseran nilai, masyarakat mencemoohkannya, maka kebesaran itu pun selesai sampai di situ. Adapun Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini, beliau besar bukan lantaran pangkat, jabatan dan kekuasaan. Beliau besar tidak karena harta benda dan kekayaan. Pun beliau menjadi besar tidak karena dibesar-besarkan oleh umatnya. Beliau besar karena dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kali orang sudah dibesarkan oleh Allah, bagaimanapun usaha orang lain untuk mengecilkannya, orang itu akan tetap menjadi besar. Tetapi satu kali orang dikecilkan oleh Allah, satu negara orang mau mengangkat dia, kalau memang dasarnya potongan nyungsep, tentu tidak akan naik ke atas juga. Jelas Pak? Jelas. Apaan? Pokoknya jelas. Tidak ada seorang penulis pun, baik ia dalam Islam maupun dari luar Islam, jikalau mau bicara dengan jujur, yang tidak mengagumi kebesaran pribadi dan martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu kalimat yang indah, Imam Busairi di dalam qasidah burdahnya menjelaskan kepribadian beliau dengan untaian kata, kal badri fi

0: syarafin wa zahri fi tarafin wal bahri fi karamin wa dahri fi himamin. Rasulullah itu, kata beliau, tinggi martabat bagai rembulan, tabah dan ulet laksana masa, dermawan bak samudra luas biru membentang, tabah dan ulet laksana masa. Itu sebabnya beliau oleh Allah dijadikan figur, dijadikan model dan pola sebagai contoh bagi kehidupan umat Islam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang sangat baik. Timbul pertanyaan, mengapa Rasul menjadi contoh buat kita? Pertama, beliau menjadi contoh buat kita karena beliau manusia, hidup dan berjuang secara manusiawi. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia, tentu wajar. Yang tidak wajar kalau manusia disuruh mencontoh jin atau malaikat. Maka dalam ayat Quran Allah menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul, yang rasul itu berasal dari jenis kamu manusia. Saudara-saudara, kalau rasul yang diutus Allah itu jin atau malaikat, kemudian berhasil di dalam tugasnya, barangkali kita tidak perlu kagum. Datang rasul ke dunia ini, rasulnya jin. Saya yakin satu dunia mungkin orang beriman semua, tetapi bukan karena ikhlas dan yakin, mungkin karena ngeri sama rasulnya. Bayangkan kalau rasul jin, dia turun ke alam ini dengan segala macam tingkah polanya, mungkin orang sedunia akan menjadi beriman. Yang kedua, rasul menjadi contoh di dalam kehidupan kita karena pribadi beliau lengkap. Artinya, jikalau kita kebetulan seorang pemimpin, beliau juga pemimpin. Jikalau kita seorang jenderal, beliau memimpin tentara di medan perang. Jikalau kita seorang kepala rumah tangga, beliau punya anak dan istri. Jikalau kita seorang guru, beliau mengajar jamaah di masjid. Jikalau kita seorang pedagang, beliau pun pedagang yang jujur. Jikalau kita seorang mubalig, beliau juga berdakwah menyampaikan Islam kepada manusia. Di dalam keseluruhannya itu tercermin uswatun hasanah, contoh teladan yang sangat baik. Maka kehabisan alasan seorang muslim yang tidak mencontoh pribadi beliau. Oleh sebab itu ironi dan sangat kita sayangkan, jikalau seorang muslim tahu betul sejarah kehidupan Benito Mussolini, dia hafal sejarahnya Adolf Hitler, dia tahu sejarahnya Napoleon Bonaparte, dia hafal benar ajarannya Karl Marx, tapi dia buta terhadap hidup dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang berbahagia, yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana cinta Rasul kepada umatnya dan bagaimana sewajarnya cinta kita umatnya kepada beliau. Bahwa Rasul yang kita peringati maulidnya saat ini cinta betul kepada kita umatnya, dapat saya kemukakan beberapa data. Dari sini nanti kita introspeksi. Kalau tahulah kita begitu besar cinta Rasul kepada kita, apa tidak wajar kita juga cinta kepada beliau? Kalau logika ini sudah diterima, pembicaraan pun kita lanjutkan kepada bagaimana sih sebenarnya cinta kepada Rasul itu. Bukti pertama bahwa beliau cinta kepada kita. Saudara-saudara, menurut ukuran zaman sekarang, Rasulullah itu pan hidupnya miskin. Malahan ada satu doa yang sering beliau baca. Ini kalau doa ini saya kasih saudara-saudara, kira-kira mau diamalin kan? Kalau saya terus terang belum mau. Doanya begini, dan ini sering Rasul baca. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yaumal qiyamah fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang miskin. Yang tadi sudah kadong bilang mau diamalin ini ya. Saya sudah bilang tadi saya belum tapi mau. Kita baca dalam sejarah beliau itu rumahnya kecil. Tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang tiga butir korma. Di tengah kemiskinannya Allah pernah menantang beliau dengan kata, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ada enggak itu di Quran? Ada. Surah apa? Pokoknya Quran dah ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apa saja yang menyenangkan hatimu. Apa yang kamu mau, ngomong saja, Allah berikan. Jikalau engkau Muhammad kepengen kekuasaan yang luas, kami angkat kau menjadi raja di raja, menjadi king of king, istilah kerennya. Jikalau kamu kepengen kaya Muhammad, itu Jabal Uhud sanggup menjadi bukit emas. Sehingga itu di dalam Barzanji diceritakan, warawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa aba. Jabal Uhud menawarkan diri menjadi bukit emas tetapi Nabi menolak. Jikalau engkau wahai Muhammad kepingin wanita cantik, bilang saja anak siapa. Ditawarkan semacam ini, beliau menjawab, izan ya Rab la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau memang demikian ya Allah, apapun saja yang diberikan kepada saya, berikanlah saya kekuasaan yang luas, berikan saya emas sebesar Jabal Uhud, berikan saya kekayaan yang tak ternilai sekalipun, seluruhnya tidak akan sanggup menyenangkan hati saya selama saya dengar masih ada satu saja umat saya yang masuk ke dalam neraka. Ternyata di tengah kemiskinannya, tawaran harta tidak menggiurkan beliau, tawaran kekuasaan tidak menggiurkan beliau. Yang difikirkan siang malam adalah keselamatan kita umatnya ini. Cuma kadang-kadang kita umatnya yang dipikirin ini seperti pepatah, ada itu pepatah Perancis, balung-balung langka dagingnya, ditulung-tulung langka elinge. Ya, saudara tentu tahu artinya itu, tidak usah saya terjemahkan. Bukti pertama. Bukti yang kedua, ketika turun perintah hijrah, ketika itu posisi umat Islam di Mekah sudah sangat terpepet. Sebagian sahabat sudah mengusulkan, kita hijrah saja ya Rasul. Kata Rasul, sabar mas, hijrah sih hijrah, tapi ini komando belum turun. Sebab kita tahu kebijaksanaan apapun yang beliau ambil tentu menunggu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah lantas ketika benar-benar turun itu perintah hijrah, beliau pidato di depan para sahabat, saudara-saudara, perintah hijrah sudah turun, berangkatlah tuan-tuan lebih dulu ke Madinah. Lalu anda sendiri kapan ya Rasul? Saya belakangan. Kenapa mesti belakangan? Tuan-tuan harus tahu, yang dicari, yang dikejar-kejar, yang diancam akan dibunuh itu saya. Jikalau kita hijrah bersama-sama ke Madinah, kita akan dikejar-kejar terus. Tapi kalau tuan-tuan berangkat lebih dulu ke Madinah, sementara saya tetap berada di kota Mekah ini, tuan-tuan akan sampai ke kota Mekah dengan tenang dan selamat, sebab saya yang mereka cari masih tetap berada di kota Mekah. Keadaan begitu kritis, tapi umatnya dulu disuruh hijrah, beliau bertinggal di kota Mekah menghadang mara bahaya. Ini rupanya pemimpin lebih mementingkan keselamatan orang yang dipimpinnya daripada keselamatan dirinya sendiri. Enggak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya, gue duluan. Enggak, umatnya yang disuruh berangkat dulu. Keselamatan umatnya yang dipikirkan. Cintanya kepada umatnya.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bukti yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Rasul cinta kepada kita. Dikala beliau akan datang ajal, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal seperti hari kelahirannya. Dikala itu sakit beliau sudah agak payah. Datang waktu subuh di Madinah ini, Bilal pun azan di masjid. Selesai azan, sebagian sahabat melakukan sholat sunnah qobliyah, lalu menunggu kedatangan baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami sholat subuh. Lantaran ditunggu lama tidak datang, akhirnya Bilal diutus menjemput baginda Rasul. Ketika sampai di rumah, beliau berkata, "Bilal, sakitku sudah agak payah ini. Rasa-rasanya tak kuat lagi aku jadi imam. Kau kembalilah ke masjid, sampaikan ini kepada semua sahabat dan minta kesediaan Abu Bakar menjadi imam." Bilal dengan muka sedih dan air mata berurai membasahi pipi, berangkatlah ke masjid. Saudara-saudara, baginda Rasul sudah tidak kuat lagi mengimami sholat. Beliau perintah Abu Bakar untuk menjadi imam. Kata Abu Bakar, "Saya tidak mau jadi imam kalau baginda Rasul masih hidup." Ini termasuk akhlak, etika para sahabat. Akhirnya satu masjid nangis semua. Sholat subuh belum nangis. Sampai tangisan itu kedengaran ke rumah Nabi. Beliau berkata kepada putrinya Fatimah, "Coba kau lihat kenapa orang di masjid nangis." Setelah Fatimah kembali lapor, "Abah, mereka sedih karena sadar bahwa saat berpisah sudah hampir datang." "Kalau begitu, suruhlah Bilal kemari." Datang Bilal, dipapah Rasul berangkat juga ke masjid mengimami sholat. Sholatnya ringkas karena beliau sakit. Dan memang beliau juga mengajarkan, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Kalau jadi imam, jangan panjang-panjang. Sebab apa? Di belakang kamu yang jadi makmum itu orangnya tidak sama semua. Ada orang tua yang diri saja sudah payah. Ada orang yang punya penyakit darah tinggi, kalau sujud kelamaan kepalanya ngebet. Ada yang habis sholat janji mau terima duit, kakinya sudah gatal kepengen pulang. Kalau jadi imam jangan lama-lama, kata Rasul. Tetapi kalau kamu sholat sendirian, falyutawil masya'a, persilahkan sepanjang yang menurut kamu mau. Jangan mentang-mentang sudah dipilih jadi imam, overacting. Jadi imam sholat isya, rekaat pertama selesai Fatihah surah Baqarah. Rekaat kedua selesai Fatihah surah Yasin. Namanya makmum tidak punya alternatif, tidak punya pilihan, ikut si ikut. Tapi kan hatinya kan ngedumel. Paling sekali ini doang dah gua sembahyang di sini. Besok gak bakalan gue balik lagi. Kenapa? Imam gak tahu diri. Jadi bahasa lain, kalau dalam bahasa sosial ini, imam harus ngerti aspirasi makmum. Pemimpin mesti tahu kehendak orang yang dipimpinnya. Kalau tidak, yang akan timbul pasti partisipasi semu. Yang saya khawatir, kalau makmum dipaksa mengikuti maunya imam, yang akan makin subur ialah timbulnya mental-mental munafik. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Pandai bermain minyak di atas air, tapi pada gilirannya menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Sopannya kayak belangkon, depan rata, belakang ngepelin. Tentu kan tidak enak timbul partisipasi yang semacam ini. Selesai sholat, Baginda Rasul bangun lalu pidato singkat di depan para sahabat. Saudara-saudara, rasa-rasanya saat berpisah sudah akan datang. Lama kita bergaul, tentu sedikit banyak terjadi kesalahan yang saya lakukan. Maka barang siapa yang pernah saya pukul tanpa saya sengaja, balaslah sekarang. Barang siapa yang hartanya pernah saya ambil tanpa alasan yang hak, silahkan dia tuntut dari saya. Mana ada pemimpin menjelang wafat ini minta dipukul oleh umatnya. Hening suasana, sahabat terpekur semua, berurai air mata. Di dalam keheningan yang demikian rupa, tiba-tiba seorang sahabat bangkit. Saya ya Rasul. Ada apa? Sahabat itu namanya Sawad. Sesuai dengan namanya, orangnya rada hitam. Ya Rasul, dalam satu peperangan, Tuan mau mecut onta. Tuan sih mungkin gak lihat bahwa saya di belakang onta itu. Saya kena pecut. Jadi bagaimana? Ya, saya nuntut balas dong. Ini sahabat yang lain jengkel nih Sawad, gila juga. Orang sudah mau berpisah begini, masih nuntut balas. Baik, Sawad. Umar, tolong ambilkan cambuk. Sayyidina Umar sambil nyerahin cambuk. Sawad, kalau bahasa kita, gua talangin aja dah. Gak usah Rasul, saya saja yang kau cambuk. Kata Nabi Umar, biar dia kena cambuk saya, biar dia balas saya. Silakan Sawad. Ya Rasul, apalagi? Waktu saya kena cambuk Tuan, saya gak pakai baju. Jadi, biar seri dong. Tuan juga bukalah baju Tuan. Baik. Rasul buka bajunya. Ketika baju sudah dibuka, Sawad buang cambuk itu. Dia berlari merangkul badan Rasul seerat-eratnya. Sampai sebagian sahabat makin bingung. Ini apa maunya Sawad? Ya Rasulullah, saya tahu sebentar lagi kita akan berpisah. Saya tidak tahu apa di akhirat nanti kita bisa kumpul. Kalau saya untung masuk sorga, mungkin kelas saya di sorga lain dengan kelas Tuan. Itu kalau saya ke sorga. Kalau saya enggak ke sorga, sudah terang kita enggak akan ketemu. Maka sebelum saya berpisah dengan Tuhan, saya kepengen kulit badan saya yang hina ini bersentuhan dengan kulit badan Tuhan yang mulia. Kalau saya enggak akal-akalin begitu, Tuhan enggak bakalan buka baju, katanya. Oh, rupanya itu yang dimaui Sawad. Sehingga Rasul dalam keharuannya beliau berkata, siapa yang ingin melihat contoh salah seorang penduduk sorga, lihatlah Sawad ini, karena dia cinta benar kepada saya. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya, berkata kepada putrinya Fatimah, kalau ada tamu bilang Abah sudah tidak bisa terima tamu. Baik Abah. Sementara Allah memerintahkan malaikat maut datang, malaikat maut turun kau ke alam, ambil roh kekasihku Muhammad. Turun malaikat maut dalam bentuk manusia. Ketuk pintu, keluarlah Fatimah putri baginda Nabi. Tuan, maaf saja, ayah tidak terima tamu. Katakan, saya yang datang. Melihat roman muka orang ini, Fatimah gemetar seluruh badannya, lalu kembali kepada ayahnya. Ayah, ada tamu, saya bilang ayah tidak terima tamu. Dia malah berkata, katakan saya yang datang. Melihat roman mukanya, gemetar seluruh tubuh saya. Hebat orang ini. Siapa sih ayah? Baginda senyum, Fatimah. Kau tahu siapa yang datang? Tidak tahu ayah. Yang datang itu Fat, hadimul lazat wa qati'us syahawat. Yang datang itu Fat, dialah yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Dia yang memisahkan kita dengan semua yang kita cintai. Yang datang itu malaikat maut, Pak. Suruh dia masuk. Ketika malaikat maut masuk, ya malaikat maut sudah datang saatnya. Ya Muhammad. Aina Jibril, malaikat Jibril di mana? Sebentar lagi dia datang. Ketika turun malaikat Jibril, baginda Nabi bertanya, akhbirni ya Jibril, ma li indallahi minal karamah. Wahai Jibril, tolong beritahu saya. Kalau sebentar saya menghadap Allah, kehormatan apa yang diberikan Allah kepada saya? Tidak usah khawatir Muhammad, kata malaikat Jibril. Inna abwaabas samaa qad futihat wal malaa'ikatu saffu sufufan yantaziruna liruhik. Pintu langit sudah dibuka. Malaikat sudah berbaris menunggu kedatangan rohmu yang suci.
3: Alhamdulillah. Kalau itu saya ya?
0: Iya.
3: Kalau umat saya bagaimana, Jibril?
0: Umat saya. Umatmu?
3: Iya.
0: Umatmu juga jangan khawatir, Muhammad. Allah sudah memberikan fasilitas, kata Allah, "Inni haramtul jannata ala sa'iril umam hatta tadkhulaha ummatuka." Surga ku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya.
3: Ini fasilitas. Jadi sungguh pun kita umat terbelakang menurut abjad, tapi disuruh diberi fasilitas masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat yang lain. Alhamdulillah, kalau begitu legalah saya, kata Nabi. Mari malaikat maut persilahkan, saya ikhlas. Lalu diambillah ruh beliau perlahan-lahan, naik ruh itu ke lutut, ke pusat, ke dada, sampai ruh di tenggorokan. Fatimah dekatkan telinganya ke bibir ayahandanya yang mulia itu.
0: Suara terakhir yang sempat direkam oleh Sayyidatuna Fatimah, bisikan terakhir menjelang wafat,
3: tiga kalimat: as-salah, as-salah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Dengan kalimat itu beliau kembali menghadap Allah. Salat, jaga salat. Wanita, lindungi kaum wanita. Ummatku, ummatku.
0: Itu kalimat terakhir yang beliau ucapkan. Kita umatnya yang disebut. Manalah di dunia ini pemimpin yang sempat nyebut umatnya di kala mau ajal. Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya. Dikala mau wafat, dia tidak sempat nyebut bangsanya, bangsa Perancis. Yang sering dia sebut, Margaret Josephine, Margaret Josephine, gacauannya. Adolf Hitler, gagah perkasa. Dikala hari-hari akhir kejayaannya, dia tidak nyebut Jerman. Dia tidak nyebut suku bangsa Arya yang diagul-agulkan. Yang banyak dia sebut Eva Braun. Eva Braun. Sebagaimana Julius Caesar pun menyebut Cleopatra. Adapun baginda Rasul di akhir hayatnya, tidak beliau nyebut bangsa Arab. Tidak anaknya, tidak istrinya, tidak sahabat dan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tetapi yang disebut kita umatnya.
3: Pada detik-detik terakhir daripada kehidupan beliau. Tiga. Bukti yang keempat bahwa beliau cinta betul kepada kita umatnya. Nanti di akhirat. Ini sudah ada yang pernah ke akhirat belum? Sama. Mau? Bukan, kalau mau saya catat. Besok berangkat. Ini gampang kok ini urusan ini.
0: Nanti di akhirat, setelah Allah mematikan semua yang bernama hidup,
3: maka yang pertama kali dihidupkan kembali pada kehidupan itu para malaikat.
0: Setelah malaikat dihidupkan kembali,
3: maka Allah memberikan tugas kepada para malaikat, katakanlah semacam panitia akhirat. Nah, malaikat Malik, siapkan itu neraka. Aku akan bakar itu bajingan-bajingan tengik, koruptor-koruptor. Mereka yang ketika di dunia tidak mau sujud, mereka yang jauh dari majelis taklim, mereka yang benci kepada ulama. Kau Ridwan, siapkan surga. Aku akan balas hamba-hambaku yang ketika di dunia mereka rajin sujud, dekat dengan ulama, menyintai majelis taklim, gemar berbuat kebajikan. Kamu, Jibril dan Mikail, berangkat ke surga, ambil kendaraan yang bernama Buruk, bawa pakaian kebesaran, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bawa dia ke surga. Turunlah malaikat Jibril dan Mikail. Ketika itu alam sudah rata. Malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, saya mohon pertolonganmu agar bumi yang menyimpan tubuh suci Muhammad terbuka handaknya." Terbuka kubur Nabi. Beliau bangkit dari kubur mengusap-usap mata seperti orang bangun tidur. Tengok kanan malaikat Jibril, tengok kiri malaikat Mikail. Lalu beliau bertanya, ayu yaumin hadha ya Jibril? Ini hari apa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, hadha ma wa'ada rahman. Inilah hari yang dijanjikan Allah. Ini hari kiamat Muhammad. Kiamat, kiamat. Ya Jibril, jikalau ini memang hari kiamat, aina tarabta ummati? Kalau ini memang hari kiamat Jibril, umat saya di mana? Kita yang ditanya. Bangun dari kubur, tahu kalau itu hari kiamat, pertanyaan pertama, umat saya di mana?
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Adapun baginda Nabi, saudara-saudara, ketika pertama bangkit dari kubur itu, kitalah umatnya yang menjadi pertanyaan pertama. Malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, tidak ada orang yang dibangkitkan sebelum kamu. Kaulah orang pertama. Lalu bagaimana sekarang? Kita ke surga. Perintah Allah, perintah Allah. Berangkat ke surga. Setelah di surga, beliau seperti orang bingung. Sampai Allah menegur, ya Muhammad, apa kurang enak surga? Enak ya Allah. Apa tidak cukup fasilitas? Cukup. Kenapa kamu seperti orang tidak betah? Saya mikir umat saya ya Allah. Iya, saya sudah enak-enak duduk di kursi empuk.
0: Umat saya bagaimana umat saya?
3: Jadi mau kamu bagaimana?
0: Saya minta izin ya Allah, mau keluar dulu, mau tengok saya punya umat. Sudah di surga permisi keluar mau tengokin umatnya. Dikala kita umatnya lewat di atas sirat, beliau angkat kedua tangan seraya berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang lewat di atas sirat, selamatkan ya Allah. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita.
3: Betapa pemimpin semacam ini tidak kita cintai. Masalahnya sekarang, kalau kita sudah sependapat bahwa kita juga cinta kepada Rasul, apa sih artinya cinta kepada Rasul itu? Hadirin, pertama, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang cinta sesuatu, dia tentu banyak menyebut yang dia cintai. Ini tandanya orang cinta, banyak nyebutin. Kalau saudara cinta kepada harta, tentu kalau ngobrol, yang banyak saudara sebutin harta. Kalau saudara lagi ngobjek tanah, senang cinta sama tanah, asal ngobrol di warung, mesti tanah yang dimeterin. Walaupun tanah orang. Kalau saudara kebetulan sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan, bahkan dalam tidur pun kebawa-bawa namanya saudara sebut. Orang yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut yang dia cintai. Cinta kepada Nabi, banyak menyebut Nabi. Menyebut Nabi apa lalu? Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tentu bukan. Sebab kita tahu dalam kehidupan sehari-hari saja kita

0: ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, orang yang cinta kepada sesuatu biasanya menjaga, memelihara warisannya. Kita punya orang tua meninggal dunia, ada warisannya, tentu kita jaga sebaik-baiknya. Sudahlah, gak bisa nambahin, sekurang-kurangnya gak jualin melulu. Jikalau Rasul meninggalkan kita, jelas beliau tidak meninggalkan hal.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun.
1: Beliau tidak meninggalkan kebun, pabrik, tanah dan sebagainya. Tapi beliau meninggalkan warisan kepada kita untuk kita jaga, kita pelihara bersama. Apa yang warisan yang beliau tinggalkan? Prinsipnya tiga. Yang kedua terdapat dalam hadis taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang jikalau kamu mau berpegang teguh kepada keduanya, kau tidak akan sesat untuk selamanya: Quran dan sunnah rasul. Dua. Warisan yang ketiga dalam hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris Nabi. Kalau demikian, maka warisan Nabi itu tiga: Quran, sunnah, ulama. Inilah warisan yang perlu kita jaga, warisan yang perlu kita pelihara, yang kita laksanakan dan terjemahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat. Warisan pertama, Quran. Kitab suci bagi kita umat Islam. Bagaimana cara kita memelihara warisan yang namanya Quran ini? Pertama, usahakanlah agar membaca Quran menjadi salah satu hobi di dalam kehidupan kita. Kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal bait. Orang yang dari tenggorokannya tidak pernah keluar ayat Quran barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kayak rumah kosong. Rumah biar bagus, potongan Spanyol, gede, mahal, kalau kosong kan angker. Kuntilanak, tuyul, memedik, betah di situ. Dan oleh karena Quran ini produk Allah, dibaca dalam segala keadaan pantas. Di gubuk reot di pinggir kali ada orang baca Quran, pantas. Di rumah mewah ada yang baca Quran, cocok. Kemudian orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak menjadi lupa diri. Di istana ada yang baca Quran, pantas. Di depan kubur ada yang baca Quran, pantas. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran juga cocok. Lantaran dia produk Allah. Setelah membacanya, lalu meningkatkan kepada tahapan yang kedua. Mencoba memahami isinya. Lewat segala kesempatan yang memang mungkin. Entahlah dengan jalan mengaji, tukar pikiran, diskusi, banyak membaca. Tetapi tentu dengan catatan bahwa kita memahami Al-Quran ini tidak bisa mengandalkan kemampuan intelektual semata-mata. Seperti yang banyak gejalanya terjadi di zaman sekarang ini. Di mana orang mencoba menggali hakikat Quran dengan mengandalkan kemampuan intelektualnya. Kadang-kadang bahasa Arab saja nggak ngerti. Dia gali Quran cuma sekedar lewat terjemahannya. Yang saya khawatir akan timbul kecenderungan di mana orang mikir dulu baru nyari ayat. Akhirnya ayat Quran dicocok-cocokin sama pikirannya. Bukan ada ayat dipikirin, tapi malah mikir dulu baru mencari ayat. Saudara hadirin, munculnya pesantren-pesantren kilat dalam upaya memahami Islam. Secara pribadi saya bersyukur, merasa gembira, tetapi yang saya sayangkan jikalau dengan pesantren kilat itu lalu merasa bahwa diri sudah cukup. Setelah nyantren satu minggu pesantren kilat, keluar pesantren sudah kayak pendekar. Ulama anu salah, kiai anu gak bener, ustadz anu salah, semua ulama-ulama salah. baru nyantren seminggu sudah semuanya salah. Lebih celaka lagi kalau nanti upaya memahami Islamnya, ini dalam bahasa sosialnya disebut frame of reference, seperti orang buta kenal gajah, yang mati-matian mempertahankan teori bahwa gajah itu tipis dan lebar seperti kipas, cuma karena kebetulan yang dia pegang baru sekedar telinga gajah. Maka upaya memahami Al-Quran tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan bantuan orang yang ahli di bidang itu. Barangkali sudah banyak terjemahan Quran di dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia, yang agak sulit sekarang mencari terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Saya sering ambil contoh ringan, bamanya ini sensus versi saya. Konon kabarnya, menurut kata yang empunya cerita, penduduk Indonesia ini 90% beragama Islam, betul kan? Kalau saya numpang tanya, dari jumlah 90% ini, berapa persen yang bisa baca Quran? Kira-kira ada nggak separuhnya? Rasanya nggak ada. 30%? 20% ada ya? 20% adalah, kurang-kurang dikit sama kawan jadilah 20%. Dari jumlah 20% yang bisa baca Quran, numpang tanya lagi, berapa persen yang bisa baca dan tahu artinya? Ada 5%? Saya kira adalah 5% berikut santri-santri yang di pondok pesantren itu. Dari jumlah 5% yang bisa baca Quran dan tahu artinya, berapa persen yang bisa baca, tahu artinya, lalu mengamalkan ajaran Quran? Ini yang masih bisa dihitung dengan jari. Sehingga tidak heran bahwa umat ini mayoritas, tapi lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Lebih sering jadi objek daripada menjadi subjek. Dalam bahasa Arabnya lebih sering jadi maf'ul daripada menjadi fa'il. Sebab kuantitas yang tidak diiringi oleh kualitas, ini yang bahasa Nabi, husa'un ka husa'is sa'il, seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kadang kita baca Quran, tapi sementara di pihak lain kita juga yang menginjak-injak isinya. Kita baca ayat wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, tetapi sesama muslim main pelotot-pelototan, jalan terus. Yang kita baca kadang-kadang, kita juga yang menginjak-injaknya. Ini warisan pertama, Al-Quran. Warisan yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantara fungsinya menjelaskan apa yang oleh Al-Quran tidak dijelaskan dalam bentuk detail. Quran misalnya cuma mengatakan aqimish sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Tidak ada dalam Quran. Bahwa sholat mesti takbiratul ihram, mesti tahiyat, mesti ruku duduk di antara dua sujud. Tidak ada dalam Quran. Yang menjelaskan itu semua sunnah. Quran cuma menjelaskan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana jumrah? Bagaimana tawaf? Bagaimana sa'i? Tidak ada dalam Quran. Sunnah menjelaskan semua itu. Nah, untuk memahami Quran dan sunnah, jalan apa yang kita tempuh? Jalan melalui warisan yang ketiga, yaitu para ulama. Diakui atau tidak, kita hutang jasa kepada para ulama yang dengan tekun dari musola ke musola, dari pesantren ke pesantren, dari pengajian ke pengajian, membimbing, menjaga dan memelihara umat ini. Mereka tidak digaji, mereka pun tidak mendapat beras, hidup pun kadang-kadang miskin. Tapi lantaran panggilan moral menjaga, memelihara, membentengi akidah umat ini. Bersyukur kita bangsa Indonesia punya ulama dan punya umara. Kedua-duanya penting, kedua-duanya berjasa, kedua-duanya membangun. Tidak ada yang satu lebih penting dari yang lain. Cuma bidang pembangunannya saja yang lain-lain. Orang kadang-kadang usil, Pan. Apaan ulama, katanya, kerjanya ngomong doang. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada kiai bangun jembatan? Ngomong aja. Ini saya pikir orang bicara begini ini gak ngerti masalah. Bukankah asas manajemen yang modern saja mengajarkan the right man on the right job, the right man on the right place, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan proporsinya. Nah kalau kiai disuruh bangun jembatan, apa Pak Lurahnya mau ngajar tafsir?
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Setiap kita membangun, cuma bidang pembangunan kita yang berbeda-beda. Dan kenyataan makin menunjukkan kepada kita, saudara-saudara, sekarang ini yang namanya ulama, maaf-maaflah, sudah merupakan jenis makhluk langka. Malahan barangkali sudah termasuk jenis makhluk yang harus dilindungi dari kepunahan ini. Dan mencetak sarjana lebih gampang ketimbang mencetak kiai. Saudara mau jadi sarjana, taruh sekolah 22 tahun dah. Udah campur gak naik itu. Ya cobalah kalau TK 1 tahun. TK 1 tahun, SD 6 tahun, PAN 7 tahun, SMP 3 tahun, 10 tahun, SMA 3 tahun, 13 tahun, kuliahlah 5 tahun, 18 tahun, cadangan gak naiklah 4 tahun. Masa dicadangin gak 4 tahun gak selesai, sarjana tinggal pilih. Tapi saudara ngaji dari kecil sampai 20-30 tahun, belum tentu loh jadi kiai. Dan gak bisa minta. Mas, gua kan ngaji melulu, panggil gua kiai, kenapa sih? Loh, kiai minta begini kan gak bisa. Kalau ilmunya diakui, akhlaknya jadi contoh, perjuangannya diteladani, umat bersimpati, lalu masyarakat berame-rame secara praktis menyebutnya kiai. SK-nya itu di tangan umat. Oleh karena SK-nya di tangan umat, dia gak kenal pensiun dan jam kerjanya pun 24 jam. Kapan umat perlukan, dia mesti berangkat. Yang saya khawatir, kelangkaan ulama ini menyebabkan terjadinya pergeseran nilai. Dan ini pernah dianalisa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna min asrati sa'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Nggak usah mikirin kiamat beneran dah. Saya juga nggak pengen ngalamin. Kiamat mini. Kiamat kecil-kecilan, apa itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang benar jadi salah, yang salah dianggap benar. Yang hak menjadi munkar, yang munkar dibilang hak. Kemakmuran cuma kata, keadilan cuma teori. Hukum kayaknya cuma buat orang kecilan, orang gedean, kagak mempan hukum. Padahal hukum kalau sudah pandang bulu, terang yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Pergeseran nilai terjadi. Kiamat macam ini yang kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan. Penyebabnya apa? Kata Nabi yang pertama, ayyurfa'al ilmu, ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya? Allah mengangkat ilmu pertama dengan jalan mematikan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang belajar agama. Majelis taklim yang non formal atau yang formal seperti madrasah dan pesantren. Pikiran orang sudah pikiran perut. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja. Dalam kondisi macam itu, madrasah mendapat perhatian sebelah mata. Maksudnya apa ilmu ditarik ini? agama dikucilkan. Kalau satu dua kali disebut-sebut agama itu cuma alat pelengkap saja. Agama cuma pidato, agama cuma seminar, agama cuma kongres, agama cuma muktamar. Tapi bahwa agama jauh dari kehidupan sehari-hari, itu merupakan realita. Agama sudah tak ubahnya dengan daun pisang yang dikait di tepian jalan lantaran diri tak berpayung di ketika hari hujan. Dan manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu. Dikala dilihat agama membawa untung, rame-rame teriak agama. Coba lihat tahun 65 begitu PKI meletus, wah rame-rame, banyak mobil-mobil mewah parkir di masjid. Begitu keadaan aman, cuman sepeda butut yang ketinggalan di depan masjid. Ini yang Allah jelaskan watak begini ini. Kullama adha'a lahum masyaufi wa idza azlama 'alaihim qamu. Mentalitas munafik. Waktu terang mereka berangkat, waktu gelap mereka mandek. Ketika di Islam dilihat ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Asal ada untungnya, Pak, saya Islam, Pak, KTP saya aja Islam. Waktu ada untungnya. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berkorban, yang lain dulu dah. Yang lain dulu. Nah, kalau ilmu sudah ditarik, timbul ekses berikutnya. Apa kata Nabi? Wa yuzharul jahlu, nampak kebodohan di mana-mana. Lantaran ulama tidak ada yang menjelaskan halal haram, hak batil, ma'ruf munkar tidak ada. Orang hidup menurut seleranya, timbul permissive society. Terjadi pergeseran nilai. Akibatnya kata Nabi,
4: wa yabsuwa zina wa yusrabal khamr. Maka zina pun dikerjakan terang-terangan. Arak jadi minuman kebanggaan. Sebagian anak muda belum bangga kalau belum bisa mabok. Yang gak mabok dianggap kolot. Kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas saja demiring. Cengeng. Teman kita no hebat sampai nyungsep di comberan.
1: Yang nyungsep hebat. Terjadi pergeseran nilai. Lantaran apa?
4: Ilmu ditarik, ulama banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang. Maka sekali lagi bersyukurlah kita, bangsa Indonesia, punya ulama dan punya umaro.
1: Tiga warisan Nabi yang perlu kita pelihara jika kita cinta kepada beliau. Quran, sunnah, dan ulama.
4: Kemudian yang terakhir, orang yang cinta sesuatu, tentu dia mengikuti, mencontoh yang dia cintai.
1: Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, sekurang-kurangnya kita mencontoh pola kehidupan beliau.
4: Saudara remaja cinta kepada Michael Jackson umpamanya,
1: tentu lalu timbul gairah nyontoh.
4: Ini Michael Jackson bajunya potongannya bagaimana? Bikin. Kacamatanya model bagaimana? Beli. Rambutnya bagaimana? Oh, sebelah cukur, sebelah enggak. Bikin. Pokoknya pantas enggak pantas, nyontoh. Orang yang cinta sesuatu, dia contoh yang dia cintai.
1: Jikalau kita cinta kepada baginda Nabi, pola kehidupan beliau pun kita perlu mencontohnya. Apa yang terpenting dalam kehidupan ini untuk kita jadikan contoh?
4: Dua hal saja. Pertama, akhlak. Dan yang kedua, ibadah.
1: Kita tahu akhlak beliau bukan cuma manusia, Allah yang puji.
4: Wa innaka la'ala khuluqin azim.
1: Engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang sangat luhur. Kalau Allah saja sudah memuji,
4: apalah artinya pujian kita manusia ini?
1: Allah saja memuji beliau,
4: apalah artinya pujian kita ini?
1: Tidak cuma teman, lawan pun mengagumi ketinggian akhlaknya. Kalau orang berakhlak kepada teman barangkali masih wajar, tapi berakhlak kepada musuh, ini yang tidak semua orang bisa. Pernah selesai sholat zuhur, beliau tidur di bawah pohon kurma. Datang orang kafir namanya Da'sur menghunus pedang. Paman, kemarin banyak temanmu, boleh jadi kau bertingkah. Sekarang kau sendiri, kalau saya tebas batang lehermu, siapa yang akan tolong kamu?
4: Dengan tenang beliau menjawab, Allah yang akan menolong saya. Kalimat Allah, kalau diucapkan oleh orang yang jiwanya bersih, pengaruhnya lain.
1: Daksur gemetar seluruh badannya mendengar kalimat Allah. Keringat dingin bercucuran sampai tangan licin, pedang terlepas. Jatuh pedang itu, diambil oleh Nabi. Kalau sekarang aku yang tebas batang lehermu, Daksur, siapa yang akan tolong kamu? Dalam gemetar dia bilang, enggak ada ya Rasul, kecuali kalau Anda mau memaafkan saya, maafin ya. Nabi menyerahkan pedang, bawa pulanglah kembali ke rumahmu. Jangan ulangi lagi perbuatan macam ini. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabiskan nyawanya. Kita kadang persoalan yang sedikit saja marah suka berlaku perpanjangan waktu. Enggak cukup perpanjangan waktu, bisa ditambah perpanjangan generasi. Gara-gara jengkel sama bapaknya, anaknya kagak boleh main. Lu jangan main ke rumah temen lu si Pulan, kenapa? Gua lagi kesel sama bapaknya. Kesel sama bapaknya, anak gak boleh main. Ini kan sudah ditambah oleh perpanjangan generasi namanya. Banyak contoh yang diceritakan dalam sejarah mengenai ketinggian akhlak beliau, tidak cuma kepada teman, tetapi kepada musuh-musuhnya sekalipun, beliau mempunyai akhlak yang sangat luhur. Dan akhlak inilah penilaian orang di dalam kehidupan kita. Seorang rendah yang akhlaknya tinggi jauh lebih baik daripada seorang besar dan tinggi dalam arti entah jabatan, harta, kekuasaannya, tetapi berakhlak dan bermoral rendah. Dan jangan lupa, kehancuran suatu bangsa selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Kita cukup prihatin yang hidup di abad 20 ini, insya Allah lah kita gak akan mengalami banjir sebesar banjirnya Nabi Nuh. Tapi banjir abad ini polanya lain. Banjir maksiat dan munkarat, banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral anak-anak kita, banjirnya paham-paham yang menghancurkan, sekurang-kurangnya mendangkalkan kita punya akidah. Terhadap banjir-banjir semacam ini kita perlu punya kapal supaya selamat diri, selamat keluarga, selamat generasi yang akan datang dari segala macam banjir yang tidak kita inginkan. Nah, untuk mencontoh akhlak beliau inilah kita perlu membaca, mempelajari peri kehidupan beliau. Akhlaknya ketika menjadi pedagang, akhlaknya ketika memimpin tentara, akhlaknya dalam kehidupan di rumah tangga, akhlaknya kepada para sahabat, akhlaknya menghadapi musuh sekalipun. Bukankah sejarah juga yang menceritakan kepada kita, pada waktu dakwah ke Taif, beliau bukan disambut, malah disambit. Ketika itu turun malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau kau mau orang yang melontari kau dengan batu hancur, sekarang ini juga aku timpa mereka dengan Jabal Uhud, biar mampus semua. Kata Nabi, jangan ya Jibril, saya ini diutus bukan untuk menghancurkan orang, saya ini rahmatan lil alamin. Jadi mau kamu apa? Saya cuma mau berdoa buat mereka, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada kaumku yang tadi melontari aku dengan batu lantaran mereka tidak tahu. Karena tidak tahu maka mereka lontari aku dengan batu. Andai mereka tahu, itu tidak akan mereka lakukan. Sudahlah dilontari batu, yang melontari batu malah didoakan dan doanya pun bagus. Akhlak di dalam kehidupan. Hal kedua yang mau kita contoh adalah ibadah. Hadirin, kalau ada satu-satunya manusia yang sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa, itu cuma baginda Nabi orangnya. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, jikalau memang ada, semuanya sudah dijamin ampun oleh Allah. Tapi makin diampuni, makin banyak ibadahnya. Lantaran sandaran vertikalnya benar, beliau dekat dengan Allah. Lantaran Allah dekat, pertolongan selalu datang. Bukankah manusia cuma pandai berusaha dan berusaha, namun kepastian sepenuhnya di tangan Allah. Kesanalah kita perlu berhubungan secara baik supaya maksud dan tujuan kita terlaksana. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, maafkan saya agaknya cuma sekedar inilah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan
4: cinta kita kepada baginda Rasul bisa kita wujudkan dengan pertama, banyak membaca solawat kepada beliau. Yang kedua, menjaga warisan yang beliau tinggalkan, Quran, sunnah, dan ulama. Dan yang ketiga, mencontoh beliau sesuai dengan batas kemampuan kita sebagai manusia. Sekian dan demikianlah, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baran

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambina
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju gulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape, geus atosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sate acan sape tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Astensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten. Terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya. Arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak geus tos lami kitunya margi urang mah ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Hey, where are you off to? What's the rush?
4: I'm going up the hill to see the Ramadan moon.
3: Wow, well, is it happening tonight? Will you see it tonight?
4: Yeah, I think so.
3: Can we come with you?
4: Yeah, sure, come along.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obo teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

dalam lelah rindu cahayamu.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon.
2: Mohon. Takumah teteh sarang senang alat landung alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang alat landung alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu ti apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tireo ieu ngeten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah teu gitu.
2: Entahina teh Bapak dilandongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lah di lebatan nyeri mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten teh mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana me saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok
1: ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu uding ati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi nya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar
2: ya. Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Maria Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, anu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau sausum?
2: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalat landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Maria Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Rai, benger si Rusli keneuk lir beusi atah beuleum. Duit dirau deui pus kena saku baju. Memeh ngomong deui kekerot nahan amarah. Geus kitu nangtung bari nulak cangkeng pok nyarita si Rusli teh harita teh. Yah, Kri, ilaing mah teu boga pamilih euy. Rek nanganu kumaha deui minantu teh atuh. Nah nganggap jelema naon ka dewek make teu daek narima, hm? Coba. Pedah kuring ieu mantan narapidana, mantan tibui, kurang kumaha kuring teh? Dadeg sampe rupa teu sabaraha, duit loba. Tapi naha make nampik? Ngarah naonana atuh? Ngarah naonana atuh? Coba jawab sakaledi. Rek ditarima atuh moal teh?
1: Moal jang, moal keukeuh jang. Lain urusan masalah duit jeung naonana. Pokoknya mah moal weh, moal narima. Da kitu jang Rusli.
0: Temal Mang Sukri kalah beuki tanes jeung Daria. Sabab geus sidik sikep Rusli lain pihadeun. Eta mah sidik geus ingkar tina sopan santun, geus teu make tata krama deui atuh.
1: Nya kajeun atuh ari keukeuh moal narima mah. Tapi coba dengekeun ku anjeun Kri, kuring mere waktu saminggu keur mikir. Minggu hareup kuring rek datang deui. Mun si Titi teu dipasrahkeun, awas. Rasakeun akibatna, Sukri. Mun narima anjeun bakal salamet. Mun henteu mah rasakeun bae. Naon engke nu bakal karasa? Tungguan ku Mang Sukri, ha?
0: Ngadenge kitu Mang Sukri teu ngajawab, putusanana moal dirobah deui. Anakna nyaeta Nyi Titi tetep moal dipikeun ka Rusli. Komo geus main ancaman kitu mah? Lain pihadeun eta teh. Rusli teu nunggu jawaban, terus ngareret ka si Jihek ngajak ini cung duanana nangtung. Cu turun kaburuan, les ngiles dileg-deg ku paekna peuting. Duanana ngagaredig ini teng rek ka mana da teu carita. Ari Mang Sukri harita teh ngahuleng miraga meneng. Bingung anu taya papadana jeung rewas karedehnakeun deui sabab ayeuna mah geus kapikir yen lamun geus aya kemang-kemangna kitu dina hiji waktu bakal aya buahna. Leng leng Mang Sukri mikir, uteukna karasa panas, sirahna karasa lieur, mani asa ngubeng. Na kudu kumaha nyang hareupan ancaman Rusli jiga kitu. Tapi keur ngahuleng kitu teh jebul biunas pamajikanana dituturkeun ku Nyi Titi anu kita tadi oge geus teu sabar hayang gerak ngadenge kana maksud kadatangan Rusli. Gek duanana diuk digireun Mang Sukri anu masih kene ngahuleng ngaraga meneng harita teh.
2: Kang Ukri, aya naon si Rusli teh ieu teh? Aya naon si Rusli teh? Dek naon atuh? Bakal jeung mantuk ka dia sarupa tu si Rusli teh ieu teh? Hmm? Dasar si Rusli ieu mah yeuh, wayakil los-los ka imah urang. Kuring mah asal rewas kadatangan ku jelema eta teh.
0: Ceuk biunas bari neuteup ka salakina.
1: Aduh, cilaka. Cilaka manehna. Si Rusli teh

0: gak jelma edan dasar jelma burung ieu mah yeuh. Kumaha ngancamna teh pak, kumaha ngancamna teh pak teh, kumaha ngancamna si Rusti teh teh. Batur geus pugu embung atuh. Bet ah. Ningali beungeutna oge asa hoream abdi mah pait teh.
1: Aduh, nyaeta atuh. Bapak ge sarua atuh da. Eta kuedas kalakuanana, aduh geus apal apan si Rusti teh jelema jahat. Malah pernah dibui. Malah ayeuna oge cenah geus geur nyieun

0: bari laporan sakalian yen nu maling duit kan Ubed teh si Rusli.
1: Ah. Moal aya paedahna. Urusan bangsat nu maling duit kan Ubed geus nyaheun. Nyatana si Rusli sarta geus rengse ditebus ku

Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.

0: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sarang saha namina teh?
1: Ibu Ida.
0: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
1: Di Sumber Agung, Waluran.
0: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
1: Lambung sareng radang paru-paru.
0: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
1: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
0: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
1: Karosna dina dada rocop.
0: Di dada terada rocop nya.
1: Mohon.
0: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
1: Opat sasih.
0: Opat sasihan ya.
1: Mohon.
0: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
1: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
0: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
1: Mohon.
0: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
1: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
0: Reaksi na.
1: Reaksi na.
0: Kumaha tak kena salira tuh bu.
1: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
0: Mohon.
1: Perih na aya.
0: Ngeras.
1: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
0: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
1: Mohon.
0: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
1: Alhamdulillah ayeuna teh
0: sakitnya
1: majeng we Pak Ina gitu.
0: Kasehatna.
1: Alhamdulillah.
0: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
1: Mohon.
0: Tah sareng sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
1: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
0: Cobian
1: cobian we ku ngaleut alfa folklorit.
0: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah. Desa sebelah.
5: Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah
6: ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Begitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Aduh, nunggus katingali nongera ku kabehanana. Kalakukan silusi kita juga gitu. Tak gitu. Sok, sing tenang heula. Nu penting mangga doa kana maha kawasa supaya urang tetep diaping di jaring di tang sayungan kumantena tina halupi-lupi gangguan boh gangguan lahir boh gangguan batin heuh tak kitu we urang teh ayeuna mah atuh geus kitu mah biunas jeung ngititi teu laloba omong deui ari mang Sukri terus dangdan cut turun leos ini trek nempungan kulisi pantau ditulakan ti jero bisi.

0: Teka catur di jalana, Mang Sukri geus tepi ka imah kulisi. Kasampak teh loba batur, aya genepna lalaki wungkul. Bus Mang Sukri asup, ari breh nu ngariung teh rona wungkul. Atuh Mang Sukri, atuh Mang Sukri bungaheun pisan asa deugreukeun hate.
1: Aya naon Mang Sukri?
0: Ceuk kulisi. Ah, puguh. Gaduh kada rapet ieu teh, Pak. Jeung sakantenan bade lapor deui ieu teh. Temal Mang Sukri dari anak keranan.
1: Ke. Laporan naon ieu? Sok atuh buru-buru ieu.
0: Ceuk kulisi deui. Dadak-dadak Mang Sukri nyaritakeun kajadian nu lumangsung di imahna. Ngeunaan datangna Nusri jeung baturna anu aneh jeung pikasieuneun. Atuh puguh kulisi maneh ngajenghok pok nanya.
1: Aya si Nusri?
0: Cumuhun Pak Ici. Nusri. Da teuing yeum ceuri teuing ngeung panon. Istuning Nusri ieu teh. Ngan heranna teh kitu. Mimitina mah manehna teh teu katingali. Lila-lila jadi katingali. Tah malah manu hiji mah nepi ka init naoge teu katingali. Padahal kadenge sorana mah aya diuk. Teuing boga elmu nanahaon eta budak teh.
1: Ke. Urusan eta ke heula. Ka mana lumpatna yeuh? Jeung saha deui datangna ieu teh?
0: Ah. Duka ka mana-mana init nama. Ngan pasti can jauh datangna kalorompok teh duaan.
1: Heueuh nya eta jeung siji hektea anu kungsi cicing di imah Mang Dasim gitu.
0: Ceuk Mang Sukri tanes harita teh. Barang ada ngelaporan kitu kulisi menecuring hak. Teu panjang mikir langsung marentahkeun ka rona-rona nu aya di dinya sangkan nyusul Rusli jeung siji hek. Teu laloba catur cut tarurun terus arini trek nyusul Rusli kabeh siap siaga pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan. Kulisi oge miru turun harita teh bareng jeung Mang Sukri dibarengan korona duaan. Lempang maju ngulon dua rona kawetan nu sejen megat di pangparatan jalan bisi ngaliwatan anu balas na kasawah. Beting eta rona ting juringkang lempang na gancang purber kaunggal madhab megat pijalanan Rusli jeung si Jihek. Gaang reang cangkrik patemalan jeung baturna sakapeung kadenge aya anjing anu ngagogog.
1: Mang Sukri.
0: Kumaha
1: sikep nyititi? Basa kadatangan Rusli kumaha sikep dan nyititi? Berak papa.
0: Cek polisi.
1: Wah. Nah eta atuh. Naciseun pisan ka si Rusli teh jang kulisi jang Ici. Boro-boro hayang narima. Kadatangan oge sieuneun. Teu wani nepungan eta teh.
0: Temal Mang Sukri.
1: Syukur ari kitu mah tuh. Mun aya bahaya sejen nu baris tumiba. Tah ayeuna urang usahakeun satekah pola. Si Rusli kudu katewak. Kabeneran bet aya ngalantok ka dieu. Puguh ka di Arab-Arab si Rusli eta. Dasar si Rusli aduh. Pinter pisan eta bangsat nyumbutna.
0: Ceuk kulisi.
1: Leok mengkol ka kenca beras ka jalan gede di parapatan tepung jeung baladrona reg eureun sirih tanya tapi hasilna nihil sarua can aya nu manggihan Rusli tapi barang rek papisah kadenge aya tangarat di balad anu leumpang ka kaler sora kohkol awi kereleung kohkol ditakolan. Kulisi jeung baladna ngarati eta teh hiji tanah yen nu diteangan geus kapanggih.
2: Sora kokol batur-batur. Hayo, batur-batur. Dikaler tuh.
0: Ceuk kulisi. Pring ka beulah kaler leumpang gancang rurusuhan. Untung bentang geus bari jil mani baranang atuh kaayaan peuting teu poek teuing. Jalan rada kaciri leumpang lancar harita teh.
2: Ayo
1: atuh. Mang oge dek ngilu ieu teh.
2: Ayo, ya, ayo.
0: brig. Soda nula lempang beki lila beki ngaler. Kadengen deui soda kohkol nu tadi kawas nu titah buru-buru ditemalan ku balad nu bareng jeung kulisi meretana yen bantuan geus deukeut.
2: Hayo mancar, hayo mancar. Hayo mancar. Tong ngabring kieu yeuh. Ya, sok. Mancar yeuh. Ka kaler, ka kidul, ka kulon kabeh nyebar. Bagi-bagi tugas yeuh. Ke Mang Sukri bareng jeung kuringnya.
0: Pokna deui terus baladna misah. Teleumpang bareng tapi muru ka tujuan anu sarua. Sedengkeun Mang Sukri nuturkeun kulisi teu meuni jauh butuh keur saksi. Barang gok ka jalan satapak laneuheun lemur teu jauh ti sawah. Aya nu leumpang duaan sidik pisan bangun salse kadenge tinggreun ngobrol. Puguh we Mang Sukri bungah lantaran manehna apal terus laporan. Yen nu duaan teh pasti Rusli jeung si Jihek. Terus Mang Sukri bebeja ka kulisi atuh kulisi bungaheun deui. Terus ngatur siasat ngabejaan sakabeh baladna yen kudu ngepung anu duaan.
1: Curingkang.
0: Dua rona leumpang gancang terus dodongkoan sangkan teu kanyahoan ku musuh. Jekung si Dila geus hasil ninggal anu duaan. Ceng. Menggat pijalaneun senepet ngalugas bedogna haok nu saurang nyentak.
2: Oron Syarusri.
0: Pokna bari melotot. Ceng. Baladrona sejena ningker nu duaan ka asup kulisi jeung Mang Sukri. Milu ningker bisi Rusli jeung si Jihek kabur deui. Atuh puguh nu duaan maneh ngajenghok teu nyana bakal aya nu megat. Reg duanana eureun. Rusli munur si Jihek taki-taki. Pok si Jihek ngaharewas ka Rusli.
1: Aduh, tong kukup. Baju bisa digunakeun ieu. Tapi kelanan urang daguan heula. Baju cimat digunakeun ayeuna. Nah rek kumaha ketakna eta? Urang daguan heula yeuh.
0: Kitu ceuk si Jihek. Aduh puguh Rusli taki-taki seepet kalugas bedog baju cimat dicekal ku dengan kenca.
2: Saha eta? Harik nyinggah.
1: Nyinggah?
2: Ha? Montok loba omong Rusli.
1: Aing geus nyaho kana gerak-gerik maneh ti barang datang. Ayeuna mah teu kudu loba carita Rusli. Lebih hade serah bongkokan ka kami. Hayo. Tuna bedog. Angkat tangan. Hayo angkat tangan. Ha?
0: Saha nu rek serah bongkokan ka maneh kulisi? Mun nya mah aya kabisa jeung kawani sok tebak kuring atuh. Tebak kuring yeuh si Rusli yeuh, ha? Rusli setengah nangtang bari taki-taki pikeun ngejaga serangan.
1: Kurang ajar sia.
2: Nyaan geus bedang mangkelang sia teh. Geus bedang uang kelang sia mah jalutak sia, ha? Hayo, wajah balad. Tangkep.
0: Cekulisi mere komando ka para ronda bari mere isarat ku leungeun.
2: Ayo. Kurang tewak ye bangsa ti kurang ajar yo.
1: Ayo.
0: Atuh puguh pareng macu ting serepet ngalugas bedog. Iwal ti Mang Sukri nu henteu teh da tu bogaan bedog. Tapi najan kitu geus siap pikeun nangkep Rusli jeung si Jihek. Menyo kaayaan kitu si Jihek mikir sakilat menang putusan. Mun kilawan bahaya sabab musuh teu saimbang, dua ngalawan dalapan. Buru-buru ngarewos.
1: Aduh, moal kuat Rusli, bahaya. Hayo pake baju.
0: Rusli teu micen waktu langsung make baju cimat meh bareng jeung si Jihek. Barang geus lap make baju, les, dua nana leungit tanpa labih ilang tanpa karana teu kaciri ku panon lahir harita teh.
2: Nah, euy. Eueuh geuning adongit. Waduh. Wah. Aduh.
1: Kumaha ieu ngaleungit kieu geuning jang eci?
2: Teuing mang, aduh.
0: Puguh kulisi jeung baladna ngahuleng bakat ku bingung.
1: Sajongjongan ting polohok, teu aya nu cumarita lantaran musuh nu geus dikepung wakul buaya mangap ngiles dina waktu anu ngan sakiceup. Dilalila kulisi heran pok ngomong,
0: aduh aneh sidik pan ieu teh si Rusli jeung si Jihek. Aduh ieu teh manusa atawa setannya, kamana ari si Rusli?
1: Pokna bari rada treret ka kenjang jeung ka katuhu kulisi teh, tapi teu mungkin mun lolos mah da geus dikepung, tayolong klangpikeun kabur.
0: Aduh mun kieu mah jang Ici kabeh balad-balad sigana baroga elmu halimunan meureunan Pak Ici.
1: Ceuk Mang Sukri, bisa jadi Mang Sukri ieu mah yeuh, tapi kumaha ari lamun geus kieu yeuh? Aduh ngaleungeut eta jelema, aduh eueuh nu ngajawab. Kabeh isuning bengong, ari Rusli jeung si Jihek geus tenang sabab yakin musuhna tingpolohok kabeh. Bos bedog diasupkeun kana sarangkana, si Jihek ngajak ini tidinya kelayan teu kudu ngayakeun itu jeung ieu. Atuh terus dua nana laleumpang ningalkeun balad kulisi nu masih keneh colohok bengong. Sanggeus rada jauh gero Rusli ngagorowok,
2: kolese kolese
0: udah bisa mah euy yeu aing di dieu yo. Udang hayo udang udang udang kulisi ya kuring ya, nah maka jeng barongong kita tuh matak oge dong macam-macam yang sudah istimewa tuh ya pan kita tak jadi bengong ya. Hayo udang udang udang udang udang kuring ya si Rusli ya.

0: Jaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayona teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ya.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angin tehnya. Mohon jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Dorong kujutan pangin tehnya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak atau di na di risbang teh.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang sena ngaleut kumaha tau.
3: Rawas
2: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ada dua dintenya setelah ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu nge acananya ke babu acananya.
3: Nya. Kemana-mana ya ada tekarawas teh ya.
2: Oh nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dia teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: terus tah sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
3: alhamdulillah ieu
2: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
3: 3 kali kamari mah kana ieu teh aya namanya tas meningan
2: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon? Iya teh ce.
6: Tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
6: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
5: Oh gitu, aman ya teh ce.
6: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
4: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Polisi! Polisi!
1: Udah bisa mah euy. Yo aing dia yo. Udang hayo udang polisi. Ye kuring yo. Nah, maka jeung barongong kita tuh. Matak oge tong macam-macam yang sudah sih matu yo. Pan kita tak jadi bengong yo. Hayo udang. Udang kuring yo. Cirusli yo.
2: Sorana ngandung awehan apuguh dina kaayaan peuting nu sepi jemping harita teh. Kebeng. Kurisi jeung baturna tingra renyag. Hampir bareng malik ka tempat datangna Sora, tapi teu aya anu kaciri iwal ti tetangkalan anu geus aya ti tadi keneh.
1: Waduh celaka. Hese kaya kieu mah yeuh. Kudu kumaha atuhnya aduh. Hese mun geus kieu mah yeuh. Si Rusli bisa ngaleungit. Aduh, sarua jeung matuna yeuh.
2: Ceuk kulisi bangun hanyeulu jeung bingung sabab buronan nu geus hareupeun nyeles kitu bae harita teh. Tapi akhirna kapaksa kabehanana narima kana eta kanyataan. Terus marulang deui ka jero lemur nuluykeun deui kewajibanana ngaronda lembur Cisasak harita teh. Sedengkeun Rusli jeung si Jihek harita teh terus laleumpang ninggalkeun lembur Cisasak. Dua nana beki sombong jeung takabur lantaran ngabogaan pangrasana teh ngabogaan baju cimat anu kacida loba maunatna anu bisa dipake nyumput dinu caang. Namun make eta baju cimat si Rusli si Jehek langsung teu katingali alias bisa nyumput dinu caang teu katingali ku panon biasa. Basa kulisi jeung balad dan ting polohok dua nana ting cakakak seri bungah jeung sugema mani asa jadi jalma pangsenang nasadunya weh pokonama sabab bisa bebas kemana-mana tesieun ku itu jeung ku ieu moal aya nu bisa nangkep kitu anggapanana si Rusli jeung si Jihek teh harita teh.
1: Kang,

Nah, karek sakitu pengalaman. Jadi can boga pengalaman urusan ieu teh. Percuma boga ilmu oge, boga baju jimat oge, lamun can pernah dipraktikkeun anu sabener-benerna. Jadi maneh kudu boga pengalaman dina urusan gurang garong, rampok gerot. Sabab geus boga ngelmu, nya eta ngelmu ngalimunan jeung boga boga baju jimat teh. Aratine mane perlu ku kaparigelan jeung katanginasan. Tah ku kituna mane kudu ka kota heula li. Wah eta mane kelilat di sagedeung sabedahna. Ka kota. Ya kasaha ka kota tuh. Pan kudu boga tempat panyainungan berenan. Sedangkan kuring pan teu boga lulur teu boga baraya. Teu babuh pokona jeung urang kota teh. Rusli bingungeun, da puguh can boga pengalaman nyaho oge acan ka kota teh, da nyaho-nyaho teh di eta panyara di jero panyara. Nyaho kota. Lantaran basa di panyara teh Rusli

kita untuk guduk susah-susah. Kamu lawan orang loba duit tak susah. Pan duit ayak loba duit. Jadi artine ngayang nanaun ngoge pasti laksana. Gira hayu orang cobaan ke kota orang ulin. Ya edek lesa bulan, dek sak tahun, sak betah nak. Pan orang boga duit ya, no

0: Taji hayang nyobaan hirup di kota.
1: Ya iya tuh. Waduh. Ya he-he gitu. Jadi namun ke kota orang kudu boka duit. Orang harus boka duit ayo nak. Nah, loba deh. Tapi ya sanajan orang ke kota loba duit, tapi namun untuk siap badan teboga baju jimat gak anger. Jadi orang lawan ke kota teh mau susah, gak boga jimat.

0: an oke ka wirang-wirang ka nyeri-nyeri hate
1: di lembur
0: maneh mah urang ka kota tempat nu sejen ya paling oke saminggu dua minggu atau sebulan dua bulan ya engke minggu harap ya pan mana rek nempungan dek Mang Sukri hayang kasih si titik kan itu lain
2: ya bener lah satuju lah Kang Gihek hayu ah orang kadayu
0: iya tuh hayu orang kadayu
2: geus kitu mah dua nana boga tekan anu kuat tegali dari deui terus ngajugdug ka jalan gede nu kaliwatan ku mobil terus lempang duaan bari ngobrol hatena asa tumaninah asa lugina lantaran bebas ayeuna mah teu aya anu nyisikudi angin leutik ngahiliwir karasa tiis mane nyecep asa nyerep kana sungsum kana balung langit beki bengras bentang baranang diasuh ku bulan sapas

0: kacaritakeun harita kota Bandung. Dina wanci sarya klayung, asa hegar tamah betah pikawaaseun. Langit di beh kulona semu beureum, koneng umyang ku cahaya layung. Lampu-lampu di jalan geus harurung, kitu deui di toko-toko jeung nu sejena. Repeting langit surem kaenahan kota nu baranang ku lampu beuki katara. Lantaran rupa-rupa kendaraan nyorotkeun lampuna pating barasat. Aya nu beureum, nu bodas, aya oge anu koneng pating kariceup. Sapanjang jalan ngebrak caang, nyaang anu leumpang jalan-jalan. Aya oge nu balik gawe katara leumpangna rusuh. Hayang buru-buru tepi ka imah, hayang reureuh sigana mah eta nu balik digawe di harita teh. Dina kaayaan kitu di jalan raya antara Cicadas jeung Kosambi, aya nu keur leumpang dua jalma harita teh jongjon ngadutun leumpang dina trotoar di sisi jalan. Bangun salse jeung lalungse, leumpang teu pati gancang da puguh teu boga tujuan nu tangtu, naha kudu kumaha jeung kudu kamana eta dua jalma teh. Barang anjuk ka parapatan jalan Riau, eta nu duaan teh ngarandeg eureun deket kios tukang rokok. Ngajaranteng jiga nu bingung, ting polohok nanyokeun kaendahan kota Bandung.
1: Kang, ada apa? Uring mah geus cape ieu teh, jeung lapar di ieu teh. Ari di kota, aya nu dagang sangu, Kang.
0: Ceuk nu saurang bari menerkeun iketna.
1: Ari maneh Rusli. Aduh, kawas budak lutik baik lalampahan deh. Nyatang tuh baik ayak mah loba deh. Loba di kota nu dagang sangu. Dek di warung sangu, restoran, jauh saja bana. Wah, loba rupa-rupa deh. Hayu urang neangan merenah. Dahuh lah akan oke lapari teh. Pingin mangan. Pengen diisi weteng ya weteng ngus kegerbukan ya teh.
0: Ayo atuh Akang,
1: ayo lumpang deui.
0: Aduh capek atuh Kang.
1: Waduh saeutik deui, saeutik deui. Tuh ditutu di jalan Gandapura, dan Gandapura muali lah ya jalan Riau terus ke Gandapura. Sok ayak tukang sanguk nurada murah, tapi lain anu murah pisan, ya leuheung lah. Jika ngarupakeun lain restoran gede, warung sangu biasa.
0: Si Jihek bari nunjuk bangun nugas apal nakranan. Ih, nanggeus nyaho Akang kitu. Nanggeus nyaho kaparbah dieu Akang. Rusli nanya bangun cangcaya.
1: Aduh. Iya Rusli. Maneh mah jago kanan hirup di kampung tuh doi. Ari Akang teh ye ulah ngahina ka Akang. Akang nungeran Jihek teh jadi datang ti Karawang langsung ka Bandung. Baheula bubuara lahir di Jawa, karena boga indung urang Karawang ya di Karawang, digede di Karawang. Di Karawang Akang pernah ngak kota Bandung, lain pernah, lain ukur ulin, tapi ya balang siar ngusaha di kota Bandung di dia ya 7 tahun, pitu tahun Akang di Bandung. Jadi dong terpercaya Akang sudah lama di Bandung. Ayo, tuturkeun Akang.
0: Ya iya, tukang lah. Ayo, Kang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayo mah yang enggak ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala mangga bilih ayah anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak kok atas. Sakinten
0: nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: petok tahun akang di Bandung. Jadi dong terpercaya akang sudah lama di Bandung. Ayo tuturkan akang. Ya iya tukang lah, ayo kang ah. Brala si Rusli jeng si Jihek lalempang deui. Mapai sisi jalan belah kenca. Horeng si mana horeng eta dua jalma teh Rusli jeung si Jihek adu geus tarepi ka kota Bandung. Sedengkeun pakaian mah anger we nu tadi nyoren bedog kawas rek ka kebon. Teukung si Dila tepi kanu dijugjug. Meuntas jalan raya terus asup ka hiji warung anu sederhana pisan. Meujeuhna keur sabang saning Rusli jeung si Jihek mah mewah teuing henteu, basajan teuing henteu kaitung meujeuhna we. Gek juanana dariuk bet keparangan lowong eueuh batur nu jajan atuh puguh laluasa Rusli jeung Jihek teh. Sanggeus mesen sangu haneut brak dalahar, maningali imet bakat ku lapar. Mangkaning deungeuna sagala aya atuh puguh we duanana kawas nu poho kanana naon. Rasa maneh loba duit ting celebek ting camuil deungeuna rupa-rupa aya gepuk opor hayam renang daging renang nom tahu tempe jeung sajabana ditambah ku sayur. Wah nungeuna hay pokona mah ditambah kunu amis-amis keur cuci mulut basana teh. Rusli jeung si Jihek ngarasa reueus bisa dahar seubeuh bari teu aya anu nyisikudi, teu aya anu ngegeugeureuhkeun, teu aya anu nyacaha. Atuh da puguh duit loba meunangna malinga tigan ubed teh. Duit loba dahareun loba karikop bisa milih sakahayang. Sareng sina dahar terus maranehna ting perenyun udud diukna sangeunahna make jeung tumpang kaki sagala rupa. Panon meretet ka jalan nyerangkeun nu lalar liwat da eta loba nu herang atuh di Bandung mah. Mojang Bandung teh atuh pikiraneun. Aduh, nu lemot ge boy aya nu lenjang anu rupa-rupa oge nu ngaledod wae aya kitu. Rata-rata lenjang jeung lempai pokona mojang Bandung mah geus pada-pada apal alalus lenjang mah tapi kabitaeun. Kang, aduh aya naon deui Rusli? Aduh alah akang wareg ye. Aduh jadi tunuh ye teh. Ye Kang ye, lain kuring mah bingung ye. Beuting ieu rek di mana meuting ieu teh? Cek Rusli. Ya, kumaha maneh bae? Hayang di mana dek hees? Hor. Nya bisa milih kitu? Ya iya. Iya deh, iya dong. Nya bisa di kota mah. Dek milih nu kumaha tempat hees? Da loba tempat mah. Jadi kitu ngan kudu mikirkeun masalah waragadna di kota mah. Dek nu kumaha urang? Da atuh kudu mayar hees oge di kota mah. Kudu mayar hees oge kitu. Jadi neangan tempat hees tong bodo kitu apan kudu mayar sagalana kudu-kudu di kota mah. Dek urang teh kahampangan ka WC ya kudu mayar. Teh sabaraha ayeuna mah? Da 7 taun nu kaliwatna. Ya murah ka WC hayang kahampangan hayang wiwis kudu mayar sok kudu mayar. Dek kaburatan oke buang hajat besar ya kudu mayar gitu. Dek cecewok oke kudu mayar gitu. Dek ngapras kudu mayar. Pan urang mah teu boga imah teu boga cai beda jeung di lemur. Apan di lemur mah cai tinggal ngocorkeun di cai nyusu cai pancuran ngegelenggeng gede bari bersih nu datang nanti leweng atau cina sungai gitu. Di kota teh bisa cai oke kudu meuli boger mani boger nginum boger ya masak kudu meuli itu di kota mah. Aduh Ya lamun kitu mah atulah rugi, Kang. Aduh. Kumaha lamun milih nu teu mayar we uing mah tuh? Hayang nu teu mayar teh, Kang. Waduh. Ari maneh kaos teu boga duit. Apa loba duit? Nya teu loba duit teh kada kudu irit-irit tentu, Kang. Leuhung lamun urang teh hirup di dieu teh bakal sakeudeung. Panila meureunan. Bingung pan teu boga dulur teu boga saha di dieu di kota mah. Ha. Jadi maneh hayang nu gratis. Hayang nu teu kudu mayar. Nya tuh. Heug. Da aya eta oke. Di mana, Kang?
1: Ya itu, tuh. Di ember toko. Hah. Atawa dina hanapeun tanggal kai di si jalan. Atawa di korong sasak, korong jembatan. Eta mah teu kudu mayar.
0: Nah, seuri, Kang.
1: Iya, iya. Moal aya ngaganggu di dirinya mah. Ngaloba reungit wungkul di cowan jeung urang dianggap anu gelo. Sok we. Padahal urang mah jiga kieu. Urang lembur ngagoler sisi jalan dianggap nu baramaen jeung nu gelo. Gratis eta, gratis kabeh oge gratis itu. Sok bae kumaha maneh eta mah. Jadi ya teu kudu mayar gitu.
0: Wah sangat ingat tuh hari kitu mah, Kang. Lah nah kawas anu musafir wae.
1: Cek akang oke. Hayang gratis nang bisa. Nu gelo, nu musafir, nu sok minta-minta di sisi jalan. Ya, heesnya tadi itu. Sisi jalan, weh, hanapun korong sasak itu. Gratis eta mah gitu.
0: Wah, embung atuh ah.
1: Nah, kalau begitu, lamun hayang ngeunah tumaninah merenah, bisa.
0: Bisa. Pake kasur. Make bantal, make seprek. Di kamar oke bunyi, aya susukuh, senang deui gitu. Moal anu ngaganggu moal dirinya moal. Ngan? Ngan kumaha, Kang? Ngan kudu mayar. Kela ari mayarna sabaraha eta tempat sare teh tah? Urang mah ke tempat sare we heula, Kang, yeuh. Ulah bika riweuh kieu yeuh. Piraku urang teh padudur teu boga, baraya teu boga, imah teu boga. Ya sabaraha mayarna? Nah, urusan mayar kumaha tempatna? Kumaha gogobrogna?
1: Aduh.
0: Teu gogobrog atuh imah meureunan.
1: Ya iya. Kumaha imahna? Aya nu bisa tempat tidur bisa sapoe dua poe. Ya kontrakan ngaranna aya nu sabulan, aya nu mangbulan-bulan, aya nu sataun. Itu imah biasa. Aya nu kamar wungkul. Jadi ku harkat ayeuna mah eta teh aya nu 10.000 perak sapeuting gitu. Aya oke nu 20.000 sapeuting. Aya oke nu 50.000 dina sapeuting.
0: Ah, nah meni mahal-mahal teuing atuh nya. Hees wungkul rebu-rebu ieu mah yeuh. Ah, lebar teuing, Kang. Duit teh keur diirit-irit ieu teh. Mending milih nu teu mayar we kuring mah yeuh. Ceuk Rusli bari ngenyot ududna harita teh.
1: Ah. Ya aya deui nu leuwih murah. Tapi ngeunah. Sarta teu kudu dicocok deungit. Malah aya simput ramoan ieu mah. Tata.
0: Di mana, Kang? Di mana tah? Make jeung aya simut ramuan.
1: Ada banyak. Akang tahu. Sudah lama di sini di Bandung. 7 tahun, 7 tahun Akang pernah di Bandung.
0: Si Jihek ngadeketan terus ngarewos karena celik Rusli. Jempe sakeudeung geus kitu cakakak Rusli seuri bari ngalengak. Paroman biar marah mae satujuan pisan harita teh.
1: Jadi enu kitunya. Waduh, mantep deh. Wah, gampang. Kamu kan orang bisa ngelengit. Kalau mau ditagih, pakai baju. Wah, jelma bingung. Satpam bakal nyangan. Aduh, mangkaling gerilis ya. Aduh.
0: Aduh, rumah gitu mah hayu. Poin satu juk, Kang.
1: Tak itu jauh, Kang.
0: Wah.
1: pokoke jauh mau burung di Jogjog, anggang mau burung di Teang. Pokok nama si baik sok bayar hilak sekalian. Engke giliran akang no mayar jadi sekali sewang gitu.
0: Jek si jihek bisa pisan ngolok nak karusli. Aduh geus kitu mah Rusli nangtung ngodok saku rek mayar urut barang dahar, sanggeus diitung kudu boga warung, cereng dibayar sacukupna. Aya pamulangan kagok dibeulikeun kana roko harita teh. Terus dua nana ting pelenyun udud bari kaluar ti warung tempat manehna dahar basa mimiti datang ka kota Bandung teh.

0: kunaon beunang teret mah.
1: Dek, kurang. Suka naik darajat ayeuna aing hirup.
0: Sukan we aya milih katukulana.
1: Ulah jadi bobotoh doma wae aing teh.

0: digawe macul di Pak Haji Mustofa di Cikoneng.
1: Di Cikoneng gitu we. Sugan
0: sugan ayeuna naik darajat, naik harkat ayeuna.
1: Naik
0: darajat. Nutur-nutur wae Haji Apo.
1: Tak kitana naik darajatnya.
0: Sugan aing ayeuna mah jadi dewa mah nya.
1: Ya mudah-mudahan ya atus kulana.
0: Doakeun Gusti Batara Kala ayeuna
1: sing jenang
0: sing hasil jadi pamimpin sawarga Maniloka heuh
1: sae sae kurang didukung
0: hayang jadi dewa pangairan aing teh.

0: si kene kersa gini ngenangan abdi nuhun.
1: Bawa ke jeng teu kersa segala.
0: Aduh. Oh nyeta.
1: Tara-tara wake jarios kitu.
0: Kapan tadina mah uing teh sok dikeplos geuning.
1: Henteu aya
0: nuhun.
1: Hayros karolot diajar balalender.

0: benar jadi dewa
1: mah nya sia sia ka ieu duh.
0: Pasti
1: luar biasa. Salah jika Pak Haji Dinar nya keur ngabor.
0: Thank you.

0: 没师傅。
1: Ayo rara sanu ini bete digor. Di gedung serba gun-gun.

0: Sore enak ayo beda.
1: Bener. Colena.
2: Colena sing bodi teh.
0: Colena poho deui. Coba deui.
1: Bener.
0: Geus boga ka bogo maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede bage. Urang Sumatera. Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk.
1: Lain. Maja buuk itu.
0: Dicuing urang. Manuk naon? Calece.
1: Lain.
0: Bisa kumaha bari di sadana teh? Oh, soang. Mulia soang di sana nak itunya, lah ampun. Cager, cager. Oh soang soalnya. Lah, tong panjang cuy nggak cuma cek. Mana cerita itu? Nah, mana tu je teh? Oh, mana teh hidup? Nah, mana tu?
3: Nah, je teh bodo-bodo teh, bro. Hampura ai wali lah ai ngisi ai teh dia.
0: Goblok teh.
1: Sakit tu kasi
0: bara. Ngerti ai.
1: Sakit tu kasi bara isara. Hello?

0: di makadak sana urang jadi dewa di sana ya.
1: Diuk.

0: goblok się.
1: Działu, działu.
0: Si dignu gelo, si dignu.

0: anu ngahaja dikerin. Nya eta pikeun ngarebut ka kawasaan sawarga Maniloka.
1: Uniraha Ngandika, kumaha cenah geus hasil? Urang dunungan urang kudeta.
2: Geus hasil acan,
1: urang sarerea, urang sami bunga-bunga.
2: Urang curak-curak.
1: Sabab dina waktu ieu teh urang dunungan urang teh geus hasil ngarebut ka kawasaan sawarga parantos ngalingihan kursi karajaan sawarga. Oh ya! Oh ya! Asik! Asik! Asik! Aduh, urang teh bakal jadi pejabat tinggi tertinggi. Urang bakal jadi dewan. Nah, siang ada rugi mana? Dewan. Ya, jadi dewan mangke kumana mundrak-drak jantung. Nah, ha, kapan di mana ayah budak ini mangi karewasa sok dewan? Sawan damang. Sawan damang. Nah, siete kabina bina cuy. Eh, ai sawan mah di luhur geuning haseup awan.
2: Awan.
1: Awan mah dalang. Eta mah putra Dede Amung atuh. Awan wawan. Eh, wawan mah di mana urang ning rek paseang ning tong wawanianan.
2: Dilawan. Tong dilawan.
1: Tah kitu. Ya dengeng geus ya. Di mana urang sarerea geus jadi dewa sok maneh hayang jadi dewa naon? Uing mah hayang ngebor. Hayang ngebor. Hayang nyieun cai nu murni. Ai maneh.
0: Uing mah lamun dipercaya kitu ge. Hayang ti bagian pertanian.
1: Mane uing peternakan. Peternakan. Melak naon?
0: Melak kungkang.
2: Jangan naon atuh.
1: Kungkang teh ngeunah teteh diseupan dipake coy sama kangkung atuh tama. Nah, sia teh.
2: Kudu beda kungkang
0: jeung ai kangkung mah.
1: Naon?
0: Ai kangkung mah di mana urang ning rek ka hiji tempat tuluy kaliwat eta teh ka kangkung, kalangkung. Nah, sia, ai kalangkung mah di mana urang leumpang deukeut lampu geuning ai sok aya kalangkungan, kalangkang. Kalangkang eta mah.
1: Nah, sia teh.
2: Jauh-jauh.
1: Jauh-jauh tina kalangkung jadi kalangkang.
0: Panaya laguna kalangkang mah
1: naon
0: boga kabogo jauh mun tas laut leuweung gunung
2: boga kabogo jauh teh mah belegung
1: ai kalangkang mah kieu mungguhing
2: dina ieu
1: dina kieuna teu nyari sia teh mina-mina teuing atuh sia teh.
0: Oh, ai maneh mah ai dahar jeung uyahan tapi hirup teh uyahan.
1: Hei, hei, hei, hei.
0: Itu dunungan uing.

0: barang nuju raos. Ya eta samyang ngajaga sapratane pun ieu balad tantara doranta ka balad tantara sawarga.
1: Hiji
0: anu dihuit ku Batara Indra pikeun ngepung wakul buaya mangga pasukan kalah. Sorak kana halia.
1: Hayang ka pawagol.

0: ajar bangsat, dasar setan, dasar siluman. Ia haram sesawarga katincak kumangkulung mudah gitu.
1: Ya, mentang makin yang loba carita hayangnya honepika perbah mana kasakan sampean.
0: Kuih, kuih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Soalnya obatnya biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Ya, nek genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atel, tapi ayeuna mah henteu atel gitu, jadi bengras, iya mah panon mah gitu kan, sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanan henteu sawes-sawes
3: mainten. Bapak kita tos kamana wae ya, yang pengobatan mata pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh gitu, memeh maghrib, atuh siang gitu, siang sok aya dongeng, gini, seseur dongeng, atuh wayang, gak abis. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Wah, siap. Hey. Dasar buta. Ayeuna geus dilinih di lesa warga teh ku ngai. Wah. Hey. Hey.

0: Cing, lagu naon? Lagu. Ya, lagu siapa yang ngete? Aduh, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kana ceking dek. Laksana. Mangkaning widadari mah cararaking.
1: Oh, cararaking atuh awakna ge.
0: Sabab aingnya ge buta aing mah loba deudeuleuan. Jeung alus deudeuleuan.
1: Alus tara kana goreng.
0: Beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deudeuleuanana rusak. Tapureung peuneun eta teh kuti kocok. Oh, hayu pacur urang ini.

0: complot de les sostenir.
1: Hay que estirar el plamu.
0: Lur. Deh ulin kanya kajono ka Pak Haji Sidik.
1: Oh, mangga kan teh sae. Sugana di bakalan.
0: Bejana aya Pak Haji engku surang manyintreuk wae. Aya kumaha nya lur?
1: Oh, katenan.
0: Aki umbaran di radio Alba Buah Dua.
1: Aya.
0: Bapak Momo Cikeresek.
1: Supi.
0: Api Mamat Ruhiat Baros.
1: Aya.
0: Abah Yaya, Ibu Ipo, pengrajin bedog bukir Cibitung.
1: Ayah.
0: Bapak Ulih Dono, Pasir Muncang.
1: Ayah.
0: Bahdul Alba.
1: Ayah.
0: Mang Dewa, penjahit Buah Dua Sumedang.
1: Sumpi.
0: Jawa Barat, Indonesia, dunia.
1: Ayah.
0: Bapak Haji Apo.
1: Ayah.
0: Anu kusinen kamari disambat Haji Opa. Sadege-degena teteh wareja. Oh. Bapak Haji Asyik Taruna ya.
1: Supi.
0: Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Jari.
1: Aya.
0: Leutik-leutik tapi gede usahanya. Bapak Dodi Darsono aya.
1: Aya.
0: Bapak Dedi Rosida aya.
1: Aya.
0: Si Dibja kan dia?
1: Ayah, Ius.
0: Alah, nuhunah kada numpul masyarakat aja dek.
1: Aduh,
0: kucing iya asyak kureg-kureg. Dulu itu ayah urang Perancis.
1: Urang Perancis?
0: Iya, saudara Stepan.
1: Stepan.
0: Aduh, bangsua Stepan. Bonjour. Alah. Komo siapa? Wiwi siapa yang merci? Aduh ampun. Prongsua. Aya. Nuhun. Di Australia saha eta? Juragan Chris. Aduh, good night Chris. Hello. Nuju neuleuman leuwih teh. Ain leuman leuwih, leuman gamelan di Australia.
1: Di Australia.
0: Iya.
1: Disebut keris manjing marangka deh.
0: Alah, nuhun.

0: dari kawasan Batara Kala. Dari peting jararit para dewa peting karoceak diancam pati ku Batara Kala.
1: Ia kejadian sawarga jadi genyileng kamar capada.
2: Tuh, iya.
1: Yakin kala rek ngakanan di jelema kalayan otipati parantos nyerengkin kakawasaan ke Batara Kala.
2: Deh,
1: beja pa beja-beja. Atuh, kaayaan masyarakat marca pada ngamaruda.
2: Iya, iya. Rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa.
1: Ngadak-ngadak dalang ruat para rayu. Ya eta supaya hinar tina ancaman kala. Kitu kaayaanana digenyelengkeun ku kajadian Batara Kala ngarebut ka kawasaan sawarga.
3: Nanging anu dina waktos ieu
2: dah
1: para Kurawa anu disesepuhan ku Resi Drona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat. Anu eta jimat teh aya na di Semar Badranaya.
2: Yege.
1: Anu kiwari ampir caket ka kampung Tumaritis para Kurawa sadayana sami merpayasa.
2: Leres. Aswatama.
4: Baulan.
2: Angger citrak-citrak si Tumarak sapartomanmu biru paksa daru citra-daru citra soma citra yuda bawai kata wai kata bawai kata jaya jaya kata.
1: Aswatama
4: aula
2: sok kumpulkeun barudak.

0: 这，
1: 你，巴兰托，俺们被肉给有人咬，把头发的带上，妈的！

Semar anu ngaran Enong jadi bikin dina harti modar kabeh ya. Iya iya iya tenang lah.

0: Kiani.
1: Mana.
0: Aduh, kekerah buka mata.
2: Geus kana rumpu sareng. Ratos sadayana kaya ieu.

0: Aswata majayawi kata citraksa citraksi citrasuma anu disesepuhan kurasidrona
1: kau tusku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal yen nagara bakal waluya masyarakat bakal salamet teka ancam kala asal kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat Endong Semar Badranaya ngan bika
2: kumaha kumaha ya
0: kumaha
3: ulah leutik hate sareng ya
4: percaya ka paranormal teh
3: nya eta sarerea geus pada apal sawarga maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala

0: ngaberontak di sawarga, ngarebut kakawasaan sawarga. Meureun eta politik eta.
1: Politik.
2: Politik kumaha?
0: Politik meureunan geus capek we jadi pamimpin geus seumeul deuing. Tuluy keneh ku anak api-api kitu.
1: Ya, kulila deuing
0: strategi meureun eta mah bisa jadi aing ngaran-ngaran politik mah hese hese hese hese diuji na
1: hese diterka
0: leuwih cantik
1: lemes
0: ngan ieu mah malahna urang sararea sabab aing batara kalah teh jelema kanibal
2: kanibal
0: kanibal kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema baheula manehna hayang akanan jelema tayeuna bisa jadi guayana geus jadi pamimpin di sawarga teh bakal ngakana jelema bakal weak tadi dunya hiji-hijina jalan anu bakal bisa nakis kana serangan batara kala menang tatanya tinitu tidil tidil mati tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu nyeka enong semar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh, lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi payang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita gitu, dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu, terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap Omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sarang ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teu teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar mah
1: oh benar lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: pamina lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sareu teh riet pak udah ulang sareu udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi iya nya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tersep seberapa botol,
1: Pak? Tilu.
0: Tersep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol ini, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol ini.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: ke seberapa? Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wa ima.
0: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan. Ya.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonton. teh. Ayeuna alhamdulillah. Tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae iya berobat mata.
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
4: Oh pesanan apa panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Hari ngomong itu mulai dikitu di Lambuan.
9: Seni Karajah we. Kapan ieu teh murid Tatang Aditruna?
10: Percaya murid Patatang. Iya.
9: Pulah Karajah.
8: Iya.
9: Takino hayo urang siapkeun tereh nepi urang ieu katumaritis omat cing bisa ngolona
8: iya
9: hayo pada ngopa.

0: tagening
1: ju
2: pake gumujeng
0: paingan atuh paingan
2: dah kumaha
0: abong kena hariri lain nukuri halang lain nurang
2: ya ju sumuh
0: hariri nu maha wening halang nu maha wenang
2: ta eta wae
0: bil ceuk kata-kata cuk
2: kumaha kulan
0: ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri
2: deh sumohon leres ba
0: saperti nu teu sapira teh teh basa teh jang
2: sumohon tapi maknana ageung
0: ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang maknana teh jero
2: kumaha teh teh gua kulan
0: pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di nagara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri
2: eta teh gua geus leungit jati diri bangsa urang teh
0: jati geus kasilih ku junti
2: ai kurungna kurung titiran
0: ai kurung kurung manuk titiran eusina teh incuing
2: incuing ka eta geus teu
0: sareng kayaan dunya geus teu saimang hartina geus dengdek
2: geus teu balan deui ayeuna mah
0: geus teu balan deui ayeuna mah uyah
2: leres wa kurupi-rupi ka
0: nyawa jelema geus murah
2: tos murah wa geus teu ngarasa dosa ayeuna mah
0: geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang
2: sumohon
0: tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong
2: ulah
0: najan begeng ge ulah digotong ya ju
2: eta
0: ha wa mah rek pacuan ne ka baruda
2: kumaha wa
0: neuneung kadeudeuh nu na kanyaah nitip ka asi ka marurang kalih nu rek neruskeun
2: dina seni
0: regenerasi
2: tempe
0: korehan gerak korehan
2: elmu ngasih nepi ka pangih
0: moalnya ah moal lebar uampe papangih pangih ajang lamun pangih keur si ujang
2: keur si ujang eta da uampe sepu
0: ua mah geus sakil ka kolotanana ua mah ayeuna meureun heuh panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucu nanakeun wa teh tereh balik
2: sumohon pina kana kitu wa geus seueur nu karaos geuning wa ai 50 kaluhur mah
0: tina sumanget ayeuna geus ngurangan
2: geus rada nahnai wa
0: geus rada nahnai atuh ka penggemar wayang golek anu di mana wae ayana
2: ha kumaha wa
0: ua ngagupay teh kade ulah poho kana budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana
2: ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga
0: ulah dugi kacul dog-dog tinggal iga
2: nya
0: cu
2: sumuhun
0: wa ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda eueuh atawa basa Sunda aya anu teu bisa diindonesiakeun
2: leres kubeungar-beungarna basa Sunda teh kitu
0: ha malah lamun di basa Indonesia kan teh teu ngeuna kadehna
2: sawerang ka kupingna teh
0: uah bodeh cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego apan teh teh hese putri gelis gagaweran capetang tar nyarita amih budi taraseuri berehan tar masihan upama init-initan memeh urang init geus nepi kebo mulih pakandangan nya muncang labuh ka puhu keris manjing warangka cek bahasa Yunani kuno mapasa pah Yunani kuno ex nihilo nihil pit
2: nihilo nihil pit
0: back to back sitea tete cu kembali ke semula muncang labuh kapuhu tea muncik bahasa Arab berenan makana ala makana cek bahasa agama mah innalillahi wa inna ilaihi
2: raji'un
0: tuh geni
2: laras pak
0: nyaujak numawi dina leresan desa ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus
2: bisa nanyeur
0: gali P dina wanda nu anyar teh kumaha wae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak
2: hudan
0: mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleang teh lain nu urang nyaujang
2: sumohon
0: tong borok kitu geuningan aineangan ilmu mada puguh heuh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya cu teh geuning eta urang Prancis kadarieu
2: neangan ilmu
0: urang Australia eta teh neangan ilmu
2: borokan teh
0: heeh ngan maranehna mah jara di duit
2: juta-juta
0: nya cu
2: jang
0: Quran. Oh tak itu tiwasa para kansa ucu. Mudah-mudahan mereka payun tiasa ditepangkeun deuinya ujar.
2: Harus saya
0: ai deuleuh itu. Uluh. Urang mah jelengka. Aya.
2: Aya urang mah jelengka wae eta. Tapi urang Sumedang.
0: Bapak de Barkah aya.
2: Aya.
0: Ketua DPRD
2: Sumoho.
0: Cianjur. Itu Bapak Haji Yunus Majalengka.
2: Majalengka.
0: Uluh. Mudah-mudahan cing jadi bupati.
2: Alhamdulillah.
0: Titip we ka urang Majalengka nyata Bapak Haji Yunus.
2: Laras.
0: Oh.
2: Amin.
0: Aduh, ya.
2: Ulan.
0: Bapak Haji Ade Firdaus.
2: Sumoho.
0: Nuhun ucu. Ujak
2: kulat
0: cing cing cing cing cing cing cing gua
2: naon
0: gua sono ieu ka Pak Haji Sidi
2: heeh kaki umbaran
0: kaki umbaran
2: sono
0: ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan
2: laras
0: heeh atuh geuningan itu Pak Haji Uu Rukmana aya
2: aya
0: heeh nuhun ujang nuhun ucu Bapak Walikota Bapak Dadarosada heeh nuhun ujang Pak Obar, Bapak Bupati Bandung, nuhun lucu, nuhun, nuhun, nuhun, ya,
2: kulang,
0: cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, cing, wah, hayang kaul, cu,
2: oh saya, wah mangga,
0: kaputrana Bapak Haji Ali Dinar,
2: sumohon,
0: sokonya,
2: sokanya Jang Wani,
0: menta lagu wah Jang Wani, kaya sok Jang Wani,
2: kumaha Jang Wani, kaya,
0: Pak Obar, Bapak Bupati Bandung, nuhun lucu, nuhun, nuhun, nuhun. Ya,
2: kulah.
0: Cing cing cing cing cing cing cing cing. Wah, hayang kaul, cu.
2: Oh sae, wah mangga.
0: Kaputrana Bapak Haji Ali Dinar.
2: Sumohon.
0: Sokonya.
2: Sok aya Jang Wani.
0: Menta lagu wah Jang Wani, kaya sok Jang Wani.
2: Kumaha Jang Wani we kaca. Wah.

0: Saraya. Dah.
1: Alam.
0: Dah.

0: dibalikkeun teh di mana we.
1: Manehna di mana wae.
0: Cing sakali-kali mah eureun teh cicaheum. Lain dewe sangeunahna eta heureuy di mana wae eta. Temerna kudu bisa adaptasi hirupnya.
1: Adaptasi kumaha?
0: Cili ajenan, geuning jangan ngarokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong. Pasti cari-carikan ku bulan.
1: Benar.
0: Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh.
1: Bisa.
0: Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumehe eta lagu pamenta bapa dewek. Dari bapa dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan.
1: Eta teh kolot.
0: Urdu
1: wajib digugu kolot mah.
0: Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapa dewek teh hirupna teh produk gagal. Yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini.
1: Karena merugikan halayak ramai.
0: Merugikan halayak ramai.
1: Produk yang sudah kadaluarsa.
0: Lamun dina kahakanan mah bapa dewek teh kadaluarsa.
1: Kandung formalin.
0: Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh teteh tadina geringan tuluy ngakana obat eta teh overdosis. Bapa dewek
1: jantungna geus
0: jantung na oge geus digenti ku jantung cau.
1: Kakolot sieun-sieun kawalan.
0: Da lain turunan Sang Hyang lain turunan naon-naon bapa dewek mah turunan manuk pinguin.
1: Coba. Aduh, disarisi
0: teh. Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa.
1: Coba geus ka mana karepe teh ari ngomongna teh.
0: Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka.
1: Badranaya.
0: Lurah Semar Kudra Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Aduh, ampun Gusti nu agung. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu?
1: Jadi begini.
0: Bagaikan orang yang anarkis.
1: Coba ka kolot, coba ka batur
0: sih. Dina lebah dia bapak dewek mah geus lah tempur digugu lah bisi jadi mitos.
1: Naon mitos teh?
0: Tong dikultuskeun mitos bahaya. Naon? Lepas dina akidah mah kejeung aya kuburan Semar naon teh?
1: Oh, udah bener aya.
0: Oh.
1: Batur sok dijarug jug
0: ningan. Kubatur sok dijarug jug ning kuburanana kuburan Semar malah cenah. Ku cinta-cintana der nyeun geuning dina wesi kuning gambar Semar. Syukut pining abuskan kena loket pajarkan teh paragi dagang. Padahal paragi dagang memodal jeung jujur. Duit. Jauh pikiran teh dari Semar dibubaskan kena loket. Bari ipis. Oh, tuluy ditulisan aksara Arab nih. Dikolaborasikan. Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Ya heueuh make minyak seungit ka Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah.
1: Asa heueuh we.
0: Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima, kuburan Anomana mah ne jauh.
1: Aya Gunung Arjuna. Kuburan Pandawa
0: aya. Aya soha Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah. Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajaruk juga Gunung Wayang tararapa itu teh Hayang Payu. Hayang Payu masih ngalus ya wayangnya. malah aya teh kena nasib Sunanar padahal aing masih buntung teuing cak orang ngulin cak itu
1: eta teh heueuh bener akang sakaya nyarita kitu.
0: Nah, aya ku kabina-bina teuing yeuh. Di mitos-mitos kan bukti jara rawu lumata kurunyung Islam jadi dia penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh
1: benar
0: ulah ngawur pamadegan da lain munang jelema ari Islam lain munang jelema sateh ngaranna da ti dituna mah tina jorojoy
1: jorojoy.
0: Oh, tina sumerah, pasrah. Sok. Numatak ulah wakamaranawat kening cina kening cek pangeran itak kuloha hakotu kotihi walat tamutuna ila waang tu muslimun. Ulah wakamaranawat saya ingat can cicing ina keislaman.
1: Ina keislaman. Ayah keterangan anak.
0: Ayah ngaran-ngaran jelema teh sumerah pasrah ma ulah wakamaut teh sumerah ma. Da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa. Jadi we mah kahiyangan. Cicing dina alam kapanasaran. Nu matak bebas jadi we gentayangan dikepung ku pemburu hantu.
1: Syukur kana peles.
0: Belego ge hantu namun urang mah ngencar der nyabuskeun kana botol daek. Asa ku kabina-bina teuing atuh deui.
1: Asa beki jara rauh akan.
0: Hantu teh gableung pamadegan teh. Heeh.
1: Asa beki jara rauh.
0: Moal haji dina moal. Kabina-bina nya euy. Heeh. Pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh meme init ge urang teh geus sieun. Pugu dina diri sorang ngan cikolot teh mah geuning baheula. Hayang nyaho sia rupa jurig, hayang ai jurig teh cenah gedena teh sagede muning. Rupana teh jiga hurang. Gedena sagede kuring, rupana jiga urang.
1: Soreng dina diri urang.
0: Kumatak silaing teh karepek ngeunteu.
1: Ngajari ka jurig.
0: Tapa asep taruna. Dasana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok. Sabab naon gede hate. Dari dia balik goreng patut eueuh batur. Aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh. Aya leuwih pan gede hate manehna balik ka jadi montok. Jadi senang. Ya.
2: Sembarangan ngomong mesti ditilep lah.
1: Bedah.
0: Ngumetak Semar mah wae Semar ngaranna ge.
1: Naon ulah kitu teuing ah.
0: Oh.
1: Ulah kitu teuing sakolot teh ah sidoraka.
0: Nu wadak aya nya hayang geura kiamat teh hirup.
1: Tah ngarep-ngarep kiamat hirup teh.
0: Hayang geura parina ka akhirat sarerea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka. Soraka ti anak.
1: Loba. Hay bapa doraka ti anak mun anak doraka ti kolot loba. Ngomong teh geus ka mana ka. Oba bapa doraka ti anak mun anak doraka ti kolot loba.
0: Aya.
1: Ah, oba.
0: Aya.
1: Oba.
0: Anu kolot doraka ti anak.
1: Oba. Di mana-mana oge. Dina katerangan ge oba.
0: Aya oge.
1: Aya ge anak doraka ti kolot.
0: Anak eta ge loba. Ngan ieu mah aya. Kolot diantarana doraka ti anak.
1: Lamun aya buktikeun ulah jadi ribut. Mana bapa doraka ti anak?
0: Loba jelema anu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan miceun orok. Geuning eta sia doraka ti anak aya. Woyo jempe. Woyo jempe. Eleh sia.
1: Wah meureun epangna dipiceun ke bareng anak jadah.
0: Naon?
1: Apa nang dipiceun geu kuinungna anak janda?
0: Nyalahkeun ka anak si belegu.
1: Ya heeh, pang dipiceun ge.
0: Lain anak janda teteh indungna haram janda. Pangna dipiceun oge meureunan kitu teh hasil hubungan gelap.
1: Oh, maksudna
0: kulo mauludin yuladu ala fitrah, sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Ulah nyarahkeun budak, geus budak pancen boga dosa. Ieu mah anak jadah indungna haram jadah.
1: maksud anak jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teh teh.
0: Naon?
1: Anak luweuh bapaan.
0: Anak luweuh bapaan?
1: Heeh.
0: Sia teu mikir ngomong teh. Mayana eta awewereuneuh teh teh gasa-gasa kana pager. Geuyeung luweuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab unggul nu matak kolotna haram jadah.
1: Bener atuh.
0: Teu ngarumasakeun dosa.
1: Padahal si ayah.
0: Heuh, nu matak cing salaladar teh nepi ka perbahdi nya ka hirupna.
1: Bener tapi ka kamajuan
0: jaman. Nu matak lamun Semar hayang bagia hirupna hayang selamat dunya akhirat, anu jadi anak teh bumule. Pikanya kumah dampak suku anak teh. Dan lamun ayeuna dipikir dibulak balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari koloteh tunggu rahayu tangka darajat
1: aika perego jika anu
0: sabab gusti mau nikah hampura kaya tajil lemah lamun kaya tajil lemah tadi hampura helaku hidung gak jengku bapak aja bapak
1: arika perego jika anu
0: leres leres tuh bapak leres cik bapak. Sedangkan lamun urang dorakati inung ti bapa lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangdeur dipake pangeret pinggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gambaran awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya-panya leres tuh
1: eces mah kana
0: ieu eces tah
1: dikadu benar
0: dek teh kitu kumaha sabab inung disiksa pikeur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih inung disebut nagih ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nyaah nyapanya-panya leres tuh.
1: Benar ngomongna
0: teh. Nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot.
1: Ya banyak-banyak.
0: Leres. Tuh.
1: Biasa dipapeunakeun. Da tadi malain kitu
0: ngomongna. Kana jadi bapa teh lamun pangi balik digawe ti mana wae gabru nu jadi bapa. Sujud ka inung heula tuluy ka bapa. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang menta dihampura ka bapa. Naon sababna kudu nyekel tuur? Sabab gede jasana teh teu tuur teh. Dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh. Goblok,
1: sia goblok. Geus wa bener. Jadi we kalau teh punung, dah eta ngomong nak kemana
0: kan? Aduh, gusti ini mah agung. Dah siap tengah bejaan sih kan cik Ewu.
1: Ah, aku teka ciri sakit tu
0: kajang. Alah, mendingan geble kajing poek, bapa aing.
1: Jadi we
0: ngareo. Sugan teh biar bodas teh, sugan teh biar idangan. Oh, idangan anu di jerona bolu pan bodas.
1: Idangan pada bingung di barat ya.
2: Isinnya kan jama ayak ko awi.
1: Jadi mengaleos punung.
0: Era makanya ngayak ko awi. Ko awi bos Borma ya.
1: Oh bos Borma.
0: Aduh. Ampun Kang Gunawan nanti. Panama.
1: Panama rekor.
0: Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia.
1: Sumuh.
0: Alah wilujeng Pak Haji Dinar dah. Akang oge ke taun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu.
1: Wah beres.
0: Aya nu menta deui di luar negeri juga neh jag-jag.
1: Enggak tahu neh meureun akang mah.
0: Duta Indonesia. Duta Indonesia. Cing aya pingkeun lamun dewek keur ngocoblak kitu teh kodean aya kitu.
1: Aina.
0: Aya tadi pengker aya.
1: Sugan kuring mah.
0: Kodean.
1: Ah sugan kuring
0: mah. Ieu mah muni kawas nu hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng. Teu sirikna.
1: Tadi kodean kitu ngarti-ngarti. Pira ku teu ciri lagi kireun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih Pak mana, Pak?
4: Daerah Tegalega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
3: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Habis seperti ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
4: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus diaya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
5: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
4: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos kuabi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
3: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
4: Amin ya rabbal alamin.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: kedua
8: Pak.
9: Iya.
8: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Oke
0: Heeun, macak ulah kitu pinggeun mah inya mah ngaku dulur ka dewek. Punya hawa etika sia teh.
1: Kemamun aya teh ulah ngeuel
0: atuh. Atawa lamun aya bapa ditukangeun dewek teh ngeleal jeung teh. Kodean.
1: Jiga babaturan urang ka si aya.
0: Heeh, jiga babaturan urang ngelelan muning ini. Ampun. Sugane ko awih mekelan ka dewek ah.
1: Mekelan.
0: Iye.
1: Mekelan roti bakar.
0: Alah nuhun ah. Naon? Doana we teh sarerea.
1: Ah, doa Dodi eta
0: mah. Alah, ampun cing euy.
1: Kang.
0: Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung euy duh.
1: Bapak Ali Dinar.
0: Kagungan mantu aduh.
1: Pararang asna.
0: Tereh kagungan putu meureun nya teh.
1: Sumuhun
0: putu. Tinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh, meunang biasa euy. Munang undangan ka Australia. Iya, profesor teteh kitu-kitu oge.
1: Ai daek mikir mah kitu.
0: Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe. Ceuk caha reungit teu mangpaat.
1: Ah,
0: cenah mah sok demam berdarah nya di lain pihak mah. Nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Hah? Baygon obat nyamuk tuluy naon deh. Autan jeung sajabana. Pe ku pangeran teh eueuh sia beureungit sadunya eueuh hiji-hiji acan. Da Allah mah kawasa bangkrut sia teh pabrik obat nyamuk teh.
1: Loba deui penganggur.
0: Loba deui penganggur. Nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah.
1: Tapi heueuh bener wae. Goreng sakala rupa ge mangpaat ku daek.
0: Ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileungleuman hayam mikir manehna nyieun listrik.
1: Oh, listrik teh
0: sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison.
1: Oh, bener Kang.
0: Tapi cing sadar pikeun bawah dinya. Gitu. Tah ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab.
1: Rebab tanpa dikesetkan ku jelema.
0: Alah. Aduh. Kitu teh euy.
1: Sareng daek mikir,
0: Bo. Daek mikir sagala rupa oge heuh. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa.
1: Bisa.
0: Heh?
1: Tina jenuh, tina kesel bisa.
0: Tina kesel, tina jenuh. Hayang neangan Wanda di nu anyar rupe ai seni mah bebas berkembang. Masina kolot-kolot baheula ngan untung geus para rae. Aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu. Luar tina tetepon ditentang. Murukana mun rek oyag aing. Heeh. Kalah aing nu ngebelenyeng neug dreug ning keliling dunya.
1: Keliling dunya, keliling Eropa.
0: Nya. Eta teh hasil kreativitas teteh. Hasil mikir. Hasil studi perbandingan tina sagala rupana. Lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka kabeli rak piring. Heeh.
1: Rak piring mah teu kudu keliling Eropa,
0: kagitu.
2: Sarikat sabedang ka Besni.
0: Tak kitu euy.
1: Heeh, bener Kang.
0: Nya. Ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus. Karunya ka masyarakat. Apaan? Kayeuna mah mangpaatna mah. Hikmahna mah moal keresahan. Hikmahna mah tak mayar wayang teh gede.
1: Gede.
0: Teu ngahiras.
2: Heeh, kitu. Ngahiras mah boga kaena.
0: Alah, malahan cenah enjing-enjing mah ah. Dek namahan geura ongkosna kitu.
1: Kitu.
0: Ka dewek Pak Haji Ali.
1: Bener teteh.
0: Lain hayang kapuji di Pak Haji Ali kitu rek mere ongkos deui teh. Nya ah ka urang.
1: Nya ah kana seni.
0: Nya ah kana seni.
1: Nya ka seniman.
0: Nuhun Pak Haji ah. Nya.
1: Ya, keseniman.
0: Wajah Ali Syiri ya gitu. Ampun aing.
13: Ari basa di bareng gubernur mah ulah dicerekan.
0: Alhamdulillah ye euy.
1: Pakang.
0: Urang teh pan aduh. Kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok ngene pecing ieu sarerea. Leres. Ngari umum pulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandong heuh.
1: Nyah.
0: Hai dewe, salah abus di kalah jalan bulah wetan itu di Ujung Bandung. Belum nyentuh nggak dong kayak itu kan? Nah, tidak iya terjadi kaci wastra. Jadi muih, hei. Oh,
1: pada ayah janur.

0: dua rakaat sholat tobat.
1: Sholat tobat.
0: Jauh kacai tayamum. Sholat aing teh. Keur sujud buludak teh katajong kunu lalumpang. Muni muih atuh. Heh, eta semplek dicak semplak ieu aing. Naon dosa aing? Ingat teh aing teh sok ngalarikeun domba, domba teh sok ieu baong ditajong ku aing. Aduh, ingat eta.
1: Oh, emot. Heeh. Orang
0: tu balik tika urang,
1: kenal dengan mulia nomah. Kacak ada umat.
0: Tahu mah, oh. Tahu dah kang Seri. Ayah doi dah. Kurdahar berong tetap melalur menipinu. Di Arab, ingat aing di kandang domat tu sokala lalur kulem.
1: Kulem.
0: Oh, solatan di dua rakaat. Aing ke solat kalau bukit loba lalur. Ah, lain dua rakaat lalur cinta yang mah. Aduh, ampun.
1: Aing salat.
0: Ya, riwayat aing mah historis. Alah, ampun. Tak kitu euy.
1: Bener, Kang.
0: Cenah dek oge hayang hiburan ya.
1: Hayang hiburan geus sok. Heh, sok atuh.
0: Hirup mah kudu kitu atuh.
1: Bebas hiburan mah.
0: Heeh. Doakeun atuh panayagan sarerea cing bisa ka Mekah.
1: Amin. Bisa-bisa umroh.
0: Iya. Atuh bisa-bisa umroh seling teh.
1: Bisa umroh. Heeh. Bisa umroh eta ka Jakarta.
0: Kitu teh.
1: Heh. Heeh, kitu. Sugadeng ka hareup mah.
0: Pan rukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana.
1: Mun boga.
0: Heeh. Alah, ampun heulah. Hayu geus kolot kieu marobah. Hayu kahayang gede geura.
1: Oh,
0: aya awak eueuh, tenaga. Heeh.
1: Tenaga mah leres.
0: Alah, lamun teu nginuman ala dina kapsul, lapur.
1: Lapur, Kang.
0: Jerek nong ge geuning ala dina.
1: Kan untung
0: ginseng dari Royal Jelly.
1: Royal Jelly.
0: Ah, sia geura pek pecakan.
1: Waduh, isuk ah.
0: Heeh, aduh.
1: Isuk pere adek meuli
0: ah. Teu hariwang di deukeutan ku awewe teh.
1: Ejek menggairah, ejek menggairahkan kepada istri orang lain.
0: Menggairahkan kepada istri, heeh.
1: Istri orang lain
2: campur kotak bumi dan bangunan.
0: Dicampur geura kotak bumi.
1: Ada.
0: Pasak bumi.
1: Pasak bumi.
0: Dan bangunan. Alah. Ampun ala dina kapsul.
1: Paingan bere gegeh wae atuh.
0: Hirup mah kudu turut kana sunah Rasul. Geuning ceuk darso teh mah ceuk darso.
1: Ceuk darso.
0: Mah payalan satapak mah kitu. Ngajog-jog ka hiji lamun teu karasa capena. Siapa bayar nuli teh? Hujan angin dor-dor gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancu cucut teu paduli ka jeung tubuh. Nu penting mah sanapi ka tempat anu dijuju. Dek ngalongo ka nu ngora. Suga nu kolot teu nyusul.
1: Suga nu kolot teu baeut.
0: Suga teh moal baeut. Alah, ampun. Tak mapai jalan sa tapak, tapak saha, tapak Rasulullah. Kitu naon ai tapak Rasulullah teh? DPDP hanap asor, sopan santun, ramah tamah, sumerah pasrah, ngeureuyeuh nikeureuh dina agama, istiqomah, tawado, DPDP hanap asor. Tapak Rasul teh. Ya. Ulah gede bohong.
1: Benar.
0: Kitu jujur.
1: Jujur. Kudu nyunah we nyunah Rasul.
0: Nyunah Rasul, heeh. Nyontok pan nyontok.
1: Ari hayang salam lah kudu adapnya. Salam
0: teh. Alah. Alah. Ampun. Hiburan aja.
1: Ah, sokan. Itu kitu gerak badan we itu kayaknya.
0: Allah. Heeh. Aing ngaputing kamari mah seuri mun akeh-akehan.
1: Nah, jeung seuri kenaon ya, Kang?
0: nyeung jerikeun aki-aki adan di masjid.

0: ai napas geus beak meureun. Cing atuh mun urang ngabudak ngora ye. Ieu mah aki-aki dititah adan geura titah jadi DKM.
1: Meureun maksakeun maneh. Oh khawatir.
0: Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas murid euy.
1: Napas
0: mea. Dungdungna we. La ilaha illallah. Allah.
1: Capek.
0: Ngageuingkeun subuh nih. Eleng, eleng dolor muslimin mustofa aeh salah gitu cik mana enak kene pohon
1: muslimat kena ke sekolot karena gitu
0: aduh kurang berjamaah di nasolah subuh. Eh, itu kewajiban orang keur di dunya. Padahal anya euy, padahal atuh mun urang mah duh diajar nyeni seutik mah. Heeh,
1: make seni nya
0: kan. Eling, eling dulur. Muslimin muslimat. Hayu salat berjamaah dina waktu subuh. Estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibekeleun engke di majalaya
1: di akhirat.
0: Aduh ampun wala wargi kitu geureuh gugah. Gira gugah, eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah. Ae sholat.
1: Geus kolot paling berat eta.
0: Wala wargi sadayana, gira gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok. Geus aya nu maling deui wae. Beureunan barang reret kana jam dinding geus eueuh deui aya nu maok.
1: Aya di paok ku
0: di teteangan pek teh ku injuna di paok teh.
1: Di bere rokok bere lagi sabungku. Ya jang apa kuring geus usaha.
0: Heeh. Komo bulan puasa?
1: Komo bulan puasa?
0: Walawargi aye geus salat asar meureun tunuh tapi aki teh kuseuk ka sare
1: teu karasa
0: teh aye nyari-nyari geus poek padahal poek teh peu hujaneun
1: angkeup
0: heuh yo cetrek teh kana mik der teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar meureun katempo karek setengah lima. Da ieu mah keur latihan. Atuh pukulnya nu paruasa teh mana locor.
1: Aduh. Didinya da aki-aki teh mah. Mun ka masjid teh didinya. Trauma.
0: Eleh. Komo geuningan eta aya bulan puasa modelnya da aya di imam modal aya sangu teh pangirim. Da teh boga pamajikan da aki-aki teh.
1: Kolak oge pangirim.
0: Kolak pangirim datangga. Hararana teh di dahar teh dangan daguan adan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show. Ngadaguan sejeng tenang ngadaguan adan. Aikeur ngadaguan kitu joker lek ke desa re. Heeh karunya.
1: Heuh da malu geus kolot teu.
0: Aye eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Korejat. Halo malah kasungju. Barekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Hor aing teh buka henteu sahur henteu. Kusak ka pae.
1: Pagat ku lapar.
0: Tragis teh endingna teh euy. Aduh ampun aing.
1: Pagat ku lapar.
0: Alah. Ampun aing.
1: Hah? Oh kitu Kang. Ah si Aki boga tip.
0: Cepot. Loh, naon teh? Sampurasun euy. Gede. Syah. Ulu.
1: Hei,
0: Bapak. Sgam. Oh, itu dulu. Rombongan ti Astina dulu tuh.
1: Rek nanahaon
0: Kang. Rek nanahaon teh urang kaler ka dieu. Oh. Alah.
1: Alah.
0: Naon ja? Ningali Pak aya tuma.
1: Wah.
0: Tamu kitu. Nya tamu.
1: Ulah dibaringkeun.
0: Tamu ti mana? Ti Astina. Ha? Ti Astina Gusti.
1: Astagfirullah
0: adi. Oh, oh, wae lamun ningaleut amuing-amuing.

0: ulah kaget. Ya winang naon? Amuy. Ngahaturkeun sembah katuran rawuh geuning ieu teh menak ti hastina nya. Hang nuhun hay nuhun hay nuhun. Sembah katuran rawuh cageus Lih Bagong. Asa kasar di Sunda mah Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Hay nuhun nuhun nuhun. Cageus Lih Bagong. Alhamdulillah kitu ayeuna teh sehat anu teh cegih. Cedit naon ari aing? Baru kana embok dewek nu cedit urang teu cegih. Sembah haturan rawuh sepuh ag nuhun ai nuhun ai nuhun ai. Cager euy. Sae sae sae aya hibar seuseuh. Wilujeng sumping doloy doloy doloy. Wilujeng sumping bla dot pot pot pot pot pot pot pot pot. Ti abdi ge doloy doloy doloy doloy. Hey, ngomong. Teuing aya keun disolenang keneh ta enongna.
1: Oh cicing cicing cicing cicing tenang tenang tenang.
0: Sareng sah loba man loba man. Batos cenah ka sepuh ti anger Prabu Suyudana Raja Astina. Uluh luhun luhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Heuh syukur euy. Keur kumaha parena dilebak?
2: Nah teu ngalanggung ka dinya.
0: Heuh nya tante. Keur kumaha pare?
2: Nuju cararicing di sawah.
0: Cing balik sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh?
2: Duh kada terang pare awewe na ieu mah.
0: Apan pare mari gambarkeun da ge dewe Sri. Ha?
2: Sri,
0: Sri apa sia Sri?
2: Apa anu sok diangge kana gorengan?
0: Teri eta mah.
2: Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan, pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri.
0: Anak tere.
2: Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi.
0: Tere beleguk teh mah.
2: Tere mah samara,
0: samara mah sere.
3: Goblok si ceponya. Tong dilawan anak tu marina ge. Saruana.
0: Eta ka mana karepa yang ngomongna teh si goblok.
4: Eta ku saruana atuh.
0: Kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep ka kuas lain jeung menak.
2: Hayu menak mah puguh sok hiber.
0: Nu hiber mah manuk, lain menak.
2: Ari manuk mah di mana urang geuning di jalan papangihan. Aduh, kuy ieu manuk duit.
0: Menak. Menak sama sia teh. Ninjau teuing ning ngomong teh. Mana tina manuk kana menak.
2: Ai menak mah di mana urang mangi barang di menak urang kana tak-tak.
0: Di punak beleguk teh mah tuh. Atuh sia teh kawina-bina tenjang tong dilawanan nya.
2: Punak mah handapeun sirah.
0: Punuk teh mah.
2: Ayo punung mau dicarikan batur gini ngurang teh ini
0: punung punung jangan berlengkung
2: punungan ma, punung mah ayo lagu na gini
0: nye
2: walungan di kota Bandung
0: cika punung sama
2: nah siya teh
0: punung
2: iya punung punung teh gini
0: naon
2: nya pasok geus pake tiung ku awewe
0: tudung tudung dengekeun ku sia
2: ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy nah mah keur diteungeulan ditudung maling
0: dituding nya belengung
2: ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah
0: suing mah geuning sabangsa jeung etok soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebangan wae eta teh soang, soak
4: tamat tong.
0: Ai soak mah baju di mana di berewekeun eta teh soak, soek tamat. Eta ku dilayanan wae atuh jate.
3: Garelo, garelo anak si Semar mah.
0: Nah, siete.
3: Gelo sieunnya.
0: Ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh digelo,
3: digali, tamu goblok.
0: Tuh, sa kabeh we gelo imah.
4: Ku sarwana atuh. Lawala cek ka bawah
0: meunang. Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah cuh. Gali. Ali, belegu. Ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah Ali-ali teuing lila. Nah, sia teh.
4: Jauh-jauh Ali teh lila.
0: Ah, nyata atuh. Lila mah paman aing ngutus maot. Lili teh mah atuh. Ai Lili mah geuning sok dipais lele
4: mah. Eh beri jalan, beri jalan rauh atuh.
0: Ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teh wani ngalawan. Lele, leweh. Ai leweh mah dengekeun. Naon? Apar ku sareng ge pika hayang geuning palelewe, paleleuwi bapak.
4: Jauh-jauh paleleuwi.
0: Ai leuwih mah sabangsa jeung teureup. Kaleuwih atuh teh mah.
3: Sarwana, ieu sarwana ge lo kabeh. Ai kaleuwih mah liang belut geuning, aduh mani kaleuwih.
0: Mulisit teh mana sia teh. Ari jauh atuh. Ai mulisit mah kapal geuning maju ti handap. Waduh meni mulisit melesat jang. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu. Naon? Melesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Geus jang ganeng.
4: Manuk dadali eta.
0: Maksudna mah meureun si Cepot teh meureun si Tariuda, manuk dadali mah.
3: Dadali bapa teh si Dadan.
0: Dali atau tamu? Nah, saya tanya.

0: kece marai.
1: Ulah kaget euy.
0: Geuleuh ngeureuwas da. Aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi.
1: Aya naon ieu teh nun?
0: Kieu ieu mah. Saperkara hayang pangih datang ka ditu euy.
1: Sumuhun, sumuhun.
0: Kadua perkara nati eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja.
1: Bisi maneh teu apa?
0: Wayana kajadian di sawarga Maniloka teh di Astina.

syariunun. Sabab itu numutkan meja tilu benang dipercaya cina batara kalah terik rakanan jelma jararahan. Ya, hasil tata.

0: 7 paturunanmu abea.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah teu sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat usanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu, Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya kembali normal Ibu ya, kembali
8: amin,
7: sehat
8: amin,
7: normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.
5: Iya, enong, iya sih.
10: Oh, eta. Nama kasih apa ini, sering jenuh gitu?
5: Ada, mung iya hiji-hiji.
11: Eta jauhnya di negara Astina, ke dia sebarang dinten di duklan.
10: Seminggu, oi. Marukan nanti. Dina tanyakan ngakak doang, dina pulunan ngadudut, dina datar pun gitu deh. Kehujanan, ketinggian, kepanasan.
11: Jumuh.
5: Jauh di jujur kalam di tiang.
10: Eta enong dipake kumane rek di penta. Dek ditukeran ku harta kekayaan.
11: Wajah nuan.
10: Eta tenaon osina te. Ah.
5: Ya mati ayah osina kosong molongkong.
10: Eta naon atau memakai nuk itu.
11: Eta sini aisyok ayah numasihan artos. Nesu bapak masa.
12: Aksesoris
11: masihan
12: wajib
11: pantat tangga teteh aing galangkung teh masihan wajib rangina bus iya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong
10: na abus gitu
11: ada abus wae kana endong semar mah iya
12: kan dibawana kana ojek
5: tah dek dibeli eta teh
11: ya jualnya bae heeh
12: jangan rahal.
11: Buru-buru pak, abdi hayang hayang HP.
12: Iya.
11: Rek SMS-an pak. Cukup halona telepon dan begitu nih yang. Nah, dah HP meloba di singkat di nyata gen si patat gini nggak garantung baru das.
10: Tape, tembel tape.
5: Iya mah HP.
11: Ari HP mah di mana urang melapar geuning eusian jalan HP teteh.
10: Hapa atuh mah?
11: Oh, hapa. Ari hapa mah geuningan sok ieu, sok ngalalauk di balong.
10: Apo atuh mah Haji Apo?
11: Jadi kana hapa atuh sih teh.
12: Jauh-jauh.
11: Apo nya? Ah, Haji Apo. Aya Apo mah pergi nyepah, Apu teh mah. Aya Apo mulai minantu bah umri, Apun teh mah. Hari Apun mah di mana digebug urang teu bisa ngalawan, Apun.
10: Ampun.
11: Aya Ampun mah lauk leutik, Impun. Coba eueuh deui meureunakeun antap. Ayo impun masuk dipakai iya gini upan pergi ke Mujair lukut sama mana jauh sehingga impun sehingga lukut
12: jauh itu tidak impun
11: aduh ampun elah ramai ya itu
5: mangga senang maka jadi kedah ditukeran segala nun
10: ha dibikin
5: ih demi katang terman negara mah bujeng hingga kaendong jisim abdi bangga
11: ikhlas soleh ini jisim abdi
10: tersangka jisim abdi tersangka mana teh soleh mah
12: yang tercedit
10: nah syata teh ngepikin pajar jisim abdi pelite
11: nyeta duka tuh ingat tuh
10: ini soleh kami nabi nah syukur mah syukur eh kira-kira na hayang sabaraha dibari duit tekedah
5: nah jauh di jug-jug anggang di teang hawa tos teing proyogi iuk enong maka jeng kedah amuing bisi pajar kesim kuring komersil cici jang karunya teing teing
11: Nah gini ngaleos mau ditukurkan. Anda dah ngebung hiji-hiji nak lah. Bada dibuka, pada dibuka punya ada izin. Lai, nama ke izin? Bisi ngeceak dah dipaku, gitu. Dipaku, dipaku. Hor, tina naon bahana sih, cuman tina kai albasiah. Ya, gitu. Ayolah, ngebung. Bili, ya masir. Bili jantan sudon, mangga. Ya endong kisim abdi mangga kasangaku. Eta mah bade digentosan nuhun. Aya naon maneh pot? Ya tetika pungkur pur lanceuk teh seung ngalamun wae hayang mio.
12: Hayang mio teu kira.
11: Hor. Padahal loba atuh cincin galalacang mio mah di ditu. Uluh nuhun atuh kulah. Dek nu jabrik, dek nu naon bulu tilu. Mio naon mio? Mio gede eong eong ya kitu lih. Ya ada ucing nya mah. Hayu ucing mah di mana urang ujug pajak geuning hayu ah urang ucing ah. Ulin, ulin. Ulin. Oh, beureun. Jadi ieu teh dibikeun mah. Sumuhun mangga. Sok atuh anger-anger citra bawa ka jauh. Bang jaru kaya papadana. Penastik kersahyang tumampara.
12: Iye nggih.
11: Ia enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citra Yuda ngadak-ngadak ngeblesat kawang-awang. Dulu itu nah amuing nah ya entong nah setek koprok. Sakira terido mah kurang ajar. Ka mana karep sih ngomong teh? Dek ngaheureuh yan ka aing.
12: Rek ngaguna-guna.
11: Dek ngadu ilmu ka aing. Tejo loba kurawat sih kurang ajar. 100 kurawat teh apal hiji-hijina. Anana teu apa kurawat ge moal kadak-kadak teu nyatu. Ya, kudu beak waktu sapenting jemput ngataan kurawa. Lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran. Hah? Itu ujang naha ieu kajadian eta ku bapa dineureuyan nyao. Ah meureun teu ridoeun eta mah. Nya. Teu ridoeun teh sahana. Mun eta enongna nu kablegna sia teu ridoeun mah. Sok dek dibalikeun deui mah. Itu ujang cilaka dia cuy. Dipaeh aswata mah cenah ka dia. Hei, keluar. Ayana. Uluh. Tuh manusia.
12: Oh, kolot eta. Didengke ka hare-hare.
11: Pantas eta hiji anak bapa digusur dibuntang banting anu ukur merong.
12: Jauh kajahana teh.
11: Di mana bela anak anu jadi bapa?
12: Mana letakna kajahana teh?
11: Aye nyarita ka Wasnu, heueuh rek bela dek kanu jadi kolot aye buktina geuning. Ngan barang pentana we ti baheula.
12: Pandalenge teh.
11: Mikir lain leuleu.
12: Aduh,
11: ngomong soal agama. Hayu siang aja dong.

Shigiri. Yeah.

0: cek aing galung ke
1: tulungan
0: nah ieu kajadian jadi kieu ya
1: jadi ngaran tolong.

0: dalam paheta.
1: Yeget.
0: Astra cinga dipun balang landawalan.
1: Leres.
0: Kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngerempereng koneng.
1: Dah.
0: Kandang tur pertengtar.
2: Wong tumarete.
0: Sampurasun.

Go!

Huh?

sahya sesekan ningwang sakaya gilang gumilang sahayan hayun sasmita cakaya.

0: ningali kaendahan ieu patempatan ngandikan
1: Kansa
2: pulang aya naon Cep
0: eces jentre pertela ngemang boleh
2: dah kumaha kulan nu katinggal
0: ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupaha nikmat-nikmat pangeran Kansa
2: ih kanten urang dia mah kitu ulah
0: ngajen ka lingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih
2: mawa
0: sehat yakin menyukurkeun nikmat baka tambah deui teh ieu kan
2: cih atuh kanten
0: si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina ama dina karya anu nyata kan
2: subuh bulan urang dieu urang tumaritis
0: sadaya sabab manusia nu hirup di alam dunya tersepeun ngan ukur kajalma anu loba janji
2: pasaur tanpa bukur
0: loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kan sa
2: leres kulan
0: tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung walu
2: cerme jeung malaka teh araya kene
0: syukur hiris lenca terong sereh cerme jeung malaka
2: aya kene
0: teu sangka kan sa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu sebut berwek kan sa
2: paselang jeung
0: bagja nya kan sa
2: paselang jeung jeruk purut kan
0: kaula teh hayang apal ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa ti kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri nya eta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumule kana budayana kan sa hartina manusia di lebah dia teh yakin manusia anu geus nyaho ka diri
2: Allah kadarna urang
0: dieu natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gusti nah di mana manusia geus nyaho ka Gusti nah bakal boga rasa bodoh hirupna kan sa
2: sumuhun ulah
0: leres bodoh dina harti teu umaku atuh da lamun diudagkeun kana kanyataan mana anu rek diakuku urang nya kan sa diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa
2: sumohon kula kitu
0: barang saweg nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat
2: yeuh
0: astra jingga dawala rag-rag dipayuneun ieu senatria

0: Kita kumaha kawas lain ka kolot teh. Cicing, tong pipilin kana urusan politik, cicing. Moal ngarti cicing mah. Bapak Semar teh maot. Maot kan. Iraha. Abdi ge teh kantos terang. Duka taun sabaraha, duka taun Masehi. Duka taun Mas Jono.
1: Jadi salira ge teh apa?
0: Henteu kan.
1: Aduh, dedeh teuing eta Semar.
0: Hayu Semar mah aya keneh.
1: Kumaha ieu teh ngomong teh?
0: Nya ngomong dalin hitut. Kumaha? Heupan itu teh nanyakeun teh Bapak Semar. Bapak Semar mah meureun aki dewek. Si eta mah aya bener-bener teuing. Kudu kitu nyarita hukum mah. Lamun nyaritakeun hukum, lamun panjang tong wani neuteuk, mun pondok tong wani nyambung. Ngadek kudu sacekna nila saprasna. Nya cekna lain jeung lainna.
1: Tah kitu. Wong tua gawe wetan, wong akeh pada kelingan.
0: Ya, dataran nyambung sia teh mah kaitu mah.
1: Dupi salira teh saha?
0: Abdi teh putranya
1: putra
0: Semar.
1: Jadi Semar mah aya keneh.
0: Aya,
1: aduh. Nah, atuh. Jadi nu maot mah Bapak Semar,
0: Bapak
1: Semar
0: nya kaula salah nu salah. Nah, dengekeun nu ngarti mah kitu. IQ-na tinggi budak ieu. Nya. Geus sok ge budak pariksa ka laboratorium. Udah hamil teh.
1: Saha kakasih teh?
0: Abdi. Nya teh cari ningan karena abdi Michael Jackson teh abdi.
1: Penyanyi teh ieu
0: mah. Penyanyi sama. Air itu kayak Dija. Mana we arep sia teh mah. Ieu. Hay manehna hayang Michael Jackson eh ka aing Dija. Nya. Urang mana di jate be tukang cianjuran teh
1: kalesan pisan atuh upami leres salira putrana Bapak Semar mah
0: danes injungna
1: oh nya putrana Semar nyuhun kaula teh bade deuheus
0: maksudna
1: aya nu bari ditaroskeun ku kaula
0: tuluk kae atuh kulai maksudna pisan mah bade aya nu ditaroskeun nyuhun ulah numawi anu teh kumaha buka kumaha nasibna Semar teh kulai
1: naha
0: pada deungeulan pada ngepung kulai
1: naha
0: ah bangsat pangeunan
2: coba kasai ka kolot teh
0: aya tamu ti Astina sarombongan
1: maksudna
0: teu pira nyuhunkeun Enong. Ai Enong teh dipasih bejo pulesat ka bawa angin.
1: Naon teh
0: Enong teh dipikeun tepenak deui. Panjar abdi pedit.
1: Doreng ngayakeun tindakan anarkis ulah. Imah dieuneuk-eneuk.
0: Nepi ka runtuhkeun mareyon. Eta mah sigit, leuleubar mah sigit, karek meunang yeun abdi. Can dikentengan-kentengan acan. Kantun pasang mata. Batak ke karakter musiki.
2: Batak ke panimu.
1: Ayo nate.
0: Dikepung wakul buaya mangap.
1: Maksa minta naon.
0: Minta Enong.
1: Ayo Enong nate wah.
0: Gak celang. Duka kemana Fajar. Jadi hurian gua abdi.

Persisnya Mickey Mouse. Ayo, pada.

0: bola. Hã?
1: Não quero nem fazer nada da terra.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mohon sarang saha nambian teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
4: Tos saeb sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
4: Entos sehat.
3: Darah sehatnya pas lungsur
4: kantun rematikna salit
3: sarang radang pinggulnya
4: radang pinggul namun
3: mohon eta teh namanya sabotolnya
4: mohon
3: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
4: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
3: sabaraha kali sadin teu ngaleut
4: 3 kali
3: sabaraha tetes tah
4: genep tetes
3: berarti anjing
4: siang sarang wengi
3: bae dibobonya
4: mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Penpen,
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah.
8: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya,
8: kurang
9: iya.
8: Ya. Suka berair gitu
9: iya,
8: ya.
9: Suka berair iya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari. Lah.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Dua kali ya. Dua tetes.
8: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
9: Dua tetes iya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya.
8: Punya.
9: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000.

0: 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: ...102,4 Radio Peace FM.
2: Di podara siang siang.
3: Cepat!
4: Ya.
3: Bawa Bapak Manek, dah.
4: Ya.
3: Nah.
4: Aduh, Bapak Dewek kayak udah keruang, oi.
5: Buat daun.
4: Wah, bisa keburu bau.
5: Ya, bawa kayak rumah sakit Aisrah.
4: Ya.
3: Tong di ruang engap cici, bisa keburu bau. Nah.
5: Coba, saya tak cakap.
3: Hudang sampai.
2: Ayo daun, ya.
3: Cik,
2: asyik macam-macam pun kalau kita. Ayah, weh. Goblok, gak bawaan sama lu. Ayah yang hidup pula.
3: Tewak.
2: Satria.
3: Pula. Naon nenggelan jelemah nu teu tua teu dosa sampai. Tak
5: dosa.
2: Kabina-bina teuing sia.
3: Munur dola. Tongan deh, tongan, munur.
2: Kabina-bina teuing sia.
3: Bapak aing disiksa, mau kena kan saksara. Tongan, satria, munur.
5: Tak, si sabar, kebaik, si adek.
4: Gue loh, aing makan.
5: Eret, eret, tiuk, tiatu.
2: Saha sampean Senadria?
3: Ngaran kaula?
2: Jaya Sakti. Jaya Sakti. Naon maksud jeung tujuanana pipilun kana urusan kaula?
3: Jelema teh tua teh dosa digebugan.
2: Tutu dosa kumaha sidik barangna dibikeun tapi naha tulungit?
3: Lain kahayang Semar meureun eta teh lain milik.
2: Sahaja.
3: Ya, kaulah salah seorang simpatisan Semar. Simpatisan, teteh. Mundi jono Bapak Haji Sidik, teteh. Atau di buah dua Pak Haji Ingkus, teteh.
5: Pak Haji Ingkusnya, teteh.
2: Apa kon wani barang ngaku?
3: Orang wani dini ngapa kulanang koilana?
2: Haji Mulat ditegah, ya.
3: Padah-padah.
2: Maju.
3: Dor.
5: Siap.
3: Are you ready? Already?
2: Yeah.

Udah.

0: Salah ngomong, pirane wakil lemah tiluan. Kumpulang kita. Walah halamun bikin makasih kena yudah beset tiluman itu. Cingper saya kasih ayah. Kusi ayah wawun itu beset. Warukan aku wawun si ayah.
1: Saya kasih ayah.
0: Munur. Wahai.

0: abdi jagokeun beuseuleuy di meja mana budak teh.
1: Eta anu budak sadiran bieu.
0: Heuh.
1: Tong ka eta dewekeun lah.
0: Lain kelas.
2: Lain
0: level. Cucungik maneh geut jeung ai.
1: Nah, ai wani mah.
0: Ye, dina meunangna ai era. Dina elehna wirang.
2: Boga bandera.
0: Sok sok cenah ka dieu teh budak. Si hareup mah kitu ai
1: jeung dewek.
0: Oi, nepi ka maksa. Cing inget lamun maneh dina waktuna keukeuh bakal dianterkeun ka neraka jahanam.
1: Di mana teh neraka jahanam teh?
0: Coba teu percaya sia.
1: Lain si Leik geus percaya.
0: Ya,
1: di mana?
0: Duh. Juara.
2: Deket pindar.
0: Deket pindar.
1: Itu cak sia rupa di sini.
0: Sok kaya jauh lamun si Leik bener laki lagi tanda jangan terus saya berhitung karasa semua karasa aja karasanya wai
1: syukur
0: wai
1: tenggelan dan pekawah lu mati gitu
0: acan urang tenggelan aing mareureuy gitu ayeuna di tengah ke 100 tahun itu
1: naon
0: aya kejadian naon cing dunya ieu
1: teh gitu nya teh nyamuk Allah aing teh boga teh makan siji dan itu gue
0: gol.
1: Alah. Bangun, bangun, bangun.
0: Goblok semua teh mah malas ya teh.
1: Karawas lieur nya. Teungeulan merepek ka dewek teh dibayar ku hiji ge bae punah.
0: Acan urang. Punah naon punah. Ya, sanajan mane pintu ka tangga bisa ka tangga puji le bapa. Aing mah geus asa teu ngadeg. Foto mah teu wae ulah. Iya. Bawa turunan teh ditu da aing mah geus asa. Sok. Wah, ya. Bawa turunan aing ya. Hayang nyaho. Kusi jae heti ya. Bawa turunan aing geus asa pas ya.
1: Waduh, itu woi. Wah, siap.
0: Tah, sieuneun. Sieuneun tah si goblok. Marukana kumaha bari si maing. Alah. Si sepot kabur euy. Marukana aing geus jalma jagung gede atuh.
2: Lain di Bandungan, di baheula. Di zaman Mama Suhaya. Di zaman Wa Aming Wigana eta sungut si lain teu bisa ngarobah euy.
1: Coba teh teh.
0: Di mana teh teh jelema teh? Mama Suhaya kitu. Gua dulu mangading.
2: Cing geus si lain teh geus kolot diajar bener saeutik masa kedengdeui ge euy modar.
1: Coba teh teh euy.
2: Mun panan poe mah si lain teh tereh surup. Nah teu hayang jadi jelema bener.
0: Tong ngomong tukang geus ya cepot di dieu di hadapan aing. Di mana teteh?
2: Lain teu wanieun ka si lain teh pedah si lain teh adi pejabat. Da beungeut mah ka si lain teh merahmai tukangeun mah meureupan. Eumeh nu teu wanieun tapi ka urang tu maritis. Eumeh nu dihiding lamun si lain rek ngajago sing harepan aing deuleuh.
0: Aduh, Gusti, aduh liur. Waduh, ada petir di siang hari. Aduh. Si cepot ka aing neluh. Urang ajar ngirim guna-guna beledak teh kana hulu mah rupana rek mati mah aing. Aing teh raja siluman.
1: aing teh raja jin, aing teh raja setan, aing teh raja Namrud. Nah, sia teh.
2: Sia raja Namrud, aing raja singa, singa rupana sok. Aing tukang teluh urang dieu.
1: Dua kali aing leunga kana ulu aduh. Dua kali liar oge euy. Iya. Nah, teh euy. Aya nu nunggu. Eta beungeut nepi ka sarupa kitu jeung aing. Anu neungeul kana hulu aing teh sia.
2: Aing, aing jelemana moa dipungkir deui. Sia teh sarupa jeung aing, sia nyeun kaonaran di dieu, sia bari ka astina aing ditewak deui ku polisi.
1: Kekeke naon maksudna neungeul kana hulu aing?
2: Aing si aing datang ka dieu. Kalau murut tu maritis.
1: Dengan cakap, no, aing mah sedihkan, bro.
2: Maksud dengan
1: cakap. Kami nak bina tu, saya dengan jago hidup tu siapa?

0: Alô, Jaene, Jaene Jama. Balaika teh siapa Jigrang? Kamira-mira teh, jangan pipilur kana urusan aing. Jadi we aing keganggu. Kalau aing akan kerja. Kamira-mira teh.
1: Karek Fir.
0: Sok sialah. Hayang nyao cebor. Cebor, tuluykeun euy. Bieu mah kaganggu kunu gelor. Sanajan mana nepi ka perbawana oge tetep deuleuh lah. Dibikeun enong syukur teh dibikeun cilaka wae deuleuh.
1: Moal bener aya.
0: Ala ala ala ala. Ora goblok sia. Goblok. Goblok. Goblok
1: aing mah. Moal aman dunya teh. Sapanjang siang ku melenang di dunya moal aman aduh euy ese euy.
2: Aduh.
1: Aduh. Sok. Aduh aduh.
0: Boloh tolong yang dikerebok.
1: Ay ay ay ay. Nah, nah ini pikap dia kejadian.
3: Ayo.
0: Kabina bina teh. Tepayus mungguh diwiku telayak ayah dipanita tegining ayah diresi kalakuan tebedati uwa-uwa. Den,
4: ngau?
0: Aden nu sisa urang anak abdi nu neungeulan.
4: Sok.
0: Kabina-bina teuing sia teh.
1: Aya.
0: Marokana aing geus sieun. Tuman sia.
4: Aduh. Nu puas mah den dah. Nuhun den mun jaya aden mah geuna nu moal aman. Den.
0: Kumaha mah?
4: Seneng duren.
0: Oh, sok.
4: Meh sia atuh. Da abdi geubeukeun.
0: Sugan terek mere nawaran teh.
4: Ih, hayang meuleuh seubeuh weh, cuk.
0: Udah.
1: Ampun satria aja.
0: Cepot, lah sok papatahan.
1: Papatahan.
2: Papatahan kan jalan di pinggir sungai deui bisa. Sekali-kali mah.
1: Naon cepot?
2: Ya promo.
1: Oh, ayo.
2: Ya promo di pinggir di saya tara balik.
0: Ya, rombongan maneh teh kumaha maneh? Da silaing dunungananna.
1: Kumaha cepot?
0: Kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah.
2: Jam sapribadieun
0: teh. Sapribadieun si lain we atuh.
1: Rumah sacepot aya.
0: Bisa. Ya, bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis, aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk umum, aya bener ceuk falsafah. Tah urang nyokot ceuk falsafah. Bisa na nagara waluya tapi nya eta raja teh kudu nyekel enong ai enong Semar teh kosong eueuh naon-naon cing atuh balikeun ne kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Semarah pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih. Bersih raja, bersih para rosong, hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih, pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih. Kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa. Ieu mah da pararinu hate teh ku hayang humbug. Sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala yeuh
4: ayeuna ceuk kalah kitu padahal ti baheula oge urang teh ku kalah teh diancam lain diancam geus keukeur aye kalah teh waktu demi waktu manusia bakal pangih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar. Sok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi moal di kuku maha deui jebot moal kuring malah pedendam jiwana lain pembunuh masih dari dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui cing era ku baju bodas sok itu.
1: Ha mau adik kok mah
4: mah teu sangka mana teh soleh teu sangka geuning bapa maneh teh soleh entong adean ku kuda beureum aya ka batur nyebut soleh aya urang kotor cik itu arek mah muli maju jalan gerak wah kilo jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun. Dibarengan ku kasolehan. Hayu kitu mah nya geus disebut panita dari peureupan ti tukangeun atuh. Diomongkeun baturna kalakuan teh. Cepot. Saha? Ulah kaget ieu kulah ti sawarga. Uluh. Bapak. Ya. Aya papayung di sawarga aya batar guru mana ya.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baradae

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dah.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar
2: nya. Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampai tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan yang naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teu ieu.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teu acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakatun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
1: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi, gitu, mangga lah nyobian meser Alpha Propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu, hasiatna ku abdi, gitu, telah cek bur lah, gitu.
1: Alhamdulillah, nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis. Jantan tambi sehat,
2: rezekina
1: pagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Mohon amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namin apa?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teh acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Rumah tangga jeung maneh mah ado dosa galagap subang. Geus teka itung lilan mah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahan amin apa?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Muatan bet jadi kosong ya. Mending bosan mobil parkir tadi tempat dia ya. Can menang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga rek. Mamang kata neng.
4: Pak Abing kan?
3: Angkat ke mana neng teh ieu teh?
4: Kegeranya diwartoskeun ku Abing.
3: Aduh. Sok atuh engal.
4: Ya gerak ya.

จะจากกัน

0: Curiga aku mahang
1: kan. Karena suka ngejajapkan ke bumi ke akang teh jojo.
0: Tangga waler lah. Itu resiko abdi.
1: Sini hejo punuk akang maneng. Kapok belas.

0: dia yang rusuh kan? Ulah hilapnya nengnya. Pemilik Bandung mobil mang ini gangnya.
1: Mohon kang
0: mangga. Mangga tuh di kantor.
1: Mangga.
0: Dadah neng, dadah.
2: Terus 2,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol ka dua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes ma, aini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya Pak eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna Bapak mesek ka kasabar botol ayeuna.
1: Nu ka dua botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmanah, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cebiane mangga insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Ya. Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes

0: Tes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf dengan Bapak siapa?
4: Saprudin.
3: Bapak Saprudin?
4: Iya.
3: Alamatnya di mana Pak?
4: Jagapura.
3: Jagapura itu?
4: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
4: Iya.
3: Ini beli yang kedua Pak?
4: Kedua.
3: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
4: Sakit matanya merah.
3: Matanya merah.
4: Iya. Berlendir.
3: Berlendir.
4: Berair. Ya sakit lah.
3: Sakit gitu.
4: Iya.
3: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
4: Iya.
3: Ada perubahannya Pak?
4: Ada perubahan banyak.
3: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
4: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
3: Berair sekarang.
4: Iya.
3: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
4: iya,
3: kedua.
4: Iya,
3: Pak, ya.
4: Iya.
3: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
4: iya,
3: Pak ya.
4: Iya.
3: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
4: 67 atau 68? 67 mungkin.
3: Oh,
4: 68.
3: 68
4: iya,
3: usianya
4: iya.
3: Ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
4: iya,
3: ya.
4: Iya, iya.
3: Tidak mengada-ngada Pak ini,
4: enggak,
3: Pak.
4: Enggak. Asli.
3: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
4: amin,
3: matanya
4: amin.
3: Sehat total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalanongan lamun tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abdi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abdi ge kirang percan teh nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abige bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidu ati artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nang ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik nas alit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wangi, genep teteh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina ngangoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh. Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak, ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin mohon.
1: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon, mohon. Takut kituna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihani, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, gitu. Sehat, ya mam raosin. Terus mapah, nanti ayakan luka raosin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
0: Pada jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceu, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ceu.
4: Tetes mata, tes ma, ini Ceu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceu.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceu. Kumaha cara pemakaianna, Ceu?
4: Gampil pisan, Ceu. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceu. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceu.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceu?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceu. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nam yeuh teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabaraha botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik na salit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna
3: mun.
2: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabar kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Dipanjar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kerana takutkan siksa.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Hari yang sangat spesial, sahabat MK.
1: Siapakah dapat bersihkan.
0: Di tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan juga dengan lantunan takbir, sahabat MK masih tersimak ya di kesempatan pagi hari ini. Selamat Hari Raya Idul Adha, sahabat MK, dan senang sekali di pagi hari ini masih tetap menemani ruang dengar Anda dalam kajian MK Pagi Spesial Muslimah di hari Rabu, sahabat MK. Dan insya Allah selama satu jam ke depan ditemani oleh sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa. Insya Allah di pagi hari ini kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah, sahabat MK, bersama Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan masalah keseharian fikih wanita. Kali ini insya Allah kita akan membahas seputar fikih wudu dan hal-hal yang membatalkannya. Untuk itu silahkan sahabat MK, kami pun juga mengundang Anda untuk bisa berbagi, menyampaikan atensi, baik itu laporan kualitas siaran, salam silaturahmi dan doa terbaik Anda di kesempatan pagi hari ini, atau ikut berdiskusi dengan menyampaikan pertanyaan. Silahkan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi Anda di pagi hari ini.
1: Padamu harus ku memohon. Moga.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini, di hari yang spesial, momen kebaikan juga senantiasa kami hadirkan. Ketika kita sudah berlatih selama Ramadan beberapa waktu lalu, sahabat MK, melatih seberapa ringan tangan kita untuk bisa berbagi dan sejauh mana kita bisa peduli. Namun hari ini kita akan merayakan Hari Raya Kurban. Dan kali ini kita juga akan berlatih kembali untuk bisa memperluas dampak kebaikan. Bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita bisa terus istiqomah, sahabat MK, berikhtiar menjaga ritme kebaikan yang sudah kita latih dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda bisa kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi juga di call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dosa yang memburu setiap hari, setiap
0: peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, ayo juga dapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Cukup tekan bintang 121, bintang 43 pagar, bintang 121, bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP tersebut khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Mari kita optimalkan waktu pagi di hari ini, sahabat MK, untuk bisa kemudian menyampaikan, menyalurkan sedekah terbaik kita. Berharap sahabat MK berdoa memanjatkan waktu pagi agar segala hal yang kita ikhtiarkan ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya memohon ampun di hari yang begitu istimewa, sahabat MK. Dan dengan memperbanyak kalimat takbir. Mudah-mudahan hari ini diberikan keberkahan yang tiada terkira. Dan kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung, ikut menyapa di pagi hari ini, menyampaikan salam satu rahmi serta doa terbaiknya. Dari Ciamis kami sapa ada Ibu Citra yang Masya Allah Alhamdulillah sudah kembali menyimak pagi hari ini ya. Alhamdulillah. Menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini, Radio MKFM tersimak dengan baik, mencerang jelas sekali ya, Masya Allah Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Salam satu rahmi kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada petugas penyiar, kru dan operator. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Dan Alhamdulillah sahabat MK, sajian manajemen kolbu pagi setiap harinya juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda juga bisa menyimak kami melalui sejumlah radio relay. Di Yogyakarta ada bisa disimak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabu Singkep, 104,9 MKFM Subang, dan juga termasuk di frekuensi 92,1 MKFM Solo. Ya Allah, Anda yang berada di wilayah Cilacap dan sekitarnya juga bisa menyimak kami melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, daerah Pangkal Pinang melalui Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, di Jawa Timur melalui frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Blitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Savasindo 98,2 Payakumbuh. Anda yang berada di wilayah Bekasi bisa menyimak melalui Radio Dakta 107 FM Bekasi, di Wonosobo melalui Radio Citra FM 98,8 Wonosobo, daerah Palembang Orban 90 FM, dan Anda yang berada di Tasikmalaya bisa menyimak melalui di Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya serta di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Setiap ketika. Adapun Anda yang juga mengelola radio lain yang juga ingin turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. Mari sebarkan kebaikan sahabat MK dengan seluas-luasnya. Apalagi di zaman sekarang teknologi sudah semakin canggih. Anda pun bisa menyimak sajian ilmu manajemen kolbu pagi setiap harinya melalui radio streaming di website kami di mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah tersedia di Play Store di ponsel Android Anda. Hari setiap ketika. Dan pagi hari ini sahabat MK, di dalam program manajemen kolbu edisi spesial muslimah di hari Rabu, sahabat MK, bertepatan juga di hari yang ke-27 bulan Mei 2026, di hari spesial tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, insyaallah kita akan menyimak sajian ilmu bersama Ustazah Siti Sumarni. Kita akan kembali mengkaji terkait keseharian fikih wanita, persoalan fikih wudu dan hal-hal yang membatalkannya. Anda silakan bisa ikut berdiskusi menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Anda bisa berbagi bagaimana laporan kualitas siaran sahabat MK, salam satu rahmi Anda dan doa terbaik di pagi hari ini. Silakan kami nantikan atensi Anda sambil kita insya Allah masih menantikan untuk bisa segera terhubung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Silakan sampaikan di 0811-224-1027.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, salatuhu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan ini. Dan yang paling penting, semoga kegiatan ini dicatat sebagai amal soleh yang diterima, sehingga jadi bekal kepulangan kita kelak, ya. Alhamdulillah. Tidak terasa ya Teh Sipa, sekarang sudah di bulan bulan terkait ini. Syawal sudah lewat. Lumina wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan ba'da. Kita tahu bahwa salah satu ciri suksesnya Ramadan seseorang itu adalah ada perubahan signifikan dari setelah Ramadan sampai sekarang. Kan biasanya semangat itu di Ramadan ya, segala dari mulai zikir, ada peningkatan secara kuantitas dan kualitas dalam ibadah. Dalam hal ini, hari ini kita akan membahas pengantar ibadah ya. Di mana wudu itu merupakan salah satu di antara yang menyebabkan sholat diterima atau tidak. Kenapa? Karena kalau wudunya salah, ya otomatis sholatnya juga gak sah atau gak diterima begitu. Sehingga tidak ada salahnya kalau hari ini kita berdiskusi kembali tentang wudu dan pembatalnya. Kenapa? Karena kalau secara materi, insya Allah di kajian fikih Ustadz Mulyadi juga sering dibahas ya Teh Sipa ya. Iya. Tapi kalau sekarang dilihat dari sisi kemuslimahannya ya, mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki ibadah kita. Kita tahu bahwa wudu itu tidak hanya sekedar untuk syarat sahnya sholat saja, tapi wudu pun bisa menjadikan dosa-dosa kecil kita berguguran, bisa jadi terhapusnya dosa-dosa kita. Wudu pun bisa menenangkan kita, dah bahkan wudu pun, kesempurnaan wudu maksudnya, bisa juga menghantarkan kita ke surganya Allah. Sebagaimana diceritakan oleh hadis yang berkaitan dengan Bilal, di mana Rasulullah mendengar terompahnya salah satunya karena Bilal mendawamkan salat syukrul wudu ya, setelah wudu begitu. Sehingga jangan abai bahwa ternyata tidak hanya untuk jangka pendek, maksudnya untuk diterima sholat saja, tapi itu bisa menghantarkan kita ke surganya Allah. Dengan demikian, sholat ataupun wudu yang bagaimanakah yang memang bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa menghantarkan kita ke surganya Allah, bisa menenangkan kita, tentunya wudu yang sesuai dengan yang diperintahkan, yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa dalil tentang wudu itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Hal-hal yang wajib dibasuh dan diusap jangan lupa ada yang dibasuh, ada yang diusap. Gitu. Yang dibasuh dan diusap ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang dijelaskan dengan keutamaan-keutamaannya yang bersifat sunat itu di dalam hadis. Nah, di sana dikatakan bahwa yang fardu yang harus dilakukan di dalam wudu itu pertama adalah membasuh muka, membasuh tangan, dan mengusap kepala dan membasuh kaki. Kenapa ini perlu diulas kembali? Karena terkadang ada yang untuk muka itu jadi diusap, untuk tangan itu diusap, padahal disyariatkannya adalah dibasuh. Dibasuh artinya ada air yang mengalir, kecuali kalau untuk kepala. Kalau untuk kepala memang diusap gitu. Nah, itu yang apa yang harus senantiasa diingatkan. Saya percaya sahabat MK insyaallah, mudah-mudahan insyaallah sudah benar dalam hal ini. Paling yang harus kita pahami bersama, atau yang sering dilakukan oleh sebagian besar, kadang tidak memperhatikan hal-hal yang biasanya dianggap remeh, biasanya terutama biasanya di bagian sikut, terutama untuk punten ya. Kalau untuk ibu-ibu yang atau siapapun yang sudah keriput ininya apa kulitnya, nah itu harus dipastikan untuk terbasuh gitu. Kenapa? Karena syaratnya kan memang terbasuh, terutama di pasan kerutan tangan ataupun di tumit tuh, di mata kaki, bagian kaki gitu. Itu yang harus diperhatikan. Sehingga kalau kita ingin sempurna wudunya, tidak cukup kalau hanya melakukan yang fardu saja, tapi lakukanlah dengan yang sunat-sunatnya. Saya pikir kalau untuk hal yang fardu sunat tidak perlu di ini kali ya, tidak perlu diulang kali ya. Tapi tidak salahnya kita sekedar diulas aja ya, bahwa yang termasuk sunah-sunah itu kan mencuci telapak tangan, terus juga berkumur dan memasukkan air ke hidung, istinsyak ya, kemudian juga yang mengusap telinga, kemudian juga mendahulukan yang kanan, kemudian juga mengulang 3 kali berdoa setelah wudu. Nah, lakukanlah semua itu gitu, kecuali kalau dalam kondisi air terbatas, situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka ambil yang fardu-fardunya saja. Itu andai kata dalam kondisi darurat gitu. Dan pastikan bahwa hal-hal yang membatalkan wudu itu kita kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau tidak memperhatikan yang pembatal, tentu ini akan tidak diterima sholatnya. Kalau kita melakukan hal yang membatalkan wudu. Di antara yang membatalkan wudu itu, ada yang disepakati dan ada juga yang ikhtilaf. Untuk yang disepakati sudah jelas bahwa bila ada yang keluar dari sesuatu dari dua jalan, baik kubur ataupun dubur, misal BAB, BAK, itu udah jelas ya. Atau keluar madi atau wadi, itu termasuk hal yang membatalkan. Tapi kalau yang ikhtilaf, nah, itu ada di apa tuh, punten ya, misalkan tidur atau bersentuhan, itu termasuk hal yang ikhtilaf. Sehingga jangan heran kalau ada ikhtilaf itu. Tidak apa-apa. Nah, karena kalau yang namanya fikih pasti tidak akan terlepas dari ikhtilaf gitu. Nah, ini menghendaki

jangankan benarnya, sekalipun yang kita ambil salah tetap dapat pahalanya. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita terus belajar, belajar, belajar, sehingga yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar, begitu. Karena yang dikehendaki Allah itu adalah bagaimana kita terus memperbaiki. Pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berdasarkan perkiraan, tapi memang berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Sehingga sampai kapanpun, kalau masalah ikhtilaf ini jelas nggak akan bisa disatukan gitu, karena masing-masing pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Sehingga jangan terjebak di situ gitu. Kalau itu termasuk ikhtilaf, ambil salah satunya. Contoh konkret yang misalkan bersentuhan laki-laki dan perempuan, kalau madhab Imam Syafi'i jelas membatalkan. Tapi kalau madhab lainnya, apa? Tidak, kecuali yang dengan syahwat gitu. Sehingga ya ambillah yang mana yang menenangkan kita gitu. Itu untuk yang apa yang termasuk ikhtilaf gitu. Hanya catatan untuk muslimah, punten ya, pastikan air kena terhadap seluruh anggota wudhu, baik di muka, tangan, kaki. Kenapa? Karena terkadang kalau terhalang oleh kutek, biasanya kan kalau perempuan yang suka itu, kan berarti itu terhalang air untuk masuknya, sehingga harus dihilangkan dulu. Atau terkadang make up yang terlalu tebal, atau apalagi kalau yang waterproof, berarti waterproof berarti harus dihilangkan dulu, begitu. Pastikan air kena terhadap seluruh anggota wudhu. Kemudian pada saat membasuh muka pun, andai kata pakai kerudung, nah kadang ada yang bagian yang tidak tersentuh, biasanya kalau yang terhalang oleh kerudung. Batasan muka itu kan dari mulai tumbuhnya rambut. Nah itu yang harus diperhatikan. Sehingga kalau ingin benar, maka lakukan tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Kenapa? Karena kalau terburu-buru, khawatir tidak ada yang tidak terbasuh. Kalau kita lihat bagaimana Imam Ali wudu, Utsman bin Affan wudu luar biasa. Bahkan Imam Ali itu kalau wudu tuh suka bergetar. Bergetar karena tahu bahwa wudu itu merupakan pendahuluan untuk bisa melakukan sholat. Sehingga benar-benar karena merasakan bahwa pada saat kita membasuh muka, maka keluarlah dosa-dosa kecil dari muka. Pada saat kita membasuh tangan, keluarlah dosa-dosa kecil yang sudah dilakukan oleh tangan kita. Demikian pula pada saat kita membasuh kaki dan seterusnya, pastikan bahwa dosa-dosa kita sedang berguguran. Begitu hadis mengatakan. Nah ini nggak akan dirasakan manakala kita melakukannya.

0: tidak tartil, terburu-buru. Maka jangan anggap remeh pembatal wudu itu. Kenapa? Karena ini akan menentukan ibadah kita yang selanjutnya. Pantes, kenapa kita sering tidak merasakan nikmatnya ibadah atau tidak merasakan khusyuknya sholat? Jangan-jangan wudunya memang tidak benar. Bahkan ada kan yang sampai Rasulullah meminta untuk mengulang wudunya. Para sahabat waktu itu sampai 3 kali, ulangi wudumu, ulangi wudumu. Kenapa? Karena ternyata ada bagian dari kaki yang memang tidak terbasuh. Begitu. Maka pastikan pada saat membasuh itu benar-benar merata, benar-benar air masuk ke dalam anggota wudu kita. Begitu. Kalau secara detailnya insya Allah sudah Pak Ustadz Mulyadi sampaikan. Paling mari kita kembangkan dalam bentuk diskusi, terutama yang dialami oleh para muslimah dalam melakukan wudu ini. Begitu barangkali Teh Sipa untuk pengantarnya. Semoga dengan adanya materi ini itu semakin meyakinkan kita bahwa wudu kita sudah benar. Wallahualam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah Siti atas ilmu pembukanya di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk itu sahabat AMK, kami kembali mengundang Anda pendengar dimanapun berada juga untuk bergabung berdiskusi bersama dengan tema kita sahabat MK. Silakan bisa sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan kali ini sudah ada yang bergabung Ustazah, izin membacakan pertanyaannya. Kali ini ada dari Ibu Gina di Cijerah Ustazah, yang berprofesi sebagai pedagang keliling. Dan ketika waktu sholat, Ibu Gina ini melaksanakan sholat di masjid yang dilalui di perjalanan. Masalahnya Ustazah, kalau masjid yang ditemui ini kebanyakan tempatnya adalah tempat terbuka, khususnya tempat wudunya Ustazah. Bagaimana sebetulnya cara yang benar untuk berwudu di tempat terbuka atau di tempat umum? Karena yang dilakukan Ibu Gina, kalau untuk kepala sama telinga, kerudung memang tidak dibuka. Tapi ketika tangan sama kaki dibasuh, ini otomatis kan menyingsingkan lengan baju dan sebagainya Ustazah. Mohon penjelasannya. Silakan Ustazah Siti.
0: Masya Allah, Bu Gina yang termasuk yang istiqomah ya Teh Sipa di kajian ini. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan Ibu dalam ketaatan dan kebaikan sampai husnul khotimah ya.
1: Amin.
0: Iya, apalagi kalau dalam perjalanan terkadang ya wanita itu banyak ininya ya, banyak pemaklumannya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau untuk wanita sebaiknya memang kalau dalam perjalanan itu tidak sendiri. Kenapa? Supaya bisa saling membantu. Nah, kalau ada teman Bu Gina satu ataupun ada ahwat yang lain, itu sebetulnya bisa saling menutupi ya, kalau itu di tempat yang terbuka. Minimal ya saling nungguin lah saat menyingsingkan tangan dan kakinya, itu bisa dihalangi. Begitu. Benar Bu Gina, untuk kepala itu andai kata di tempat umum kerudungnya tidak harus dibuka. Karena ini pun memang ada dasarnya bahwa kalau wanita di tempat umum cukup mengusap rambutnya, kepala, mengusap kepalanya dan juga mengusap kerudungnya. Cukup begitu kalau untuk kepala. Cuman pastikan untuk muka hanya jangan hanya permukaannya aja, tapi pastikan ke sela-sela ini ya, terutama bagian-bagian ini, bagian-bagian belakang telinga. Andai kata kerudungnya tidak dilonggarkan, itu biasanya hanya permukaannya aja. Paling itu aja dipastikan bahwa air itu kena ke seluruh wajah. Itu satu. Kedua, benar. Manakala membasuh tangan. Nah, ini juga untuk ibu-ibu, pastikan buat kalau pada saat di luar atau saat bepergian, bajunya jangan sampai yang tidak sampai ke siku. Kan ada ya Teh Gina ya, yang Teh Gina, Teh Sipa, yang batasnya itu sampai ini, sampai
1: siku ya,
0: iya. Mm-hmm. Sehingga kan itu jadi berabe gitu. Maka pastikan kalaupun memang itu pakai resleting atau pakai kancing ya, sehingga pada saat wudu itu bisa melebihi siku gitu. Itu paling yang harus diperhatikan gitu. Karena kalau enggak kan berarti harus di tempat yang tertutup gitu. Paling itu kalau ada ahwat lain itu bisa saling membantu, bisa saling menghalangi. Itu satu. Atau kan biasanya kadang suka ada ininya ya, suka ada kamar mandinya. Berarti kalau memungkinkan memang di kamar mandi. Tapi kalau tidak memungkinkan, berarti ya itu apa tuh, harus cari yang ya, biarkan laki-laki dulu baru kita perempuan. Nah, dan biasanya kadang sekarang, kalau sekarang kan ada biasanya tempat perempuan-perempuan, laki-laki-laki-laki. Cuman kalau memang dalam kondisi darurat, ya mau bagaimana lagi begitu. Tak, dan kalau saya tidak ada salahnya Bu Gina, mintalah kepada Allah setiap mau sholat itu, ya Allah temukan saya dengan tempat yang memang saya bisa maksimal melakukan melakukan ibadah ini gitu. Kenapa? Karena kan kita memang tidak tahu ya di tempat mana gitu. Tapi mudah-mudahan kalau kita meminta kepada Allah, Allah giring kita ke tempat yang memang representatif. Apalagi kalau sekarang ini, Masya Allah, di Bandung ini banyak sekali masjid-masjid. Di Indonesia ini insya Allah banyak masjidnya. Dan Bu Gina, kalau ibu itu berulang, nah cirian, dan hitung-hitung dan niatkan Bu, untuk selain ibu berdagang, juga untuk safari masjid. Sehingga ya bisa diiniin, bisa di apa teh, bisa, oh iya ya, kalau saya melalui ini, biasanya masjid yang saya nyaman itu di ini gitu. Jadi ya kalau itu berulang, kecuali kalau ya senemunya, itu berarti harus minta aja kepada Allah dipertemukan dengan tempat yang representatif yang Bu Gina bisa leluasanya. Dan kalaupun memang tidak mendapatkannya, jangankan yang apa ta, yang halal ya, yang biasa, terkadang yang semula haram, kalaupun itu terpaksa bisa ditelelir gitu. Andai kata memang tidak ada jalan lain, begitu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kali ini kita menyapa kembali, ada dari Ciparai Ustazah, Ummu Sarah yang bertanya, kalau misal kita berada di Masjidil Haram Ustazah atau di Masjid Nabawi, sudah masuk masjid dan bersiap menunggu waktu sholat berjamaah, tapi qadarullah tiba-tiba batal Ustazah, bolehkah kita tayamum mengingat ke kamar mandi itu jauh? Mohon penjelasannya Ustazah. Jazakillah khair. Silakan Ustazah Siti.
0: Masya Allah, ya, berbahagialah kalau diberi kesempatan untuk bisa beribadah di Masjidil Haram, karena pahalanya juga 100 ribu kali di ibadah di tempat-tempat yang lainnya ya. berbahagialah. Cuman memang kalau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi itu kadang di luar dugaan. Tapi ada Resiva, seorang bunda ya. Jadi karena tahu kan biasa, apalagi ya kalau kalau yang sudah rada-rada kesepuhan kan kadang pingin pipis lah, atau maaf ya kadang buang angin lah gitu. Jadi beliau mah ya pada saat mau masuk ke Masjidil Haram itu berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah gitu. Sambil memegang perut. Jadi sambil kayak ya Allah, karena biasanya kan keluar dari situ ya. Ya Allah, jaga wuduku ya Allah, jaga wuduku ya Allah gitu. Nah, itu minta kepada Allah gitu. Dan alhamdulillah katanya teh. Kadang ya itu kebayang coba. Sudah ngapling, sudah nyari-nyari tempat, tiba-tiba batal gitu. Dan sebetulnya kalaupun batal pun saat ini tuh sudah sangat representatif. Jadi banyak tempat air zam-zam. Nah, pakai air zam-zam aja gitu. Dan insya Allah itu dekat. Bahkan kalau maaf ya, kalau orang-orang Malaysia itu kadang tidak orang Malaysia aja ya, orang Indonesia juga banyak. Jadi beliau itu suka bawa handuk kecil yang itu bisa dipakai untuk alas di bawah supaya tidak kemana-mana airnya. Kan wudhu pakai air itu tidak harus senantiasa banyak. Dalam kondisi terbatas pun sebetulnya bisa, betul nggak? Yang penting air mengalir gitu. Jadi air yang banyak bukan salah satu syarat. Yang syarat itu adalah meratanya air ke tempat-tempat anggota wudhu, begitu. Sehingga masih memungkinkan untuk bisa wudhu. Insya Allah banyak tempat. Hanya kadang maaf ya, kadang kita nggak mau ribet, udahlah gitu. Bisa insya Allah. Sepanjang pengetahuan yang saya ketahui bisa kok, karena ya di mana-mana biasanya tempat air jam-jam bisa gitu. Ya kan kadang kita menganggapnya bahwa ya itu harus gimana ya airnya jadi kemana-mana. Ya iyalah kalau kita melakukannya seperti kebanyakan yang dilakukan di air yang banyak, kan airnya harus mengalir di keran, terus juga kerannya kadang seingatnya kadang air juga dihambur-hambur, ya jelas kalau seperti itu pasti nggak akan menemukannya. Tapi kalau kita mengejarnya adalah meratanya air ke tempat-tempat anggota wudhu, itu bisa dilakukan begitu, sehingga masih bisa wudhu kok insya Allah.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa kembali, ada Ibu Ayu dari Cimahi yang bertanya. Ini terkait dengan mungkin istilahnya quaffing ya Ustazah. Ini terkait dengan ada angin yang keluar tapi diantara kemaluan begitu Ustazah. Apakah itu sebetulnya membatalkan wudu? Karena pernah simak juga kajian kalau yang membatalkan wudu itu kan kentut yang keluar dari dubur begitu Ustazah Siti. Mohon penjelasannya Ustazah. Seperti apa? Silahkan.
0: Ya benar-benar. Yang jelas benar. Kalau itu berasal dari dalam, sepakat. Semua itu membatalkan wudu. Tapi kalau kadang ada letupan, ada ruang kosong yang udara ya, dari ingin udara, nah itu mah memang enggak, kita bisa merasakannya ini dari dalam atau dari luar gitu. Kecuali kalau memang ragu ini teh dari dalam atau dari luar, ya udahlah, kalau ragu mah ambil yang meyakininya. Kalau yang meyakininya bahwa setiap yang keluar dari dua jalan, kubur dan dubur itu membatalkan. Karena bisa dibedakan loh, kalau mana yang memang dari dalam dan mana yang memang dari luar. Karena sepakat kalau yang dari luar mah itu biasanya udara, karena iniin udara gitu. Tapi kalau dari dalam mah jelas gitu. Ya. Itu aja. Paling kalau ibu yakin bahwa ada ini mah memang enggak dari dalam, karena kan biasanya kan suka ada letupan-letupan gitu ya. Hembusan udara gitu. Nah, itu lah gitu. Tapi kalau ragu dalam luar, dalam luarnya udahlah. Mendingan ambil yang tidak meragukannya gitu. Daripada biasanya suka kepikiran, aduh gimana nih kalau misalkan ternyata apa yang diikatnya batal, daripada kepikiran terus. Sudah saja ambil yang meyakinkannya. Ya udahlah. Bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah untuk kita menyempurnakan wudhu lagi. Makanya pantas ya Tesipa ya, bahwa salah satu yang akan mengangkat derajat seseorang itu adalah menyempurnakan wudhu dikala malas atau dikala dingin. Begitu. Karena kan sesuatu yang

0: kepada Allah. Harusnya cari sisi positifnya. Jangan-jangan tadi wudu saya ada yang kurang sempurna, sehingga Allah buatkan kita batal lagi, sehingga kita menyempurnakannya. Atau ini supaya saya bisa lebih banyak pahalanya kalau banyak kalau banyak berwudu gitu. Jadi ambil sisi positifnya, dan itu pernyataan ataupun perasaan itu harus dimunculkan dalam diri. Kenapa? Karena yang ada adalah kesel, batal lagi gitu. Padahal menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu merupakan tolak ukur keimanan kita, ya. Kenapa? Karena biasanya kita suka Nah, itu yang harus dilatih. Sehingga kalaupun kita mau batal lagi, ini Allah mau menyempurnakan pahala saya supaya wudu saya bisa menjadi benteng saya, bisa melindungi saya. Atau tidak cukup dengan wudu yang tadi misalkan. Pokoknya ambil sisi positifnya. Tidak ada yang salah dengan perbuatan Allah. Jadi menyikapi kejadian apapun, andai kata kita melihatnya dari sisi positif, insya Allah jadi pahala. Jadi pahala. Makanya wajar kalau di hadis itu bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang menyempurnakan wudu di kala dingin dan di kala MALAS, di kala malas. Itu adalah ladang surga kita. Dan itu berarti kan harus berdamai dengan diri sendiri, kan? Ini ladang surga saya, ini ladang pahala saya gitu. Karena kalau enggak ada pasti uring-uringan dan kesel.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Saudara Siti untuk penjelasannya. Dan kali ini kita menyapa ada Bunda Rafa di Pasteur, Ustazah, yang bertanya, bagaimana hukumnya muslimah yang menggunakan pewarna rambut? Apakah sah wudunya, Ustazah? Jazakallah khair. Silakan Ustazah Siti.
0: Pewarna rambut, pertama warna apa dulu? Kedua, niatnya untuk apa? Ketiga, bahan yang dipakai untuk mewarnai rambut itu menghalangi air masuk di rambut tidak, gitu. Maka biasanya kalau muslimah itu biasanya pakai henna, ya. Kalau henna insya Allah itu tidak menghalangi air masuk, sehingga bisa masih dilakukan begitu. Jadi andai kata, pokoknya keluhnya gitu aja, andai kata pewarna ini menghalangi air untuk masuk, maka berarti itu membatalkan wudu begitu. Karena kan kadang ada yang memang terhalang, tidak terkena air gitu. Tapi kalau itu tidak menghalangi air masuk, insya Allah, maka kalaupun mau diwarnai, pastikan bahannya tidak sampai menghalangi air untuk masuk ke rambut. Wallahualam bishawab.
1: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Dan kemudian kita sapa juga ada Ibu Rus di Garut yang bertanya, Ustazah, kalau ketika berniat wudu, alhamdulillah sudah hafal dengan lafal bahasa Arabnya. Akan tetapi Ustazah, kalau baca doa wudu ketika setiap bagian anggota wudu ini kan ada doanya. Nah, ketika membasuh tangan, mulut, hidung, tangan, rambut dan sebagainya, ini doanya pakai bahasa Indonesia, Ustazah. Apakah itu boleh? Karena kalau doa setiap anggota wudu itu sudah lupa atau belum hafal lafal Arabnya, jadi pakai bahasa Indonesianya. Mohon penjelasannya, Ustazah. Silakan Ustazah Siti.
0: Ya, masya Allah. Ya, jadi kalau untuk doa, kalau yang sahihnya memang tidak ada doa-doa yang macam

0: macam gitu. Betul bahwa pada saat kan ada yang apa teh muka, tangan dan sebagainya, ada doa-doa ada doa-doa yang dilafalkan. Tapi itu hadisnya ternyata dhaif. Maka tidak tidak apa-apa, tidak dilakukan juga. Yang paling penting sadari bahwa kita sedang wudu. Yang pasti itu adalah baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk doa-doa yang lainnya mah tidak dianjurkan gitu. Kemudian juga untuk niat juga kan kadang ada nawaitu kan niat saya wudu gitu. Kalau enggak apal enggak apal arahnya, ya udah niat saya wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, udah gitu. Jadi begitu juga cukup gitu. Dan niat pun ini pun juga ada berbagai pendapat ya. Ada yang memang harus dilafalkan, tapi ada yang cukup dalam hati. Apa? Karena pekerjaan itu pun itu merupakan konkret ataupun bentuk dari niat gitu. Itu pun sama ikhtilafnya, hanya kalau untuk menguatkannya ya cukup niat saya wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala gitu. Itu aja yang bisa. Nah, adapun untuk doa-doa muka, tangan, kain dan lain sebagainya, tidak dibaca pun tidak apa-apa. Dan hadisnya memang dhaif begitu. Cuman ya jangan jangan juga memang tidak ada doa-doanya jadi terburu-buru. Kenapa? Karena andai kata kita andai kata kita menghayati bahwa oh ya Allah, kita pada saat sebelum wudu itu kita tadi aduh ya Allah ampuni dosa dari muka saya dulu, dari mulut saya, dari mata saya, dan sambil diingat dosa-dosa yang telah dilakukannya, itu akan lain begitu. Kenapa? Karena kadang ada yang memang berdoa, ada yang membaca doa. Kalau membaca mah kadang nggak ngerti apa yang dibaca gitu. Tapi kalau menyadari bahwa ya Allah sudah banyak dosa yang dilakukan oleh tangan ini, saya pikir itu lebih bermakna dan kitanya juga lebih menghayati wudu kita begitu. Ya, wallahualam bisawab. Jadi kalaupun menyadari bahwa ya Allah ampuni dosa-dosa dari tangan ini, itu sudah cukup gitu. Ya, ya tidak harus dengan bahasa Arabnya aja. Ya, wallahualam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Dan nampaknya menjadi pertanyaan terakhir Ustazah kali ini, kita sapa ada Ibu Yayah Rokayah di Sukagali yang bertanya, kalau sedang berwudu kemudian ada yang memanggil dan kita spontan menjawab, apakah itu membatalkan wudu Ustazah? Mungkin sebagai penutup juga Ustazah Siti, silakan.
0: Rasulullah itu kalau sedang wudu diam, maksudnya tidak menjawabnya begitu. Pertama, kepada yang bertanya usahakan lihat kalau dia sedang berwudu, jangan ditanya. Kedua, bagi yang sedang wudu tidak usah harus dijawab. Paling nanti aduh maaf ya tadi saya sedang wudu gitu. Lantas gimana tuh kalau ternyata kita menjawabnya gitu. Ya kalau memang tidak tahu ya ditelelir gitu. Tapi kalau sudah tahu, apalagi kan kadang sambil ngobrol gitu ya, eta lagi kan itu kita teh lagi beribadah gitu. Wudu itu adalah ibadah, sedang ibadah kepada Allah gitu. Sehingga fokuslah kepada ibadahnya. Jadi kalau yang sudah ya sudah saja. Dan yang harus dipastikan bahwa kan wudu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang wajib setiap kita mau memasuki sholat ataupun tawaf. Tapi kalau yang sunnah, nah ini bisa dilakukan kapan saja. Pada saat kita mau membaca ayat-ayat Al-Quran, pada saat kita mau tidur, pada saat kita mau menengok orang sakit, pada saat kita mau makan, sebaiknya punya wudu. Andai kata kita meninggal dalam kondisi punya wudu, insya Allah wudunya akan jadi saksi. Dan gunanya, kalau kita senantiasa menjaga wudu, kalaupun datang waktu sholat, kita bisa langsung sholat, sehingga tidak harus diribetkan, aduh gimana ya, itunya apanya, tempatnya gak representatif, aduh gimana ya, wudunya gitu. Karena kita senantiasa menjaga wudu. Nah, saya berharap setelah materi ini, mari kita jaga wudu kita. Tidak hanya saat mau sholat, tapi di luar sholat pun mudah-mudahan kita dalam kondisi punya wudu. Karena kalau kita kalau kita dalam kondisi punya wudu, semoga itu akan mengendalikan kita dari terpancing emosi oleh orang lain, karena kita dalam kondisi suci. Atau kita bisa menahan diri dari dosa-dosa kecil yang lain, karena kan wudu itu kan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Sehingga kalau dalam kondisi suci, kita pun dijaga oleh Allah dari melakukan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh mata, yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh mulut, begitu. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga wudu kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masya Allah, alhamdulillah sahabat AMQ, telah kita simak sajian ilmu bersama dengan Ustazah Siti Sumarni di kesempatan pagi hari ini. Dan mari kita sama-sama doakan agar Ustazah Siti Sumarni beserta dengan keluarga insya Allah senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam menyampaikan kebaikan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin Allahumma amin. Dari segala. Dan alhamdulillah sahabat MK, peluang kebaikan di pagi hari ini juga masih terus kami buka lebar untuk Anda. Di saat kita telah berlatih beberapa bulan yang lalu dengan hadirnya Ramadan, dan kini kita didatangkan kembali momen spesial di Hari Raya Idul Adha. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh apa makna kita untuk bisa peduli sahabat MK. Dan kali ini di momen yang sangat spesial, kita bisa untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita ikhtiarkan untuk bisa menjaga ritme kebaikan dengan menyiapkan kurban terbaik melalui kunjungan Anda melalui di laman dtpeduli.org/kurbanimpact, atau Anda bisa hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan

0: Sahabat MQ ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemukan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina